0: listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saat yang kita ikuti.

0: laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
1: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
2: Nah, insya Allah pelepasan ke Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikad dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
1: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
3: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1-2 nih alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 nih kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
1: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
4: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Aspek ketepatan waktu penerbangan atau on time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anan.
5: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kuti ini juga istrinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Sama sakitnya sudah sembuh juga, butuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan apa namanya melakukan bulan tahun depan. Tiga.
4: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63 dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri

0: Salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
0: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan ada

0: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
1: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan

sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk Perpres, ya. Asam sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.

0: jajaran anggota Komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketuanya adalah di Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
3: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice.

0: dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulite dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

pagi ini tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram. 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Oke, ada Salma Salsabil, ini juara satu Indonesian Idol untuk tahun berapa ya? Ya, kisaran 2 tahun yang lalu ya, artinya 2024 mungkin kalau saya tidak salah begitu ya. Jadi Salma ini juara satunya. Dan baru saja kita hadirkan dengan hitsnya yaitu Alfa Ia ya. Ini sudah mengantarkan kita di menit 35, lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pendengar? Saya sudah membuka jumpa kita di perjalanan Kediri pagi ini dengan hadirnya Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur bersama rekan Dini Wardani ya, yang tadi juga melanjutkan dengan hadirnya Warta Pagi yang sudah dihadirkan untuk Anda. Beragam informasi-informasi terkini dan teraktual juga sudah dihadirkan kembali di Pro 3 RRI Jakarta, yang juga tidak hanya dalam tapi juga luar negeri. Informasinya tadi juga sudah turut dihadirkan untuk melengkapi paket-paket informasi di pagi hari ini. Dan saya Willy Anugrah hadir untuk melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini, tentunya masih dengan hadirnya segmen informasi-informasi seputar Kediri Raya yang akan kita lanjutkan kembali dalam program Kediri Menyapa Pagi. Sementara itu merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita pendengar. Dan untuk itu pastinya tetap berada di satu frekuensi yang sama, di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Life.
1: Ya, ada It's My Life dari Bon Jovi, sebuah lagu lama tapi masih pas untuk kita nikmati bersama ya di perjalanan Kediri pagi ini, yang tentu harapannya bisa menjadi semangat untuk kita berkarya di hari ini untuk edisi Jumat 8 Mei 2026 menjelang akhir pekan tentunya. Pendengar, kita hadirkan kabar dari Tulungagung. 6 jemaah calon haji Tulungagung ini meninggal dunia sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Kursi jemaah yang kosong ini digantikan oleh cadangan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Tulungagung, yaitu Suryani, yang mengatakan bahwa tahun ini jumlah jemaah yang akan diberangkatkan ini mencapai 1.179 orang, dengan rincian 1.161 orang jemaah reguler, 12 orang petugas kloter, 5 orang petugas haji daerah atau PHD, dan 1 orang pembimbing KBIHU. Jemaah Tulungagung tergabung dalam 8 kloter, 3 kloter reguler sudah berisi jemaah Tulungagung, yakni 102 hingga 104, sedangkan sisanya ini adalah gabungan. Hal tersebut disampaikan oleh Suryani pada Kamis sore kemarin, pendengar. Menurutnya, para jemaah calon haji tersebut terdapat 6 orang yang dipastikan batal berangkat karena meninggal dunia. Salah satunya jemaah asal Sumber Gempol Tulungagung yang meninggal pada hari Kamis kemarin ya di rumah sakit. Dan jika pasangan yang meninggal hari Kamis kemarin ini menyatakan tidak berangkat, artinya jumlah yang batal berangkat tahun ini bertambah menjadi 7 orang. Dan meskipun demikian, kuota 1179 dipastikan akan tetap terisi penuh karena akan digantikan oleh calon lain sesuai nomor urut porsi haji di Provinsi Jawa Timur. Pendengar, kita hadirkan kabar-kabar terkini lainnya nanti masih mengiringi perjalanan kita dalam segmen hari ini di hadirnya program Kediri Menyapa Pagi yang siap akan mengulas kabar-kabar terkini seputar Kediri Raya.

Oke, ada Hanya Memuji yang dibawakan oleh Chris Dayanti dan juga Sandi Sondoro ya. Ini sebuah lagu lama sebenarnya yang pernah dipopulerkan oleh Marcel dan juga Santi. Kemudian di cover kembali oleh Diva Chris Dayanti dan juga seorang musisi jazz kenamaan ya, itu Sandi Sondoro. Kita disemangati ya oleh dua musisi hebat di pagi hari ini. Dan kita coba hadirkan kembali informasi berikutnya. Kali ini dari Trenggalek, Jawa Timur. Diinformasikan Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Natanegara menerima kirab kerbau sebagai rangkaian awal tradisi nyadran dan bagong yang digelar secara turun-temurun di Pendopo Manggala Praja Nugraha di Trenggalek pada Kamis sore kemarin. Tradisi tersebut mendengar, ini menjadi bentuk rasa syukur masyarakat, khususnya para petani yang memanfaatkan aliran sungai Bagongan untuk kebutuhan irigasi pertanian. Dalam prosesi tersebut mendengar, Wabub Syah ini menerima kirab kerbau sekaligus menyerahkan perlengkapan penyembelihan kepada para petugas yang ditunjuk sebelum kerbau dibawa menuju ke lokasi nyadran dan bagong untuk menjalani proses penjamasan atau penyucian. Dan disampaikan oleh Wakil Bupati Trenggalek pendengar bahwa ia bersyukur tradisi masih bisa dilaksanakan ya setiap tahun dengan harapan bisa terus dilestarikan budaya tersebut sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Ia juga turut menilai pendengar keberlangsungan tradisi budaya lokal menjadi bagian penting dalam menjaga identitas daerah sekaligus memperkuat daya tarik budaya di Kabupaten Trenggalek. Dan pendengar, kita masih akan terus hadirkan kabar-kabar terkini seputar Kediri Raya selanjutnya ya. Kali ini kita coba nanti hadirkan kabar dari Blitar, Jawa Timur. Dan juga nanti kita hadirkan juga kabar dari Jombang ya. Nanti juga akan kita update bersama di kesempatan kali ini untuk melengkapi paket-paket info yang juga sudah hadir sejak tadi pagi di edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan tentunya masih melanjut terus bersama program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, ratusan pesilat Persaudaraan Setia Hati Trati atau PSHT, ya, hasil para papan luhur tahun 2016 atau Parluh 16 ya, cabang Kabupaten Blitar, ini menggelar unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Blitar pada Kamis kemarin 7 Mei 2026. Dengan mengenakan pakaian serba hitam, massa memulai aksi di depan kantor Bupati Blitar sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sebelum bergerak menuju ke kantor DPRD Kabupaten Blitar. Usai berdialog dengan pimpinan DPRD, pendengar, pemerintah Kabupaten Blitar dan juga Polres Blitar, massa melanjutkan aksi ke kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Blitar menggunakan sepeda motor, truk dan juga mobil penumpang. Aksi tersebut ini berkaitan dengan dualisme kepengurusan organisasi PSHT dalam 10 tahun terakhir, yakni antara PSHT Parluh 16 dan PSHT Parluh 17. PSHT Parluh 16 merujuk pada kepengurusan hasil musyawarah nasional tahun 2016 yang memilih Muhammad Taufik sebagai ketua umum, sementara PSHT Parluh 17 merupakan hasil musyawarah tahun 2017 dengan Murjoko Hadiwiono sebagai ketua umumnya. Kedua kelompok tersebut ini selama bertahun-tahun saling mengklaim sebagai pemegang sah nama PSHT, termasuk melalui jalur hukum hingga Mahkamah Agung. Disampaikan oleh Ketua PSHT Parluh 16 Cabang Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudo DP atau Bagas ini mengatakan, PSHT Parluh 16 merupakan pemegang sah nama PSHT berdasarkan keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan disebutkan juga, pendengar, bahwa hal tersebut ini merujuk pada penolakan peninjauan kembali kedua tahun 2023 dalam rangkaian gugatan hukum antara PSHT Parluh 16 dan 17 sejak 2018. Menurutnya, aksi unjuk rasa dilakukan karena pihaknya telah 3 kali melayangkan surat kepada Bupati Blitar tetapi belum kunjung memperoleh jawaban. Pendengar, masih ada satu informasi lagi yang siap kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, pendengar. Tentunya masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, rencana penambahan kuota siswa program sekolah rakyat di Kabupaten Jombang ini masih menunggu regulasi dan juga petunjuk teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan penerimaan peserta didik pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima aturan resmi dari Kementerian Sosial terkait mekanisme penambahan kuota maupun sistem penerimaan siswa baru. Pedoman teknis dari pemerintah pusat belum turun dan karena itu teknis penerimaan maupun jumlah pasti peserta didik baru saat ini masih menunggu kepastian lebih lanjut. Mendengar kabar ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program Kediri Menyapa Pagi di edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan saat lagi kita akan bergeser menuju ke program selanjutnya, ada Dialog Kediri Menyapa Pagi, masih dalam rangkaian perjalanan Kediri Pagi ini edisi Jumat 8 Mei 2026. Kita akan mengusung tema Semangat Kaum Disabilitas Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di Kabupaten Kediri bersama narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Septa Widya Stuti ya, selaku Bendahara Dikta Komunitas Disabilitas Kediri Tangguh, yang juga sekaligus merupakan penanggung jawab toko dan galeri Dikta, Suar dan Kurasi produk di destinasi wisata Keranggan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Selama satu jam ke depan hingga nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik Bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik Bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, Bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal Bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah Ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet Bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh Pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
3: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Bu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya enggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Wah, sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita lanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini pendengar untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah pendengar di segmen Dialog Kediri Menyapa hari ini. Kita akan mengusung tema Semangat Kaum Disabilitas dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di Kabupaten Kediri. Dan sudah tersambung di line telepon kami pendengar narasumber yang luar biasa di pagi hari ini, ada Ibu Septa Widya Stuti atau yang akrab kita sapa dengan Bu Widya. Beliau merupakan Bendahara Dikta Komunitas Disabilitas Kediri Tangguh dan juga sekaligus merupakan penanggung jawab toko dan galeri Dikta Suar dan kurasi produk di destinasi wisata Kranggan DWK Kabupaten Kediri Jawa Timur. Baik, kita langsung sapa narasumber pagi ini ada Bu Widya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Ya,
2: Mas, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Apa kabar ini pagi ini Bu Widya? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini ngomong-ngomong Bu Widya, posisi sedang berada di mana, di Kediri atau di luar kota atau di mana nih?
2: Kebetulan hari ini lagi di rumah.
1: Lagi di rumah. Berarti Bu Widya domisili di Kediri ya? Di mana nih Kediri tepatnya?
2: Iya, di Desa Gadungan.
1: Oh, di Desa Gadungan, Puncu. Kecamatan Puncu. Baik, luar biasa. Dan pagi ini kita akan berbicara tentang semangat kaum disabilitas mewujudkan kemandirian ekonomi di Kabupaten Kediri. Begitu ya, Bu Widya ya?
2: Iya.
1: Oke, Bu Widya, silakan Bu Widya untuk mengawali perbincangan kita sebelum nanti kita diskusi lebih lanjut mengenai tema semangat kaum disabilitas mewujudkan kemandirian ekonomi di Kabupaten Kediri. Boleh diawali terlebih dahulu. Silakan, Bu Widya.

0: stigma-stigma apa sih yang selama ini dihadapi oleh teman-teman begitu, sehingga bisa dikatakan ini menjadi penghambat tersendiri begitu Bu Widya? Stigma apa saja ini Bu Widya?
1: Mungkin orang melihat, alah bisa apa sih, hasilnya kayak apa sih, kayak gitu. Jadi belum mereka belum tahu, belum melihat, belum merasakan misalnya hasilnya, tapi sudah dipandang beda gitu, Pak.
0: Kebanyakan
1: begitu. Atau mungkin membelinya, atau mungkin menggunakan jasanya itu dengan terpaksa, wis nyesak nih, timbang gak payu, tak beli nih,
0: gitu. Baik ya. Jadi stigma ini yang saat ini sedang dihadapi oleh teman-teman ya Bu Widya ya. Jadi lebih pada kalaupun ada yang membeli, ini dikarenakan kasihan begitu, daripada tidak laku begitu ya Bu Widya. Baik. Oke, kalau tadi disebutkan oleh Bu Widya, sebenarnya teman-teman disabilitas ini mempunyai karya, mempunyai potensi. Nah, ini kalau berbicara tentang Kabupaten Kediri sendiri, ini seperti apa? Khususnya dari komunitas disabilitas Kediri Tangguh, ini potensi-potensi apa yang bisa digali selama ini dari teman-teman Bu Widya?
1: Teman-teman itu karyanya beragam, Mas. Jadi ada yang ukiran, kemudian kerajinan bambu, rajutan, dan sekarang mereka itu sedang apa namanya, kayak merajut itu menggunakan logo khas Kediri, kayak lidah api, kayak gitu. Jadi mereka lebih mengasah lagi gimana bisa menonjolkan ciri khas Kabupaten Kediri melalui karya mereka.
0: Baik ya. Jadi ciri khas Kabupaten Kediri yang bisa dilihat dari logonya begitu ya Bu Widya ya.
1: Iya. Kalau artinya mungkin untuk kulinernya, jadi banyak menggunakan seperti buah nanas atau buah mangga podang, itu diolah menjadi bolu kering misalnya, atau nanasnya untuk nastar, kayak gitu, untuk minuman gitu. Jadi ada teman kami yang baru berinovasi di daerah Ngancar, itu baru saja kemarin diperkenalkan produk sari nanasnya pas pembukaan galeri kami di DWK.
0: Baik, jadi sebenarnya produknya banyak ya. Ada yang kuliner, ada yang non-kuliner ya Bu Widya ya, dari teman-teman disabilitas ya. Baik ya,
1: Ada jasa juga, ada jasa bengkel, ada jasa catering, ada jahit, macam-macam Mas. Jadi semua itu ada di Dikta.
0: Baik. Jadi ada bengkel juga ya, bahkan ada jahit, yang jasa ini juga sangat dibutuhkan begitu ya di saat seperti sekarang begitu ya Bu Widya. Baik ya. Artinya memang jasa yang diberikan oleh teman-teman disabilitas ini tidak hanya seputar kuliner, tapi tadi juga sempat disinggung ada craft juga ya, kerajinan ya Bu Widya ya. Bu Widya, menarik manakala tadi disebutkan salah satunya adalah seni merajut yang juga diikuti oleh teman-teman begitu. Ini boleh diceritakan seperti apa ini teknisnya begitu Bu Widya?
1: Jadi ada salah satu anggota Dikta itu yang punya keahlian merajut. Ya awalnya dia mengikuti pelatihan, kemudian ditekuni, terus dia banyak mencoba model-model. Misalnya kalau untuk gantungan kunci yang banyak diminati anak-anak sampai remaja, jadi dia mengikuti apa kartun, karakter kartun yang lagi viral itu dia coba, dia bikin seperti itu. Kalau untuk kedinasan yaitu dia bikin tas motif lidah api, ada juga motif mangga podang, motif nanas, gitu. Jadi lebih menonjolkan ciri khasnya Kediri.
0: Baik. Iya, jadi ini produknya adalah tas ya, salah satunya, dan juga gantungan kunci ya, Bu Widya ya.
1: Ada dompet ya.
0: Ada dompet juga.
1: Request. Jadi requestnya apa? Memang saat ini yang paling banyak itu gantungan kunci, karena mungkin harganya terjangkau. Kemudian modelnya yang lucu, ya disukai anak-anak, remaja, kayak gitu. Jadi yang paling bestseller itu gantungan kunci.
0: Kunci, ya. Karena memang kalau gantungan kunci ini di berbagai segmen usia membutuhkan begitu ya, Bu Widya ya. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa begitu. Baik Bu Widya, saya tertarik manakala tadi juga disebutkan salah satunya adalah jasa bengkel dan juga jasa apa tadi, jahit juga ya, catering juga ya Bu Widya ya. Nah ini mungkin boleh diceritakan ya teman-teman yang bergerak di sana, ini luar biasa nih. Seperti apa Bu Widya?

0: kalau bengkel itu banyak mas, banyak teman-teman yang punya keahlian bengkel. Jadi di daerah Ngancar itu ada, ada yang baru itu dibuka bengkel untuk kursi roda yang terbaru. Kalau yang untuk motor, kemudian untuk servis seperti alat-alat elektronik kayak AC, kayak televisi, kulkas itu juga ada di daerah Papar, kok saya agak lupa ya di sini.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau bengkel motor itu ada teman di pelosok Klaten itu ada, jadi bisa.
1: Oke.
0: Kalau jahit itu yang apa namanya hasilnya, kalau jahit teman-teman banyak, tapi yang mungkin sudah skalanya butik itu ada di daerah apa namanya ya, dekat bandara situ mas.
1: Oke, iya Grogol, Tarokan mungkin ya.
0: Grogol.
1: Oh, di Grogol. Oke, baik. Iya, wah luar biasa ini ternyata jasanya.
0: Itu banyak teman-teman yang bisa menjahit, hampir di Mojo ada, di Ngancar juga ada, di daerah Papar juga ada. Kalau jahit lebih banyak mas, teman-teman yang bisa menjahit.
1: Baik.
0: Cuman ya itu mungkin selama ini kan hanya tetangganya kayak gitu yang menjahitkan.
1: Iya.
0: Kami pengurus Dikta berharapnya kalau sudah punya wadah, jadi kami kan bisa membantu promosinya mereka.
1: Oke, iya gitu. Iya, memang promosinya harusnya lebih digencarkan lagi supaya yang tahu tidak hanya orang-orang terdekat ya, Bu Widya ya. Harapannya semua begitu, artinya tidak hanya warga Kediri ini, bahkan lintas kabupaten maupun kota harusnya bisa mendengar ini begitu. Bu Widya. Nah ini terkait dengan promo, kalau tadi disinggung begitu, harapannya ya memang bisa lebih gencar lagi. Selama ini mereka media promosinya seperti apa Bu Widya, sampai akhirnya kurang menggaung begitu? Artinya dalam arti yang tahu ini hanya tetangga terdekat saja yang menggunakan jasa mereka, padahal sangat potensi sebenarnya Bu Widya.
0: Ya mungkin ya itu karena ruang gerak mereka juga terbatas. Jadi kalau untuk ya kalau untuk mungkin mengambil pesanan jahitan kan zaman sekarang apa-apa orang-orang mintanya kan online
1: dikirim.
0: Nah itu kendala terbesar kami. Kalau kami harus mengirim itu memang kesulitan. Jadi kan ya mobilitas kami terbatas, ruang gerak kami terbatas. Itu yang jadi penghambat dalam promosi kami mungkin seperti itu.
1: Baik. Jadi sebenarnya kalau menggunakan platform media sosial sudah dilakukan ini Bu Widya?
0: Belum banyak mas, belum banyak gitu. Teman-teman yang menggunakan medsos karena itu khawatir nanti pelanggan minta dikirim.
1: Kadang kadang kalau lewat media istilahnya dunia maya, artinya yang dikhawatirkan ada pendengar yang mungkin ada masyarakat yang mungkin belum tahu kondisi penawar atau pemilik jasa ini seperti apa begitu ya Bu Widya ya. Jadi mungkin mengiranya adalah ini jasa yang dilakukan oleh orang-orang yang non disabilitas, sehingga memang tuntutannya bisa cepat begitu dengan jumlah yang mungkin besar tapi tetap selesainya cepat begitu dan diantar begitu umumnya seperti itu ya Bu Widya ya.
0: Kalau misalkan pemesanan banyak itu kami bisa ngatasi mas, cuman mungkin pengiriman ya
1: Bu Widya ya.
0: Kalau pemesanan dalam jumlah banyak itu ada beberapa teman yang sudah mampu membuat, memproduksi itu mampu, cuman mungkin pengirimannya. Tapi kalau yang seperti itu sekarang teman-teman sudah mulai mengenal Gojek kan, minta bantuan Gojek untuk pengirimannya kayak gitu.
1: Baik Bu Widya. Nah ini kalau tadi disampaikan banyak sekali ternyata kiprah dari teman-teman disabilitas yang tergabung di ini ya, komunitas Dikta sendiri ya Bu Widya. Nah ini selama ini kalau mengadakan pelatihan begitu, tentunya kan teman-teman butuh begitu ya akses untuk mendapatkan fasilitas workshop, kemudian juga pelatihan-pelatihan untuk menunjang skill mereka, keterampilan menjahit, keterampilan bengkel dan lain-lain seperti yang tadi disebutkan. Nah selama ini Bu Widya bekerja samanya dengan pihak mana saja ini Bu Widya?
0: kalau yang paling sering mengadakan pelatihan untuk kami itu dulu dinas sosial, Mas, pertama. Okay. Jadi ada beberapa seperti pelatihan potong rambut, okay, pelatihan membuat makanan, itu dinas sosial yang mengadakan. Tapi kemudian pernah juga dinas ketenagakerjaan juga menggandeng kami itu melakukan pelatihan pijat. Terus ada beberapa dinas seperti Kopusmi juga pernah menggandeng kami itu di marketing kayak gitu, pernah juga menggandeng kami. Jadi sudah banyak juga pemerintah yang mulai mengajak kami, mengarahkan kami agar mungkin keterampilan kami lebih baik, kualitasnya lebih bagus. Sudah mulai ada binaan gitu.
1: Baik. Jadi tetap dari pemerintah juga memberikan perhatian tersendiri ya, Bu Widya ya. Khususnya tadi Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial ini yang terus memberikan kontribusi berupa support untuk teman-teman ya, Bu Widya ya.
0: Iya.
1: Kalau
0: ada event-event di pemerintahan itu kami Dikta juga selalu diberi ruang, selalu ada stand khusus untuk kami gitu.
1: Baik, selalu ada ruang khusus untuk mendisplay karya-karya dari teman-teman Dikta begitu ya, Bu Widya ya. Luar biasa. Bu Widya, kalau boleh tahu, teman-teman yang tergabung dalam Dikta dengan berbagai macam karya-karya yang patut diapresiasi ini, mereka dari latar belakangnya usia berapa saja segmentasinya, Bu Widya?
0: Usia antara 20-an sampai 50-an, Mas, ada. Itu seluruh Kabupaten Kediri.
1: Baik, seluruh Kabupaten Kediri 20 sampai 50 ini usia-usia ada yang usia produktif juga ya ternyata ya, Bu Widya ya. Luar biasa nih, usia 50 masih artinya aktif, artinya masih produktif juga, masih kreatif juga sebenarnya kalau kita bicara di usia 50 tahun tapi masih banyak karyanya begitu ya, Bu Widya.
0: Jadi ada salah satu bapak yang berusia hampir 50 itu memproduksi es serut kayak gitu loh, Mas. Jadi beliau yang masih menjajakan sendiri. Pernah sebuah instansi itu memborong, jadi dibawa ke kantor. Memang sengaja diborong karena sudah ada yang tahu rasanya, terus mengetahui beliau disabilitas. Itu memang ada sebuah event mengundang beliau untuk diborong, dibawa ke kantor ya gitu.
1: Baik. Ini bisa dibilang tidak hanya sekedar membuat tapi langsung dijual ya, sendiri begitu ya, Bu Widya ya.
0: Kebetulan membuat sendiri dan menjajakannya sendiri sehari-hari seperti itu.
1: Baik. Iya, Bu Widya. Bu Widya, kita jeda dulu. Nah, nanti kita masuk di segmen kedua ya, Bu Widya ya, untuk kita lanjutkan perbincangan ini. Semakin luar biasa dan saya juga semakin takjub ternyata dari teman-teman Dikta, karyanya ini gak main-main begitu ya. Tidak hanya di kuliner saja, tapi ada yang di kerajinan dan juga bahkan ada di jasa bengkel dan juga jahit, yang memang ini harusnya semakin menyebar luas informasinya sehingga promosinya bisa lebih gencar lagi ya, Bu Widya ya.
0: Iya.
1: Baik. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua ya. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu, Bu Widya. Baik, pendengar, kita masih akan terus melaju dalam perjalanan Kediri Menyapa Pagi dalam dialog aktual yang menghadirkan Ibu Septa Widya Stuti. Beliau merupakan bendahara Dikta, komunitas disabilitas Kediri Tangguh, sekaligus merupakan penanggung jawab toko dan galeri Dikta, suar dan kurasi produk di Destinasi Wisata Keranggan atau DWK Kabupaten Kediri dengan tema Semangat Kaum Disabilitas Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di Kabupaten Kediri. Saya mengundang Anda untuk bergabung di line interaktif kami yang pertama di 0354310108 dan juga di 0811354116 untuk Anda akses di kesempatan pagi hari ini dalam dialog Kediri Menyapa Pagi. Semenit merapat pada pukul 9, tentunya masih melaju bersama Pro 1 RR Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kakak, udah tahu belum kalau kita punya tetangga baru, Om Angga sama Tante Emma?
2: Udah, Bu. Kakak juga udah kenal sama Miko, anaknya Om Angga sama Tante Emma. Tapi pas kakak ajak main, Miko malah nangis ketakutan.
1: Gini, Kak, Miko itu sebenarnya anaknya baik kok. Malahan, Miko itu spesial loh, karena dia terlahir dengan membawa banyak keunikan.
3: Iya, kakak juga harus memahami, setiap manusia lahir dengan kondisi yang berbeda-beda, secara fisik, secara mental. Perbedaan ini harus kita hargai dengan cara menyayangi. Ya, memang awal-awal masih perlu proses, tapi lama-lama kakak pasti bisa.
2: Mulai sekarang, kakak bakalan sering ajakin Miko belajar dan bermain sama seperti adikku sendiri.
3: Manusia hadir ke dunia membawa berbagai karakter. Begitupun dengan para kaum difabel.
1: Berikan edukasi sedini mungkin agar anak-anak mampu menciptakan lingkungan kondusif bagi penyandang.

0: Baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini, pendengar, masih dengan hadirnya Dialog Kediri Menyapa dengan tema Semangat Kaum Disabilitas dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Masih bersama narasumber kita yang juga luar biasa, ada Ibu Septa Widyastuti ya, yang saat ini, yang tadi di segmen pertama sudah kita hadirkan dengan informasi-informasi detail yang beliau sampaikan untuk menginspirasi kita semuanya dan juga memberikan informasi penting dari teman-teman komunitas disabilitas Kediri Tangguh atau Dikta. Kita sapa kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, masih semangat berbagi ya, Bu Widya ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Bu Widya, menarik, tadi sudah banyak sekali disampaikan potensi-potensi teman-teman semuanya yang ternyata di luar ini ya, di luar prediksi kita begitu, bahwa kaum disabilitas ini justru memiliki banyak sekali karya, bahkan sebut saja salah satunya adalah bengkel begitu. Jadi orang dalam kondisi non disabilitas saja belum tentu semuanya memiliki skill perbengkelan begitu, tapi teman-teman disabilitas nyatanya bisa melakukan hal itu begitu ya, Bu Widya. Nah, ini mungkin boleh disampaikan ini, Bu Widya, selama ini manakala Bu Widya dan juga teman-teman komunitas ini berkarya, berdedikasi, apa saja yang dirasakan, khususnya mungkin hambatan, tantangan begitu yang selama ini dihadapi oleh teman-teman ini, apa saja ini, Bu Widya?
1: Hambatannya ya itu tadi, mungkin stigma.
0: Kembali lagi ke stigma ya.
1: Pada kami, ya. Stigma yang tertuju pada kami itu, jadi ya kayak itu tadi kayaknya oh nggak mungkin lah, masa bisa benerin motor atau benerin apa gitu kan. Kalau dipikir secara logika kan nggak mungkin, tapi nyatanya ada salah satu teman kami yang bisa kayak memperbaiki motor, memperbaiki alat-alat elektronik, itu ada yang bisa.
0: Baik. Iya, Bu Widya, ini kalau dari kalau tadi disampaikan adalah memang dari lini pemerintah ada dinas sosial, kemudian juga ada dinas ketenagakerjaan yang juga memberikan kontribusi, selalu melibatkan teman-teman begitu ya, Bu Widya ya, di berbagai kegiatan-kegiatan begitu. Nah, ini pendapat pribadi dari Bu Widya sendiri, ini selaku bendahara Dikta, penanggung jawab juga, ini apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah begitu, barangkali ada apresiasi kemudian juga harapan kepada pemerintah terhadap perkembangan dan juga eksistensi teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Kediri seperti apa ini, Bu Widya?
1: Yang pertama saya sampaikan terima kasih banyak atas dukungan pemerintah selama ini. Kemudian karena kami sekarang sudah mempunyai galeri, jadi kami masih berharap dukungannya untuk membantu mempromosikan karya-karya disabilitas yang sekarang sudah tergabung di dalam galeri ini. Jadi lebih mudah untuk untuk melihat karyanya atau mungkin butuh jasa bengkel atau jasa apa, jadi bisa mengunjungi galeri kami. Nanti semua informasi tentang karya teman-teman disabilitas ada di sana.
0: Ada di sana. Oke, ini boleh diinformasikan alamatnya, galerinya ini di mana ini, Bu Widya?
1: Jadi ada di Pertokoan DWK, Destinasi Wisata Keranggan. Itu kalau mau ke Gumul itu dari arah Pare. Dari jalan sebelum Gumul.
0: Oh, di sana. Wah, ini pasti dengan mudahnya ditemukan ya dan juga dilihat ya, Bu Widya ya. Karena kalau kita mau ke arah Kediri maupun ke arah Tulungagung maupun Blitar juga pasti melewati wilayah tersebut begitu ya, Bu Widya. Baik. Jadi ini ada galeri yang tidak jauh dari Simpang Lima Gumul yang bisa kita langsung lihat begitu di sana keberadaannya. Ini boleh disampaikan untuk galeri ini yang di display apa saja nih karya-karya teman-teman, Bu Widya?
1: Semua karya teman-teman ada di sana. Jadi dari makanan minuman, kemudian seni ukir, kerajinan bambu, rajutan, kemudian kerajinan dari kain perca ada di sana.
0: Baik. Iya, ini dalam waktu dekat.
1: Bisa terbentuk karena ada dukungan juga dari Suar itu yang sangat mensupport kami sehingga galeri ini bisa terbentuk gitu. Jadi mewujudkan impian teman-teman juga.
0: Oke, apalagi tempatnya sangat potensi ya, di dekat SLG ya, Bu Widya. Iya. Ini tentunya memang harapannya semua masyarakat ini bisa melihat ini, apalagi kalau di SLG kan sering ada pameran juga ya, Bu Widya ya. Ini barangkali kalaupun misalkan ini terlibat dalam pameran, ini bisa tidak untuk memindahkan barang-barang yang ada di galeri untuk dibawa ke pameran yang ada di SLG juga tidak terlalu jauh ya, Bu Widya ya.
1: Iya,
0: sehingga
1: memungkinkan begitu. Produk teman-teman berkumpul itu biasanya ya pas event pameran aja. Jadi sekarang insya Allah setiap hari produk teman-teman sudah ada di
0: Galeri ini. Oke, monggo Bapak Ibu ini bisa langsung saja merapat di apa nama galerinya ini? Galeri Dikta Suar dan Kurasi ya?
1: Toko
0: dan Galeri Dikta Suar. Oke, monggo ini Bapak Ibu bisa langsung dilihat ini koleksi-koleksi yang luar biasa yang tentunya dibuat oleh tangan-tangan yang tidak biasa, yaitu teman-teman disabilitas yang memang punya banyak sekali keunikan, punya banyak sekali potensi di balik keterbatasan, tetapi mewujudkan karya-karyanya ini secara tidak terbatas, begitu ya Bu Widya ya. Ini patut kita apresiasi bersama, tidak hanya dengan istilahnya dengan kata-kata, tetapi juga bisa kita apresiasi dengan tindakan nyata membeli karya-karya mereka, seperti itu ya Bu Widya harapannya.
1: Betul.
0: Oke, Bu Widya, sebelum kita akhiri dialog yang luar biasa di kesempatan pagi hari ini, monggo ini untuk menutup jumpa kita, ada closing statement apa yang ingin disampaikan? Barangkali ada himbauan, ada ajakan, ada apresiasi yang ingin disampaikan kepada teman-teman disabilitas di seluruh wilayah. Kita tidak hanya didengarkan di Kediri saja, tapi seluruh Nusantara sedang mendengarkan kita. Monggo, barangkali ada motivasi-motivasi untuk teman-teman. Bu Widya, silakan Bu Widya.
1: Ya, terima kasih Mas atas waktunya. Okay. Jadi saya sampaikan untuk teman-teman sekarang jangan yang ada di zona nyaman. Okay. Karena kita sudah punya ruang untuk menampilkan karya kita. Kemudian pemerintah juga mensupport, ada lembaga-lembaga seperti Suar yang siap mendampingi kita. Jadi jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mencoba berkarya.
0: Oke, baik. Karena sudah punya ruang sekarang ya di galeri ya, Bu Widya ya. Yang bisa mendisplay kapanpun ini karya-karya dari teman-teman disabilitas khususnya yang berasal dari Kabupaten Kediri dan juga bergabung di komunitas begitu ya, Bu Widya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bu Widya, terima kasih ini di sela-sela kesibukan ini masih sempat menghadirkan inspirasi di pagi hari ini lewat dialog Kediri Menyapa di RRI, Bu Widya. Terima kasih kami ucapkan.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya, dan tentunya kami mewakili angkasawan-angkasawan yang bertugas di pagi hari ini senantiasa support dan juga mendoakan teman-teman tetap semangat untuk berkarya dan juga memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah dan juga oleh Suar yang sudah memfasilitasi dengan baik sepertinya tadi disampaikan oleh Bu Widya supaya karya-karya teman-teman ini bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa lebih diketahui oleh masyarakat luas lagi. Itu harapan kita di RRI, Bu Widya. Oke. Okay.
1: Mohon izin, Mas, boleh menambahkan?
0: Oh, boleh, silakan. Silakan, Bu Widya.
1: Terima kasih juga untuk teman-teman media yang selalu mau membantu mempromosikan karya-karya kami, juga kegiatan-kegiatan kami melalui panjenengan semua, mungkin masyarakat lebih mengenal kami. Terima kasih buat semuanya.
0: Baik, luar biasa. Sukses selalu. Salam kami untuk teman-teman di komunitas Bu Widya, komunitas disabilitas Kediri Tangguh. Salam kami. Baik, mohon izin kami akhiri Bu Widya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, baru saja kita dengarkan bersama pendengar dialog aktual yang sudah kita hadirkan lewat segmen Kediri Menyapa di edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 dengan mengusung tema Semangat Kaum Disabilitas Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di Kabupaten Kediri Jawa Timur. Bersama Ibu Septa Widyastuti selaku Bendahara Dikta Komunitas Disabilitas Kediri Tangguh dan juga sekaligus merupakan penanggung jawab Toko dan Galeri Dikta Suar dan Kurasi produk di destinasi wisata Kranggan DWK Kabupaten Kediri Jawa Timur. Dan pendengar, saat lagi kita akan melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini dengan hadirnya segmen Halo RRI. Sebenarnya merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan khawatir, perjalanan Kediri pagi masih akan terus melaju ke ruang dengar Anda bersama saya Willy Anugrah di kesempatan pagi hari ini. Tentunya masih bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cinta.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita hadirkan segmen Cek Fakta untuk hari ini di agenda Jumat 8 Mei 2026. Kali ini mengenai kabar hoax tentang informasi pendaftaran CPNS Bea Cukai periode 2026 yang ditengarai sebagai kabar hoax dan tidak benar. Akan disampaikan oleh rekan Fuji Septia.
2: Pendengar, beredar informasi di media sosial mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk periode 2026 dengan penempatan di seluruh Indonesia. Unggahan tersebut mencantumkan tautan pendaftaran seleksi CPNS yang diklaim resmi. Namun pendengar, berdasarkan penelusuran tim cek fakta kominfo.com, informasi tersebut adalah hoax. Kementerian Keuangan membantah adanya rekrutmen CPNS Bea Cukai pada April hingga Mei 2026 melalui akun Instagram resminya pada Senin 4 Mei 2026. Sementara itu, Badan Kepegawaian Negeri atau BKN juga menegaskan bahwa pemerintah belum membuka seleksi CPNS tahun 2026. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah, menyatakan bahwa tautan pendaftaran CPNS 2026 yang beredar di media sosial merupakan hoax. Hingga saat ini, pemerintah belum membuka seleksi CPNS tahun 2026. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan perjalanan Dini Wardani di edisi hari Jumat 8 Mei 2026 dalam perjalanan Surabaya pagi ini. Saya Sari Julia yang hadir untuk temani Anda. Tentunya sejumlah program acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Satu di antaranya, Anda bisa mengikuti program Halo RRI sesaat lagi. Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya. Dalam program Halo RRI, Anda kami ajak juga begitu ya, untuk bisa menyampaikan keluhan berkaitan dengan pelayanan publik yang bisa Anda sampaikan melalui line telepon 5345474 atau melalui WA, baik itu berupa pesan teks ataupun voice note 081-33-14-992. Beberapa keluhan yang sempat masuk pada edisi sebelumnya pada hari Rabu begitu ya, ini beberapa diantaranya juga sudah mendapat tanggapan dari dinas terkait begitu. Ada beberapa juga yang kemudian nanti akan kami hadirkan respon dari dinas-dinas terkait berkaitan juga dengan keluhan yang ada disampaikan. Kami juga sudah menyampaikan berkaitan dengan jalan rusak di Desa Pugalan begitu ya, di Kabupaten Trenggalek begitu, dari Pak Hasan. Nah, ini sudah dikonfirmasi oleh Pak Aziz, Sekda Provinsi Jawa Timur, yang menyatakan bahwa jalan tersebut masuk kategori jalan nasional sehingga ini diteruskan kepada BBPJN. Kemudian juga berkaitan dengan penutupan jalan hajatan di wilayah Klampis Ngasem begitu ya. Ini nanti juga kami hadirkan untuk respon dari pihak terkait. Termasuk juga untuk jalan berlubang di kawasan Lidawetan begitu ya, menuju arah Graha, dan juga parkir yang masih menggunakan uang tunai yang dikeluhkan oleh Bu Yuli. Nah, ini juga sudah dikonfirmasi bahwa masyarakat pun juga harus tanggap begitu ya, menyikapi masih banyaknya jukir liar, kemudian juga pembayaran tunai dan sebagainya. Karena pemerintah kota Surabaya ini sudah melakukan upaya untuk menertibkan jukir-jukir yang ada, melengkapi dengan rompi begitu ya, untuk dikenali oleh masyarakat termasuk KTA. Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Tanyakan ketika Anda parkir di parkir tepi jalan umum dan lain sebagainya, ini parkirnya sudah menggunakan digitalisasi atau parkir non tunai begitu ya, sehingga membayarnya pun menggunakan e-money atau kris. Kalau masih di tengah raya ada seperti itu, Anda juga bisa laporkan. Termasuk juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini juga membuka kanal aduan langsung bagi masyarakat yang ingin menyampaikan, baik itu berkaitan dengan sampah, kemudian jalan berlubang, kemudian juga parkir liar tadi, dan hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita. Mungkin nanti kita akan update juga informasi tersebut begitu ya. Tentunya saya akan temani Anda dalam program Halo RRI hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Menanggapi juga masih banyaknya keluhan yang masuk berkaitan dengan keberadaan cukir liar begitu ya, yang kemarin juga sempat ditanyakan, katanya parkir digitalisasi sudah mulai diterapkan. Lah kok ini masih disuruh bayar pakai uang tunai, bertempat di Taman Balai Kota Surabaya. Informasinya dari Bu Yuli begitu ya. Nah, berkaitan hal tersebut begitu ya, ini ada upaya juga dari teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang sampai hari ini masih menerima banyak aduan dari masyarakat berkaitan dengan cukir liar, kemudian parkir yang masih harus membayar tunai dan lain sebagainya begitu ya. Ini disampaikan juga oleh PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bapak Triyo Wahyubowo begitu ya, bahwa pihaknya akan terus melakukan penertiban berkaitan dengan adanya juru parkir. Dan total ditemukan begitu ya, ada 389 juru parkir di Surabaya yang nantinya akan diganti karena menolak parkir digital begitu ya. Karena kan bulan Mei ini pemerintah Kota Surabaya sudah mulai menerapkan dengan tegas program digitalisasi parkir. Jadi mau tidak mau ya masyarakat juga ini akan terus disosialisasikan berkaitan hal tersebut, upaya penertiban dilakukan begitu kan ya, sehingga masyarakat tahu bahwa sekarang parkir-parkir itu sudah diatur dan bayarnya non tunai. Di Sub Surabaya memastikan ada 389 jukir yang tidak mendukung kebijakan itu nantinya akan diganti. Jadi kalau masih menjumpai adanya parkir berbayar, apalagi ini di tepi jalan umum dan beberapa kawasan yang memang sudah ditetapkan sebagai kawasan parkir digital, Anda bisa laporkan. Dan 389 jukir itu disinyalir tidak mau memperpanjang KTA-nya, kartu tanda anggota, meski sudah diberi waktu sejak Januari hingga Mei 2026 ini. Ya, artinya kan menghambat program dari pemerintah untuk menerapkan parkir digital. Dan jukir yang tidak memperpanjang KTA itu nantinya akan diganti dengan petugas yang baru begitu. Nah, ini yang harus diketahui juga oleh masyarakat. Butuh informasi yang disampaikan kepada masyarakat agar upaya penerapan parkir digitalisasi bisa berjalan dengan baik. Dan di Sub akan merekrut petugas baru yang bersedia mengikuti sistem parkir digital dan melengkapi administrasi. Ada kan yang disuruh mendaftar, memperbarui KTA-nya, kemudian bayarnya pakai kris dan lain sebagainya. Ya ini yang diharapkan juga, upaya-upaya ini didukung oleh masyarakat begitu ya. Dan di Sub sebelumnya sudah melakukan sosialisasi luas, namun sebagian jukir tetap tidak melakukan perpanjangan. Artinya mereka tidak mendukung program digitalisasi dari pemerintah begitu ya, atau pemerintah Kota Surabaya. Dan ini yang akan ditertibkan karena banyak keluhan berkaitan dengan jukir tidak resmi di lapangan. Disu bersama kepolisian dan TNI akan melakukan upaya penertiban patroli secara terus-menerus agar masyarakat merasa lebih nyaman. Kalau Anda masih menjumpai adanya seperti itu, laporkan begitu ya. Parkir tepi jalan umum, kalau misalnya ini masuk dari parkir kawasan misalnya mall begitu ya, atau mungkin tempat usaha lainnya, nah ini mungkin aturannya juga sudah diterapkan khusus begitu kan ya, sudah ada juga. Jangan lupa minta tiketnya pendengar, itu yang paling penting kalau misalnya parkir gitu ya. Parkir tepi jalan umum itu cukup banyak kalau di Kota Surabaya gitu ya. Jadi ini juga yang harus ditengarai, bahkan termasuk keberadaan cukir liar. Nah itu yang memang benar-benar harus diwaspadai. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat berkaitan jenis parkir dan juga rinciannya begitu ya. Kalau di balai kota seperti yang dikeluhkan oleh Ibu Yuli, itu memang kalau sepeda motor bayarnya 2.000, mobil 5.000 gitu kan ya. Jadi harus diketahui ada tempat khusus parkir, parkir tepi jalan umum, tempat parkir di dalam ruang milik jalan begitu ya. Ada zona parkir, ada parkir insidental. Nah, itu semuanya juga sudah diatur begitu ya. Sehingga masyarakat pun juga harus tahu kalau-kalau menemui ada yang semacam ini, Anda juga boleh melaporkannya kepada kanal-kanal aduan. Utamanya untuk Halo RRI yang juga nanti bisa kita teruskan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Masih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkir aja pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu Neng, dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya biar makin maju.
0: Ya wis, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

dalam program Halo RRI beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya hari Jumat begitu ya pendengar. Ini ada informasi yang disampaikan oleh salah seorang pendengar begitu ya. Ini saya lupa sih waktu itu, pokoknya dari ini kawasan Klambis Ngasem begitu ya. Nah ini ada keluhan berkaitan dengan hajatan begitu ya. Nah ini coba saya hadirkan juga informasi dari teman-teman gatekeeper begitu.

0: Jadi di jalan sekitar kos saya itu, tepatnya di jalan Klambes Ngasem, intensitas hajatan yang menutupi jalan itu sangat tinggi, bahkan bisa 2-3 kali dalam sebulan. Yang paling merepotkan itu pernah ada hajatan toko setempat yang menutup total jalan sepanjang kurang lebih 100 meter, termasuk persimpangan gang dan akses gerbang untuk kos saya selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya saya dan penghuni kos lain itu sama sekali tidak bisa keluar masuk kendaraan dan terpaksa memarkirkan kendaraan di luar gang yang cukup jauh dari kos saya dan yang mana itu cukup berisiko untuk segi keamanan. Jadi di sini saya memohon kiranya pihak RT, RW maupun kelurahan Klambes Ngasem bisa meninjau kembali izin penggunaan jalan publik ini. Saya harap kedepannya ada aturan tegas yang sampai menutup total akses gerbang warga dan harus menyediakan jalur alternatif lah kalau memang terpaksa harus menutup jalan untuk sementara. Mohon kepentingan umum tetap diprioritaskan. Terima kasih RRI.
1: Baik, terima kasih Mas Amar. Itu yang sempat disampaikan kepada kita pada hari Rabu yang lalu begitu ya. Nah, teman-teman Gatekeeper ini berupaya untuk meneruskan kepada pihak terkait. Dalam hal ini kawasan yang tadi disampaikan oleh Mas Amar itu masuk Kecamatan Sukolilo, kelurahannya Klambes Ngasem gitu kan ya. Dan ini juga sudah disampaikan terkait banyaknya hajatan yang menutup jalan di kawasan Klambes begitu ya. Dan untuk perizinannya, warga yang menutup jalan karena keperluan hajatan ini, mereka hanya melakukan konfirmasi secara lisan kepada ketua RT dan juga pengurusnya atau ketua RW dan pengurusnya. Nah, ini yang kemudian keluhan tersebut sudah disampaikan dan dikatakan oleh teman-teman di kecamatan dan kelurahan akan terus mensosialisasikan kepada warga melalui ketua RW ataupun ketua RT untuk membantu mengarahkan warga masyarakat agar memanfaatkan gedung, lahan atau tempat yang bisa disewa atau dipergunakan sebagai tempat hajatan serta membuat rambu-rambu pengalihan arus lalu lintas serta menyiapkan petugas atau personil yang membantu pengaturan arus lalu lintas tersebut. Karena betul ya, kemarin informasinya sudah sampaikan bahwa ya harus ada izin gitu ya, enggak cuma RT RW saja tapi juga dari pihak kepolisian dan lain sebagainya. Karena kalau memang harus ditutup jalannya, gak bisa ditutup total, itu ditutup hanya setengah saja dan dilaporkannya atau izinnya itu 7 hari sebelum pelaksanaan, sehingga ini bisa disosialisasikan kepada para pengguna jalan di kawasan tersebut yang lalu lalang begitu ya. Dan ini yang harus disampaikan juga kepada masyarakat. Masih ingatkah Anda juga pemerintah kota Surabaya sempat menginginkan begitu ya adanya sebuah gedung serbaguna yang bisa dimanfaatkan masyarakat ketika menggunakan hajatan. Namun agaknya belum semua kelurahan atau kecamatan memiliki gedung serbaguna, sehingga kalau akan membangun kan butuh waktu, padahal hajatan masyarakat itu setiap harinya ada gitu kan ya. Nah, ini yang diarahkan untuk bisa terus disosialisasikan bahwa harus ada izin dari 3 perangkat begitu ya, baru bisa terlaksana dan tidak bisa ditutup total begitu ya, dan 7 hari sebelum pelaksanaan izin sudah harus diserahkan. Itu kita sudah menyampaikan ya Mas Amar kepada pihak terkait. Nah, ini nanti akan dilakukan upaya pendampingan juga bagi masyarakat yang punya hajatan di sana gitu ya, termasuk untuk sosialisasi agar mereka kalau bisa sewa tempat ya sewa, kalau pakai gedung atau lahan yang dimiliki kelurahan kecamatan bisa digunakan, atau itu tadi mengurus surat izinnya agar tidak mendadak. Jadi ini tidak merugikan bagi para pengguna jalan yang lain. Informasi tersebut diteruskan oleh teman-teman Gatekeeper bersama dengan Bapak Ardi Perdana Putra, Kecamat Klambes begitu ya. Kita geser ke penelpon. Selamat pagi. Oh, putus. Baik. 534-5474 atau WA 081-33-14-992 bisa Anda gunakan untuk menyampaikan keluhan. Selamat pagi.
2: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Sari.
1: Waalaikumsalam.
2: Cuma sedikit cerita. Jadi gini Mbak Sari, saya kan putar TikTok. Saya bilang gini, loh suaranya Mbak Sari, saya gitu kan, suaranya radio tahu di TikTok. Tapi saya gak tahu ini siapa yang, karena saya gak mengenal, entah ini yang kesawan. Mungkin ini sementara jalan ini lagi dengar. Saya gak mengenal. Kalau untuk Kupro 1 kan saya mengenal semua gitu kan. Saya gak tahu ini lagi jalan TikTok. Suaranya Mas Ari itu ada juga di TikTok.
1: Siapa tuh?
2: Mas Ayu Harta.
1: Mbak Ayu Harta.
2: Oh benar ya?
1: Ayu Harta Pro 4.
2: Oh begitu. Ini mungkin beliau

0: lagi dengar, sementara sekarang lagi makan, lagi pegang, minum es itu. Makanya sebenarnya suruh kalau sorry gitu kan. Saya enggak kenal bahasa
1: Rio. Oh, ini live TikTok di akun pribadi mungkin ya. Beliaunya di situ.
0: Benar.
1: Oh,
0: makanya
1: iya. Di belakangnya ada soalnya ada radio yang di nyalakan juga untuk memonitor begitu ya.
0: Biasa kan Pro 1, Pro 2, Pro itu kan ada tertulis. Oh, ini pribadi gitu kan. Hai, Mas Ayu, ini pas nanti saya balik lagi nih, saya lagi dengerin radio sambil suaranya Mas Ari nih. Ya, itu aja cuma cerita karena tenang sama nyambat sabi. Ternyata penyiar Pro 4 ya. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, mengkonfirmasi saja yang sedang live TikTok ini siapa gitu katanya ya. Kok suaranya Sari? Nah, mungkin live-nya di dekat radio yang kemudian sedang memonitor Sari sedang siaran gitu ya. Bu Wira, terima kasih. Anda yang punya keluhan terus ya, kita akan update begitu informasinya. Karena tadi untuk Mas Amar ini kita juga sudah sampaikan dan akan ada upaya sosialisasi berkaitan juga dengan kondisi jalanan yang macet, banyak dikeluhkan karena dampak dari traffic light gitu ya, dan juga kerusakan jalan. Ini kita juga sudah teruskan bersama dengan teman-teman DSD ABM 1x24 jam. Ini beberapa kawasan juga terus dilakukan upaya perbaikan. Nah, Anda juga boleh laporkan apakah sudah begitu, karena kita sudah sampaikan keluhan tersebut begitu ya, utamanya di daerah Lidah Wetan gitu ya, itu ada ditandai gitu kan ya. Kemudian kalau traffic light yang durasinya terlalu panjang, ini teman-teman dari Disub Kota Surabaya melakukan pemantauan dan penghitungan. Kalau memang toh disinyalnya terlalu panjang dan mengakibatkan kepadatan, nah ini akan dilakukan upaya untuk mengubah atau mengevaluasi agar itu tadi tidak dikeluhkan banyak masyarakat sehingga mengakibatkan kemacetan dan kepadatan. Dari beberapa pendengar yang kemarin juga mengeluhkan hal tersebut. 534-5474 atau WA 081-331-4x992 bisa Anda akses hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.
3: Pernah melihat bulan saat baru muncul di ufuk, lalu terasa jauh lebih besar? Menurut penjelasan NASA Science, fenomena ini disebut moon illusion. Ukuran bulan sebenarnya tetap sama, tetapi otak kita membandingkannya dengan gedung, pohon, atau horizon, sehingga terlihat lebih besar. Saat bulan sudah tinggi di langit dan tidak ada pembanding, ukurannya tampak biasa saja. Jadi yang berubah bukan bulannya, melainkan cara otak kita memandang ruang. Kadang langit hanya sedang mengajak mata kita bermain ilusi.
4: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
5: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
4: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
5: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
4: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
5: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
4: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
5: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia dalam program Halo RRI yang bisa Anda akses hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluhan-keluhan yang masuk memang didominasi berkaitan dengan parkir digital yang sudah mulai diterapkan pemerintah kota Surabaya pada bulan Mei 2026. Agaknya ini juga masih dikeluhkan begitu ya. Ada Pak Budianto, ini juga mengatakan bahwa harus ada upaya sosialisasi dari pemerintah kota secara jelas dan masif kepada masyarakat karena masih banyak yang bertanya. Saya pernah makan di sekitaran kawasan Bambu Runcing begitu ya. Setelah selesai makan ditariklah untuk biaya parkir. Kemudian minta Kris kan, kalau resmi harusnya pakai edisi. Nah ini tadi jukirnya mengeluarkan HP dan nama Krisnya. Parkir Bambu Runcing bukan Bapenda. Setelah dibayar juga difoto bukti Kris saya. Padahal kalau yang resmi pakai edisi langsung ada struk pembayarannya. Nah hal-hal semacam ini yang membingungkan. Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat katanya begitu. Baik, masih ingatkah Anda sesuatu yang kita juga pernah sampaikan, ini videonya sempat viral di kawasan Jalan Tunjungan. Waktu itu kebetulan sih seorang influencer yang memang terlibat dengan kenakalan dari jukir begitu ya. Resmi pakai rompi warna merah, ada KTA-nya, tapi begitu bayar non tunai gitu ya, scan Kris itu namanya juga nama warung gitu kan ya. Nah, masyarakat diminta harus jeli. Ini seperti apa? Krisnya itu yang di-scan lewat mesin edisi seperti dikatakan Pak Budiarto, atau ya Kris kayak kalau kita beli makanan di UMKM itu kah, atau di gerai-gerai makanan, atau yang seperti apa? Nah, itu yang diminta kejelasannya. Agar itu tadi, kok tulisannya parkir Bambu Runcing, bukan Bapenda? Nah, kalau misalnya tepi jalan umum, mungkin masuk akal, kata Pak Budianto. Jadi, tulisannya adalah kawasan, begitu ya. Tapi, ini maksudnya ke Bapenda atau bagaimana? Nah, ini nanti kita coba tanyakan juga begitu ya, Pak. Karena banyak masyarakat juga yang belum mengetahui. Dan jangan lupa untuk minta karcis parkir. Itu penting begitu ya. untuk bisa mengetahui ini resmi atau tidak. Karena memang sejak diberlakukan parkir digital secara bertahap, masih banyak temuan-temuan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, agaknya ini yang harus memang masyarakat turut andil untuk bisa mengawal. Bahkan itu tadi, kita menjadi masyarakat yang kritis. Karena warga kota Surabaya itu sudah mulai geram dengan adanya praktek jukir liar, kemudian pungutan biaya parkir yang tidak seperti nominal seharusnya dan sebagainya. Kalau pemerintah kota Surabaya dalam hal ini di Dishub kota Surabaya bertindak sendiri, akan susah. Pak Budiarto, terima kasih, nanti kita akan update ya informasinya. Kita sampaikan juga kepada teman-teman atau dinas terkait berkaitan hal tersebut. Oke, banyaknya kanal aduan ini disinyalir membantu pemerintah kota Surabaya untuk memetakan begitu banyaknya masalah yang terjadi di sekitar kita, termasuk untuk program Halo RRI. Kita terus sampaikan itu kepada dinas terkait ataupun ya perangkat setempat lah ya, seperti camat, lurah dan sebagainya yang dekat sekali dengan masyarakat untuk bisa ditindaklanjuti begitu ya. Tapi ini juga yang kemudian membuat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka layanan hotline Lapor Caeri. Ya tentu ini diharapkan agar bisa memantau langsung aduan warga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Masih ingatkah Anda, banyak kanal aduan yang dibuka oleh pemerintah kota Surabaya, sapa warga begitu ya, aduan warga dan hotline ataupun call center 112 dan lain sebagainya, banyak gitu ya. Dan melalui Lapor Caeri ini juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup pemerintah kota Surabaya. Dan layanan ini bisa diakses melalui WA, simple kan? Seperti juga halnya program Halo RRI, Anda cukup mengirimkan foto, video, disertai keterangan ataupun pesan singkat ataupun voice note atau telepon langsung tuh bisa. Karena ini diharapkan bisa dekat dengan masyarakat. Namun Lapor Caeri ini hanya untuk pesan saja begitu ya. Nomornya 08 11 33 8 4 kali 4. Saya ulang, 0811 3-nya 2 kali, 8-nya 3 kali, 4. Dan Caeri mengaku masih terdapat sejumlah kekurangan tentunya dalam pelayanan pemerintahan kota. Karena itu ia menilai perbaikan tidak bisa dilakukan sendiri tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan masukan. Dan ia juga mengatakan hotline tersebut menjadi sarana untuk memantau efektivitas berbagai sistem pengaduan yang telah berjalan, seperti ASN pendamping, aplikasi Wargaku, serta layanan pengaduan lainnya. Dengan cara ini, pemerintah kota dapat mengetahui apakah sistem yang dibangun telah berjalan optimal atau masih memerlukan perbaikan. Dan menurutnya, skema penanganan berbasis wilayah melalui program 1 RW 1 ASN ini juga diperkuat dengan konsep Kampung Pancasila. Dan melalui pendekatan ini, berbagai persoalan di tingkat lingkungan mulai dari stunting, fasilitas umum, hingga lansia terlantar bisa dipantau dan diselesaikan secara terukur. Makanya hotline-nya banyak gitu ya. Tapi hotline ini akan lebih efektif kalau ada masukan, keluhan, kritikan dari masyarakat, utamanya untuk membantu orang-orang yang di sekitar kita, misalnya lansia terlantar atau mungkin ada yang membutuhkan bantuan seperti halnya medis dan sebagainya. Itu kan butuh juga aduan, misalnya berkaitan dengan parkir liar gitu ya, persoalan stunting atau pelayanan di tingkat RT RW yang tidak optimal, itu bisa dimanfaatkan. Dan Eri memastikan bahwa jika satu persoalan membutuhkan keputusan kepala daerah, maka kebijakan akan segera diambil agar penanganannya tidak berlarut-larut. Jadi semakin banyak aduan yang masuk, di follow up, ditanggapi, nah mudah-mudahan ini bisa menciptakan situasi yang jauh lebih kondusif begitu kan ya. Dan kanal pengaduan, kemudian hotline ini diharapkan bisa berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja birokrasi. Kecepatan respon dan efektivitas penanganan itu kan menjadi indikator utama dalam menilai pelayanan publik di Surabaya. Contoh, kita sempat ada aduan begitu ya, ini di kawasan Sukolilo, camatnya gercep banget untuk ngecek, kala itu berkaitan dengan sampah yang menumpuk di sekitaran warkop pojok, itu juga sudah dicek. Kemudian berkaitan dengan jalan berlubang, langsung ada koordinasi dengan teman-teman DSDABM. Kita apresiasi begitu ya. Bahkan Camat Sukolilo ini rela memberikan nomor pribadinya untuk bisa menjadi salah satu kanal aduan dari masyarakat setempat atau warganya. Ini sesuatu yang perlu diapresiasi. Itu juga yang diharapkan oleh Wali Kota Surabaya, bahwa aduan-aduan yang diterima itu juga bisa diteruskan begitu ya kepada perangkat-perangkat terkait untuk bisa dilakukan upaya perbaikannya. Termasuk untuk Halo RRI yang bisa Anda akses pendengar. Tentunya kita akan langsung sambungkan seperti yang tadi Mas Amar begitu ya, berkaitan dengan penutupan jalan. Ini sudah ada upaya ataupun atensi dari camat setempat untuk bisa terus diingatkan warganya kalau punya hajatan, ya mengurus izinnya harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada yang tanya, hotline ini beda gak sih sama layanan darurat comment center 112 yang fokusnya pada kondisi gawat darurat seperti kebakaran dan kecelakaan. Nah, ini tentunya berbeda begitu ya. Kalau itu untuk kedaruratan, kalau hotline-nya CRI ini untuk pengaduan-pengaduan seperti halnya mungkin pelayanan publik, jalan rusak, sampah dan sebagainya. Untuk persoalan administrasi seperti pengurusan KTP, perbaikan infrastruktur ringan, penanganan itu bisa dilakukan secara langsung begitu ya. Dan sementara untuk masalah lintas kewenangan, sengketa lahan, nah nanti pemerintah kota akan berperan sebagai fasilitator dengan melibatkan instansi terkait. Semoga ini juga bermanfaat begitu ya. Ini kita saling bahu-membahu melengkapi lah istilahnya ya. Ada kanal aduan lapornya RRI, RRI Surabaya dengan Halo RRI-nya begitu ya. Dan kanal aduan seperti Sapa Warga dan Wargaku serta lainnya, itu kita berkolaborasi sama-sama begitu ya, mengajak masyarakat juga untuk aktif melaporkan kalau ada kekurangan sana sini untuk bisa segera ditindaklanjuti. Ini kanal aduan yang tentunya bisa Anda manfaatkan.
7: RRI.co.id.

0: Pusekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh, berita-berita nasional.
1: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya, banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
1: Sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Untuk keluhan-keluhan yang sudah tertampung untuk hari ini begitu ya, nanti kita akan sampaikan kepada dinas terkait bersama dengan teman-teman gatekeeper begitu ya.

0: Nanti kita akan telaah karena parkir digital atau parkir non tunai masih menyisakan begitu banyak persoalan dan juga pertanyaan dari masyarakat. Katanya sih memang banyak begitu yang kemudian sudah menggunakan rompi KTA tapi tidak menerapkan itu dan tetap membayar tunai. Nah, ini sebuah pertanyaan. Oleh karenanya banyak masyarakat yang kemudian mengkritisi berkaitan hal tersebut. Boleh ya disampaikan seperti halnya tadi Pak Budianto, ini banyak kebingungan-kebingungan. Ada yang sudah bayar pakai voucher tapi ditolak begitu ya. Kemudian juga terpasang mesin parkir meter yang pembayarannya menggunakan uang elektronik, itu juga ditolak dan sebagainya. Butuh pengawasan dan juga upaya bersama untuk memastikan parkir digital ini bisa berjalan dengan baik begitu ya. Kita konfirmasi nanti bersama dengan teman-teman di Sukota Surabaya bersama dengan Bapak Triyo Wahyubowo begitu ya. Namun agaknya ini masih belum memberikan jawaban, nanti kita akan update dalam pertemuan program Halo RRI pada hari Senin. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhan begitu ya. Untuk edisi kali ini kita tutup dan kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya siang tentunya dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan hari Jumat ini.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Wah, sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik, Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita masih melanjutkan kembali di perjalanan Kediri siang ini, pendengar, memasuki segmen dialog aktual hari ini di program Ruang Publik. Dengan tema Indonesia Sehat, kita akan mengusung topik dialog di siang hari ini, Jumat 8 Mei 2026, dengan mengusung tema sikat gigi dengan benar agar gigi sehat. Kita sudah terhubung dengan dokter gigi Hanifiah ya, yang merupakan dokter gigi di UPTD Puskesmas Ngasem Kabupaten Kediri, yang sudah hadir di tengah-tengah kita di tersambung gitu ya di jalur telepon, yang pada siang hari ini akan menghadirkan tema sikat gigi dengan benar agar gigi sehat. Kita akan hadirkan selama satu jam ke depan, selanjutnya merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya mengundang Anda pendengar untuk bergabung di line interaktif kami di 0811 354 1116, dan juga melewati jalur on air kami di 0354 310 1108. Baik, kita sapa narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hanifiah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, baik, masih belum terdengar suaranya ya. Coba saya. Oke, baik, selamat siang, Bu Hanif.
2: Ya, selamat siang.
1: Oh, baik, iya. Baik, ini mohon maaf Bu, saya baru bisa mendengar suaranya ini. Oke, kabar sehat ini Bu Hanif siang hari ini?
2: Ya, alhamdulillah ya, sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, baik. Okay. Iya. Bu Hanif selaku dokter gigi Puskesmas yang bertugas di Puskesmas Ngasem Kabupaten Kediri ya, sampai dengan saat ini. Dengan tema kita sikat gigi dengan benar agar gigi sehat, ini menjadi tema kita di siang hari ini. Monggo ini Bu Hanif, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kira-kira untuk membuka perjumpaan kita di siang hari ini, ada opening statement apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat kita? Monggo silakan Bu Dokter.
2: Ya, terima kasih. Saya Dr. Gigi Hanifiah di Puskesmas Ngasem. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya gigi yang sehat. Karena dengan gigi yang sehat kita bisa mengucapkan lafal dengan benar, dengan jelas, juga membentuk wajah juga bagus juga. Okay. Dan yang paling terpenting untuk fungsi pengunyahan ya. Fungsi pengunyahan ini memang makan dan menggigit serta memotong makanan juga dengan benar.
1: Oke.
2: Okay. Tentunya untuk semua itu kita juga harus menjaganya dengan cara sikat gigi yang benar. Karena ini harus kita lakukan setiap hari ya, supaya untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut ini.
1: Oke. Okay. Baik, ya, karena bagaimanapun juga ini fungsinya ternyata banyak ya, kalau dari apa yang disampaikan oleh Bu Dokter barusan, ini tidak hanya sekedar untuk mengunyah, menggigit, tetapi juga salah satunya adalah melafalkan ini ya, melafalkan statement yang bisa kita sampaikan, dan ini karena tiap hari kita juga berkomunikasi ya Bu Dokter, jadi ini memang penting juga ya ternyata ya, untuk keberadaan dan juga fungsi gigi. Nah ini Bu Dokter menarik, ketika kita bicara tentang menyikat gigi dengan benar. Nah ini mungkin boleh disampaikan, walaupun sebenarnya ini pelajaran yang sudah kita terima sejak dulu begitu ya. Sejak mulai di bangku TK bahkan kita diajarkan begitu. Tetapi akan berbeda manakala ini yang menyampaikan adalah langsung dari Bu Dokter begitu, dibandingkan ketika kita hanya mendengarkan ini langsung dari ibu guru kita di sekolah, dan itu diberikan pada saat kita masih di bangku TK atau taman kanak-kanak begitu. Seperti apa ini Bu Hanif?
2: Iya, ya, jadi sudah kita dapatkan sejak kecil, benar.
1: Iya.
2: Kadang ada beberapa yang tekniknya saja yang kurang pas sehingga tidak bisa maksimal. Sayang sekali kalau misal tidak bisa maksimal gini kan, jadi ada gigi lubang atau gimana. Jadi ada teknik-teknik simpel aja yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
1: Oke.
2: Okay. Supaya gigi masyarakat semuanya bisa sehat.
1: Iya, baik. Oke. Okay.
2: Posisinya ya, terutama pertama itu posisinya, itu posisinya itu membentuk sudut 45 derajat terhadap gusi.
1: Oke.
2: Kemudian gerakannya, dari sisi gerakan kita juga dengan gerakan memutar kecil atau vertikal ya, dari atas ke bawah, pelan-pelan saja, perlahan-lahan, dan bukan dengan gerakan horizontal, maksudnya seperti ke kanan ke kiri, yes, gitu. Jadi seperti arahnya disapu keluar lah, intinya seperti itu. Kemudian yang bagian permukaan luarnya, sikat gigi bagian depan dan samping. Terus bagian permukaan yang bagian dalamnya itu sikat bagian belakang gigi dengan gerakan menyapu keluar. Dan permukaan kunyah itu yang datarannya itu sikat giginya bagian atas dengan gerakan maju mundur seperti disapu keluar gitu.
1: Itu yang bagian gigi atas begitu ya, Bu Hanif ya?
2: Gigi atas. Terus bagian yang dalamnya itu gerakannya dengan menyapu keluar. Terus kemudian yang permukaan kunyahnya itu, yang dataran itu, yang gampang kelihatan itu dengan gerakan maju mundur seperti disapu keluar, tapi bukan di, jadi sikat gigi itu seperti diangkat seperti metode roll gitu ya.
1: Baik, jadi seperti itu teknik dasarnya ya Bu Hanif ya.
2: Ya benar.
1: Selain
2: teknik dasar juga ada waktu waktu yang pas.
1: Waktu yang pas
2: dalam sehari.
1: Nah ini seperti apa nih waktu-waktunya nih Bu Hanif?
2: Waktunya yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Itu minimal ya, pas mandi ataupun habis makan sikat gigi lagi enggak masalah. Jadi pas sebelum tidur malam itu biasanya kan sudah ngantuk ya, udah capek, kadang enggak capek lah itu sayang sekali. Kan ngemil malam-malam.

0: semakin tinggi deterjennya.
1: Oke.
0: Jadi lebih bagus yang seminimal mungkin deterjennya gitu.
1: Oh baik, iya. Jadi ini minim busa ya, ini untuk mengukur deterjennya ya. Adalah busanya yang tidak terlalu banyak begitu ya, Bu Hanif ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Ya. Ini kalau
0: tapi kadang ada ya? Yang seneng, ada yang seneng semakin banyak semakin mantep.
1: Iya iya iya. Jadi kayak Abdul gitu ya. Abdul
0: iya,
1: gitu.
0: Iya betul, Kak Abdul. Kalau enggak ada busanya.
1: Kalau busanya enggak banyak ini enggak Abdul sikat giginya seperti itu. Padahal kalau dari sisi medis ini justru yang tidak banyak busa ini yang paling bagus begitu ya, yang lebih bagus untuk ya. Pasta gigi ideal begitu ya, Bu Anif ya.
0: Okay. Meminimalkan gitu.
1: Iya, ini mungkin boleh dijelaskan untuk yang tadi meminimalisir adanya pasta gigi yang berbusa atau yang berdeterjen banyak begitu. Nah ini apa penyebabnya ini kalau misalkan terjadi banyak busa untuk pasta giginya begitu, Bu Hanif? Apakah memang tidak bisa maksimal dalam membersihkan seluruh bagian gigi atau seperti apa?
0: Deterjen itu bisa memudahkan mempercepat terbentuknya plak gigi atau karang gigi gitu.
1: Oke.
0: Deterjennya jadi semakin sedikit itu semakin bagus. Tapi yang penting dengan teknik yang tepat dan waktu yang pas, terus sama kebiasaan sehat ya, misalnya tidak merokok, terus tidak minum alkohol.
1: Okay.
0: Kalau kecil gitu terus tidak minum yang mengandung soda, terus menghindari narkoba, terus kalau bisa makan makanan yang berserat dan berair, terus membantu membersihkan sikat gigi itu harusnya dengan dental floss bukan dengan tusuk gigi. Dental floss itu benang steril gigi, banyak jual di luar-luar tuh banyak jual. Nah itu yang bagus itu karena menjaga kesehatan gusi juga. Tidak melukai gusi, dental floss itu namanya dental floss sih.
1: Okay.
0: Terus rajin memeriksakan gigi kalau misalnya paling enggak 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Kemudian menambal kalau misalnya ada yang lubang. Hal-hal kecil seperti itu kalau diantisipasi sejak awal, insya Allah giginya enggak sampai sakit lah.
1: Okay.
0: Jadi harus rajin-rajin untuk diperiksakan sendiri gitu.
1: Oke, jadi tidak menunggu sakit gigi begitu ya, tapi bisa rutin periksa begitu ya, Bu dokter ya.
0: Iya, jadi kan setiap sikat kadang kita mengacakan kelihatan, oh ini kok sepertinya gini, segera lah. Jadi nggak sampai besar kan, lubangnya bisa segera tertangani atau mungkin ada karang gigi, nah bisa dibersihkan juga gitu.
1: Oke, baik. Iya, jadi dengan waktu idealnya adalah 6 bulan sama dengan 1 tahun sekali untuk periksa rutinnya begitu ya, Bu dokter ya.
0: Iya, jadi kalau ada lubang kecil kan lebih terdeteksi sejak ini gitu, nggak sampai mengenai bagian dalam, bagian apalagi sampai ke sarafnya, itu kan sakitnya luar biasa.
1: Oke, ya. Baik, jadi kalau istilahnya sudah ada gejala, memang harus segera di treatment begitu ya, Bu dokter ya, sebelum semakin parah dan mengenai saraf gigi yang memang penanganannya lebih ini lagi nih, lebih serius lagi ya, sampai dengan tindakan ya, juga serius. Nih
0: memakan waktu juga kan nanti.
1: Baik. Bu Hanif, ini mungkin boleh disampaikan juga di kesempatan siang hari ini mengenai makanan begitu. Kalau tadi disebutkan banyak pantangan-pantangannya yang memang untuk menjaga kesehatan gigi kita, salah satunya adalah tidak merokok, kemudian juga tidak mengkonsumsi minum-minuman beralkohol, narkoba juga. Nah terkait dengan makanan ini, Bu Hanif, ini sebaiknya apa yang kita hindari untuk makanan-makanan yang memang tidak support begitu terhadap kesehatan dan juga usia gigi kita yang bisa lama begitu, Bu Hanif?
0: Ya, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita juga harus memperhatikan makanan-makanan yang kita konsumsi ya, terutama terlalu asam, nah, misalnya seperti itu. Soda, soft drink itu kan termasuk sodanya tinggi atau minuman bersoda lainnya, jenis lainnya itu lebih baik dihindari. Terus terlalu asam itu juga bisa meluruhkan dinding lapisan terluar gigi. Jadi narkoba otomatis lah semua, nggak cuma gigi aja, kalau narkoba semua seluruh tubuh itu juga akan merusak.
1: Bagus
0: juga. Terus konsumsi ini kalsium bisa dari makan.

0: makanan-makanan seperti kayak brokoli, sayur-sayuran itu banyak udang, itu kan kulitnya juga tinggi kalsium. Berbagai macam ikan itu boleh dikonsumsi untuk kebutuhan kalsium hariannya ya. Vitamin D itu untuk kekokohan dan kekokohan tulang dan tulang giginya. Terus fluoride ini untuk ketahanan gigi terhadap asam. Nah, tadi yang ada di pasta gigi bisa. Biasanya pasta gigi sekarang sudah mengandung fluoride, insya Allah.
1: Sudah mengandung fluoride semua.
0: Ya. Jadi seperti memberi lapisan terluar untuk ketahanan gigi. Kita kadang kan makan yang asam-asam ya. Kopi itu kan asam juga. Kopi, nah kopi itu asam juga. So, akhirnya gigi kadang ada yang gak kuat jadi ngilu, sensitif. Misalnya soft drink itu juga bahaya. Gitu. Terus kayak sayur-sayur itu seperti untuk vitamin C-nya ya, ini nanti implementasinya ketahanan gusi terhadap iritasi. Nah kadang kan ada makanan yang agak keras atau gimana, cara sikat gigi yang agak kesodok sama gusi lah, itu kan ada iritasi-iritasi yang dari luar, itu bisa untuk dibantu dengan konsumsi vitamin C, bisa dari buah, dari sayur, banyak sumbernya nanti gitu. Jus, susu, telur tinggi protein, teri itu juga tinggi, bagus itu, bayam, daun katuk, sawi, kelor, itu sayur-sayur
1: memperkuat
0: tulang sama gigi.
1: Baik, jadi treatmentnya bisa banyak ya, salah satunya adalah dari makanan-makanan yang suportif begitu ya Bu Hanif ya, begitu terhadap ketahanan gigi kita. Baik, nah ini Bu Hanif, kalau tadi banyak sekali disampaikan edukasi untuk kita, terkesan memang sederhana begitu menyikat gigi, ini pelajaran yang sudah kita peroleh sejak kecil di TK, tapi nyatanya secara apa ya, bisa dikatakan secara teknik memang masih banyak yang belum bisa melakukannya dengan baik hingga usia dewasa begitu ya Bu Hanif ya, sehingga perlu di ini perlu di guiding terus atau perlu disosialisasikan terus begitu untuk teknik menyikat gigi dengan benar supaya gigi ini sehat. Bu Hanif mohon izin, sudah ada yang bergabung di jalur WA kami Bu Hanif di 0811 354 1116. Kali ini ada Bu Sandra yang ada di Perumahan Betet Kota Kediri, ini sudah bergabung di line WA kita di 0811 354 1116. Nah ini ada dua pertanyaan dari Bu Sandra. Yang pertama, mohon dijelaskan Bu Dokter terkait dengan apa penyebab ketika kita sikat gigi selalu mengeluarkan darah. Kemudian yang kedua di sini, apakah benar setelah makan makanan panas kemudian minum es ini bisa membuat gigi tidak awet? Nah ada dua pertanyaan ini Bu Hanif dari Bu Sandra, mohon bisa dijawab ini Bu Hanif, silakan Bu Hanif.
0: Oh ya, terima kasih. Selamat siang Bu Sandra. Ini saya akan jelaskan. Tentang kenapa kok
1: berdarah ya?
0: Sikat gigi keluar darah dari gusinya ya. Biasanya paling banyak penyebabnya ini, kalau misalnya kalau bisa diperiksa kita bisa jelaskan. Kalau misalnya yang lain kita jelaskan di sini, gairah dan gusi atau yang biasanya disebut gingivitis. Biasanya ini diakibatkan oleh penumpukan plak dan karang gigi. Hal inilah yang membuat gusi jadi bengkak, sensitif, dan kadang kesikat sedikit atau diam sendiri gitu, kadang keluar darahnya.
1: Biasanya.
0: Jadi kadang takut kan, masih loh kenapa kok tiba-tiba keluar darah. Nah, itu yang saya bilang tadi, penumpukan plak dan karang gigi. Nanti Bu Sandra bisa membersihkan karang giginya di vaskes terdekat atau dokter gigi yang biasanya Bu Sandra datangi itu.
1: Baik.
0: Yang membuat gusi bengkak ini jadi sensitif biasanya kadang juga bisa dipicu dengan menyikat gigi yang terlalu keras,
1: kurang
0: nutrisi, itu bisa juga perubahan hormon. Kadang ibu hamil itu juga gitu, pas ada perubahan hormon gini, kadang ada kelihatan dari gigi dan gusinya itu kadang-kadang juga enggak semua orang sama sih sebenarnya.
1: Oke. Baik.
0: Disampaikan aja supaya membersihkan dengan cara sikat gigi yang benar, waktu yang benar, gaya hidup sehat, kemudian menghindari makanan-makanan yang terlalu asam, ya, yang pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, tadi kenapa?
1: Ya, apakah minum apa habis makan panas tiba-tiba minum es? Nah ini benar nggak sih membuat gigi tidak awet begitu? Yang ditanyakan Bu Sandra nih.
0: Ya betul sekali. Habis makan panas langsung minum es dan begitu pas sebaliknya ya. Habis, habis makan dingin langsung makan
1: langsung
0: panas. Itu tidak dalam jangka waktu yang panjang bisa merusak gigi karena apa? Karena perubahan suhu yang terlalu ekstrim dari di dalam rongga mulut itu juga tidak bagus ke lapisan terluar giginya gitu.
1: Oke, baik.
0: Jadi harus apa namanya? Harus misalnya ya kadang banyak tuh habis makan bakso langsung minum es. Nah itu enak sekali ya makan soto langsung minum es langsung.
1: Betul. Iya. Kalau soalnya kalau habis makan panas minumnya panas juga kurang nikmat ya Bu Hanif ya. Cenderungnya pesennya es pasti.
0: Es langsung es.
1: Oke.
0: Itu rata-rata seperti itu karena pedes dan panas kan tambah lombok gitu akhirnya jadi wah kepengen banget langsung disiram dengan suhu yang dingin itu jadi perubahan suhu langsung ekstrim mendadak itu kan gigi kadang lama-lama menjadi ngilu.
1: Jadi
0: jadi harus dikasih jeda waktu
1: jeda paling enggak
0: minum air suhu normal aja ya normal aja suhu ruangan gitu. Gak usah dikasih es, itu gak masalah. Kalau emang boleh dikasih, kok pengen itu dikasih jarak lah, jangan langsung. Biar giginya dieman-eman sampai tua, nanti giginya putus terus.
1: Baik. Ini mungkin jarak amannya idealnya berapa menit nih, Bu Hanif? Kalau habis makan bakso, kemudian pengen minum es nih. Nah, ini jaraknya berapa nih, kira-kira?
0: Boleh setengah jam sampai satu jam, itu lebih bagus.
1: Baik. Iya, sambil scroll TikTok gitu ya nunggu. Sampai 30 menit baru tuh diseruput es tehnya. Ini biar awet ya. Karena kayak gitu tidak terasa ya Bu Hanif ya. Seiring lambat laun ini jadi kebiasaan kita habis makan bakso panas langsung minum es teh. Ini jadi kebiasaan akhirnya ketika nanti sudah usia lanjut ini baru terasa begitu ya Bu Hanif ya.
0: Betul sekali. Jadi aman-aman giginya. Tapi lama-lama terbiasa kalau nggak dibiasakan.
1: Iya, betul sekali. Baik. Ini sudah ada pendengar yang bergabung kembali Bu Hanif di 0811 354 1116. Kali ini ada Siti Nur Azizah dari Bu Siti Nur Azizah dari Keras Kediri. Ini menanyakan Bu Hanif mohon dijelaskan. Saya di kehamilan pertama dan kehamilan kedua ini mengalami tumbuh gigi sehingga harus mengalami treatment tindakan baik di kehamilan pertama maupun kehamilan kedua. Apakah ini normal? Monggo bisa langsung dijawab ini Bu Dokter.
0: Ya, pada ibu hamil memang ada perubahan hormon yang besar ya di dalam tubuhnya. Jadi kadang ada dampaknya, kadang ada terasanya di gigi dan gusi. Kadang bengkak, kadang keluar darah, kadang juga tidak nyaman di dalam rongga mulutnya. Tapi itu enggak apa-apa, misalnya itu pun perlu treatment lebih aman dilakukan pada trimester kedua. Itu lebih aman misalnya dilakukan perlu treatment atau pasca melahirkan itu lebih aman. Makanya pada ibu hamil itu diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulutnya karena sensitif sekali ya. Sudah mual-mual terus akhirnya enggak enak makan juga kadang itu jadi makanan enggak bisa masuk itu kan badan juga akhirnya kadang ada yang menurun atau gimana jadi harusnya kita jaga sendiri dengan itu. Atau juga gusinya berdarah berdarah sendiri. Kadang itu karena ada radangnya di gusinya. kadang juga karena ini perubahan hormon bisa jadi perubahan-perubahan yang kita besar itu. Terus bisa dianjurkan untuk pakai sikat gigi yang bulunya lembut gitu ya. Tapi waktunya juga tetap minimal sebelum tidur malam sama habis sarapan pagi.
1: Oke, baik ya. Ini sudah terjawab ini, Bu Siti Nur Aziza dari Keras. Ini yang problematikanya adalah manakala di kehamilan pertama dan kedua ternyata sama problemnya gigi itu katanya, dan ternyata ini normal karena terkait dengan perubahan hormon tubuh ya, Bu Hanif ya, untuk ke perempuan-perempuan dalam kondisi hamil. Oke. Baik, Bu Hanif, mungkin menarik ketika kita melihat teknologi yang sudah sangat berkembang saat ini, kita bisa melihat begitu ya, anak-anak muda, atau mungkin kita bisa melihat kalau di televisi atau mungkin di tayangan-tayangan medsos, ini selebriti, selebgram, artis-artis, ini seringkali mereka memakai behel begitu, dan ini ada perubahan. Kalau dulu behel ini fungsinya untuk merapikan atau meratakan gigi, tetapi sekarang lebih pada untuk menambah, kadang ada unsur supaya lebih cantik, kemudian juga supaya lebih terlihat tirus. Nah, ini kalau dari sisi medis seperti apa ini, Bu Hanif?
0: Oh iya. Behel ini ya.
1: Iya.
0: Ini bagus untuk, biasanya rata-rata pasien itu untuk merapikan gigi karena tumpang tinggi. Tumpang tinggi itu overlapping, jadi tumpuk-tumpuk gitu, kadang ada yang gingsul, ada juga yang jadi seperti gigi bawahnya maju ke depan, jadi kayak crossbite gitu, nyakil ya bahasa Jawa.
1: Nyakil, gitu. Betul. Iya, iya.
0: Seperti itu, jadi itu perlu perawatan orto, behel atau orto, jadi harus ke dokter spesialis orto ya, jadi supaya hasilnya lebih maksimal, karena itu perawatan jangka panjang dan tidak bisa dipastikan. Kadang ada juga yang memerlukan bedah orto, kadang yang untuk motong rahangnya itu untuk estetik itu bisa juga. Terus di sisi lain juga untuk fungsi kunyah yang benar, karena dengan fungsi kunyah yang benar nanti kan kita rahangnya nih tetap sehat normal. Kemudian ada juga yang untuk estetik itu kadang cuman aksesoris saja tapi nggak diaktifkan, itu ada juga yang seperti itu.
1: Oke.
0: Cuma dipasang aja, cuman buat gaya-gaya aja, tapi dia nggak diaktifkan. Rugi sih eman-eman menurut saya, karena kan itu susah
1: gitu ya, Bu Anif, ya. Bisa difungsikan.
0: Oke. Juga pasien-pasien seperti itu, cuman tapi nggak ada pencabutan. Ada juga yang perlu pencabutan biasanya sebelum dilakukan orto itu kan konsultasi dulu ke dokter spesialis ortodontia, ada juga di rumah sakit RSUD itu. Nanti sebelum dilakukan itu biasanya disuruh foto panoramik dan foto sefalometri. Nah, foto ini nanti yang dipakai acuan untuk menentukan perlu pencabutan atau enggak, karena nanti dicetak, diukur, kekurangan atau kelebihannya itu nanti dari foto ronsen panoramik dan foto ronsen sefalometri ini. Di Gambiran juga ada itu, RSUD Gambiran. Dan RSUD RSKK juga ada. Itu. Jadi tergantung kebutuhan, dan kalau memang sudah niat untuk dilakukan perawatan orto harus konsisten, karena itu perawatan panjang tahunan ya, bukan bulanan. Terus dan memerlukan kontrol setiap 2 bulan sampai 1 bulan sekali. Nah, kalau nggak konsisten lebih baik jangan. Karena ya pasang itu kan pasti ada dampak rasa sakit, harus siap sakit, karena kan diaktifkan ya, jadi akhirnya diaktifkan itu otomatis ada tekanan seperti itu, jadi akhirnya sakit kemeng pertama, kedua banyak sariawan karena kan ada benda asing
1: dalam mulut.
0: Nah, itu kan oleh itu terus sariawan. Nah, itu terus mengunyahnya juga jadi agak
1: tidak senyaman sebelumnya ya.
0: Tidak senyaman. Jadi semua itu lebih baik dikonsultasikan ke dokter gigi spesialis ortodontia. Jadi nggak semua orang perlu ya, nggak semua orang perlu.
1: Ini edukasi ya, biar. Iya, ini kalau kata anak-anak muda hanya FOMO gitu ya. Wah, ini pada pakai behel, pakai behel semua. Gitu.
0: Iya.
1: Oke, okay, akhirnya.
0: Karena belum pernah tahu rasa sakitnya, jadi akhirnya cuma FOMO-FOMO aja setelah itu nggak kuat dilepasin.
1: Dilepas lagi, wah. Iya. Padahal udah keluar biaya yang nggak sedikit ya. Banyak. Untuk pasang behel ini ya, Bu Hanif ya. Oke. Okay.
0: Terus nggak sabar kontrol rutin.
1: Kontrolnya.
0: Iya, itu harus diperhatikan juga. Jadi banyak aspek itu.
1: Oke, okay, baik. Iya, iya. Termasuk dalam kenyamanan kita ketika mengunyah makanan, begitu ya, Bu Hanif ya. Ini tidak, tentunya tidak sebebas sebelumnya ketika tidak memakai behel pada gigi.
0: Iya. Okay. Pelan-pelan kalau motong gigit itu kan harus pelan-pelan, takutnya lepas.
1: Lepas. Gitu. Nah, itu dia. Apalagi kalau makan jagung bakar ini ya. Pasti sate, perjuangan gitu ya. Sate termasuk ini. Oke. Baik. Bu Hanif, ini saya sudah saya masih ingin menggali banyak informasi sebenarnya, tapi apalah daya waktu yang kita batasi, Bu Hanif. Mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog yang luar biasa, berkesempatan langsung berbincang bersama dokter gigi Puskesmas Ngasem, yaitu Bu Hanif, ini monggo, kira-kira ada pesan, ada motivasi apa, karena kita tidak hanya didengarkan di Kediri, seluruh Nusantara bisa mendengarkan kita di siang hari ini terkait dengan kesehatan gigi. Apa yang ingin disampaikan kembali sebelum kita akhiri? Silakan Bu Hanif.
0: Iya, semuanya ya, masyarakat terutama yang masih mempunyai gigi yang utuh dirawat supaya bisa sampai usia lanjut nanti giginya tetap bagus, nanti fungsi mengunyahnya juga tetap enak.
1: Okay.
0: Juga selain fungsi mengunyah juga melafal bicaranya ini. Sikat gigi sebelum tidur malam sama habis sarapan pagi minimal.
1: Okay.
0: Pertama, kedua, rutin meriksakan ke dokter gigi setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali, terutama kalau misalnya ada pembersihan karang gigi supaya tidak mudah berdarah ataupun menumpuk, jadi akhirnya gusi agak bengkak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian bisa menggunakan dental floss untuk supaya gigi tidak karang gigi tidak menumpuk ya, dengan gigi itu untuk sehari-hari untuk membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Itu bisa dental floss.
1: Oke. Okay.
0: Nanti bisa banyak beli di luaran itu ya banyak. Kemudian sikat giginya ini diganti setiap 3 sampai 4 bulan sekali atau sikat maksimal itu. Kalau sebelum itu jika sudah mekar. Itu lebih baik juga diganti juga ya.
1: Okay.
0: Jangan dengan tekanan yang jadi kalau megang sikat gigi itu juga tidak seperti yang jadi kalem juga, supaya sentuhannya juga lembut juga gitu ya, untuk menjaga gusinya. Kemudian pola makan yang sehat, konsumsi kurangi ya, konsumsi yang manis-manis, terlalu asam, lengket, karena hal-hal tersebut dapat merusak MLG gigi. Kemudian tingkatkan konsumsi buah-buahan dan sayuran untuk kesehatan tulang sama gigi juga, seperti kalsiumnya itu juga, ikan itu juga bisa.
1: Oke.
0: Okay. Hindari kebiasaan buruk juga untuk masyarakat yang ingin menjaga kesehatannya, terutama bisa berhenti merokok, menghindari mengunyah es batu, itu juga lebih baik dihindari. Atau mungkin kadang membuka kemasan.
1: Oh iya.
0: Kemasan dengan menggunakan gigi. Nah, itu
1: nih,
0: sering
1: kebiasaan nih. Kebiasaan dari kecil sampai dewasa ini ya biasanya.
0: Iya.
1: Mau cari gunting. Langsung aja tuh. Oke.
0: Okay. Tapi biasanya ada di kemasannya itu ada seperti sobekan sedikit itu, bisa harus dicari pelan-pelan.
1: Cari dulu.
0: Jadi nggak harus misalnya nggak ada gunting pun bisa dicari itu ada seperti jejaknya untuk buka di sini. Nah itu biasanya ada.
1: Oke, baik. Iya. Sudah itu aja, Bu Hanif. Pesan-pesan untuk masyarakat. Oke, baik. Terima kasih luar biasa di sela-sela kesibukan ini bertugas di Puskesmas Ngasem ini masih menyempatkan waktunya Bu Hanif untuk berbagi informasi, edukasi tentang kesehatan gigi di siang hari ini bersama RRI Kediri. Salam kami untuk teman-teman di Puskesmas Ngasem ya, khususnya untuk Bu Ria juga. Salam kami, salam hormat kami Bu Hanif.
0: Iya. Iya,
1: oke. Baik, sehat-sehat selalu Bu Hanif dan juga teman-teman di Puskesmas Ngasem. Mohon izin kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hanif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baru saja kita dengarkan bersama dialog bersama Dr. Gigi Hanifiah, Dr. Gigi dari Puskesmas Ngasem yang sudah hadir ke ruang dengar kita bersama dengan mengusung tema dialog, yaitu sikat gigi dengan benar agar gigi menjadi sehat. Ini sudah kita hadirkan sejak tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga merapat pada pukul 10 lewat 46 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kita hadirkan beberapa musik dan juga informasi untuk mengantarkan perjalanan Kediri siang ini yang akan kita hadirkan hingga merapat nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Banyak yang tadi disampaikan oleh Dr. Gigi Hanifiah ya, atau yang akrab kita sapa dengan Bu Hanif, Bu Dokter yang luar biasa tadi sudah secara sabar membimbing kita semuanya, memberikan edukasi kepada kita terkait dengan bagaimana menyikat gigi yang benar, waktunya, kemudian juga makanan yang harus kita konsumsi, apapun yang bisa kita hindari begitu yang tidak suportif terhadap kesehatan gigi dan juga keawetan gigi kita. Kalau tadi juga disampaikan oleh Bu Hanif di awal perbincangan juga terkait dengan adanya ini ya, beberapa fungsi dari gigi yang ternyata tidak hanya untuk mengunyah, tidak hanya untuk menggigit makanan, tetapi juga di antaranya yang bisa difungsikan adalah pelafalan begitu, karena kita berkomunikasi setiap hari ya dengan banyak orang, berinteraksi setiap hari dengan beragam makhluk hidup sehingga kalau kita tidak bisa melafalkan statement atau kalimat-kalimat atau kata-kata dengan jelas, ini juga akan sangat mengganggu dalam kita berkomunikasi sehari-hari dengan masyarakat. Baik, kita masih akan terus lanjutkan perjalanan Kediri siang ini bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tuntas sudah kebersamaan kita di perjalanan Kediri pagi dan juga Kediri siang ini yang sudah kita hadirkan sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saat lagi pendengar, kita akan bergabung dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan nanti Kediri siang akan dilanjutkan oleh rekan Ariel Fonda. Saya Willy Anugrah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan dan tetap semangat pendengar.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020, Dal. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Arina Sabalenka.
2: Arina Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
3: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
4: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Cîrstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak.
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan. Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil ini juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Seluruh wilayah tadi ada 34 stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kunci saya, pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: 6, meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Darian Pasar Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim ini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
3: jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang, kita bisa menang hari ini. Dan di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: And hopefully we can climb on the table again.
3: Yeah, jadi memang
1: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kemenangan.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Dengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kemarin Pro 1 Kediri kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Ruanda Pendengar dalam lanjutan program Kediri siang ini, edisi di hari Jumat kalender 8 Mei 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti ya menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Melanjutkan estafet dari rekan saya Widi Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini juga Kediri siang ini. Kita akan menyimak bersama-sama pendengar ya silang sholat Jumat yang mana akan disiarkan langsung dari Masjid Agung An-Nur Pare, Kabupaten Kediri ya. Yang mana bertindak selaku khatib yaitu ada Bapak Dr. Randes Kiai Haji Imam Sanusi selaku Ketua Umum dari Takmir Masjid Agung An-Nur Pare. Bertindak selaku bilal adalah Bapak Imam atau Bapak Baidowi ya, selaku bidang PHB dan juga ibadah sosial Takmir Masjid Agung An-Nur Pare ya. Dan juga bertindak selaku muazin ada Bapak Yudhistira Ardi Wirawan SE selaku bidang pemeliharaan kebersihan dan keamanan Masjid Agung An-Nur Pare Kediri, dengan tema khutbah di siang hari ini menyiapkan generasi Islam saleh dan saleha. Sama dengarkan.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Darah-darah jamaah Jum'ah rahimakumullah yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semuanya pada siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah wajib yaitu Jumatan. Sampai itu juga kita diberikan apa itu kesehatan. Dua nikmat ini banyak manusia yang tidak mempergunakan untuk kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatan minan nasi maghbunun fihima. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu tidak memperhatikan atau tidak menggunakan. Saya bertanya, apa itu dua nikmat ya Rasul? Jawab beliau, yang pertama adalah al-farogu, yang kedua as-sihatu, punya kesempatan dan sehat. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tetap berusaha untuk bisa melaksanakan takwa Allah, karena hanya orang yang muttaqin itulah nanti yang akan disediakan bertempat di surganya. Surat Ali Imran ayat 133. Kalau kita terjebak oleh perbuatan yang tidak baik, itu oleh Allah diperintahkan untuk segera untuk bertaubat, karena Allah telah memberikan atau membuat surga yang disediakan untuk orang muttaqin. A'udzubillahi minasyaitan rajim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Karena itu bertakwa ini adalah harus benar-benar kita laksanakan dengan baik. Saudara-saudara, insya Allah tidak lama lagi, beberapa hari lagi, saudara-saudara kita dari Indonesia, khususnya dari Kabupaten Kediri, akan berangkat menunaikan ibadah haji. Mari kita doakan mudah-mudahan selalu dilindungi oleh sifat rahman rahimnya Allah, selamat mulai berangkat di sana, selamat bisa menunaikan ibadah haji yang memenuhi syariat Islam, kemudian pulang selamat itu, amin ya rabbal alamin, dan menjadi haji mabrur. Haji mabrur itu tidak mudah, harus kiranya sudah disampaikan oleh para pembimbing-pembimbing jamaah apa itu haji. Nah, saudara-saudara sekalian, kita doakan mudah-mudahan mereka-mereka itu selamat sampai di rumah lagi dan ibadah hajinya diterima oleh Allah sebagai haji mabrur. Laisal jazaa' illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali balasannya adalah surga. Tapi tidak mudah. Ya itu lain waktu mungkin sudah sering disampaikan oleh para pembimbing-pembimbingnya. Sampai itu saudara-saudara sekalian, tidak lama juga hari pendidikan nasional itu hari pembelajaran pertama secara nasional. Ini berarti anak-anak kita akan memasuki jenjang berikutnya bagi yang telah tamat dari jenjang tertentu, dari SD ke SMP atau ke Sanawiyah, dari MI ke Sanawiyah atau ke SMP, dari SMP maupun Sanawiyah ke SMA atau ke Aliyah dan selanjutnya. Ini mari kita doakan agar supaya mereka itu benar-benar memiliki ilmu yang manfaat. Sebab apa? Kita sebagai keturunan Nabi Adam ini nanti kalau mati sudah tiada lagi
yang bisa menolong kita di alam setelah alam kita ini, alam dunia ini. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza matabnu adama qata amalu illa min thalasin." Kalau semua keturunan Nabi Adam sudah mati, sudah putus. Artinya apa? Walaupun di alam kubur itu ibadah atau membaca apa itu tidak ada, sudah ganjarannya gak enak. Jadi waktu di dunia ini saja sebagai bekal nanti untuk hidup setelah kita tinggalkan dunia. Kecuali hanya tiga yang bisa menolong kita nanti apabila kita sudah tidak di alam dunia. In qata'an huwa maluhu illa min thalathin. Apa yang pertama tiga itu? Shadaqatin jariyatin, yaitu pemberian untuk kebaikan yang kebaikannya itu terus berlanjut. Misalnya Anda membuat langgar, buat musola atau buat pondok pesantren atau membuat gedung madrasah, kemudian madrasahnya terus dipakai untuk belajar, untuk ngaji, pondoknya untuk jamaah, itu namanya sedekah jariah atau amal jariah. Itu walaupun yang membangun sudah tidak ada di dunia, di alam setelah dunia ini misalnya disiksa oleh malaikat, kemudian jariahnya itu dipakai kebaikan, itu akan mendapatkan keringanan atau rahmat Allah. Itu yang bisa menolong. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat, ilmun yuntafa'ubi. Ilmu yang manfaat itu ilmu tentang kebaikan, khususnya di bidang agama. Itu walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tapi pada saat hidup diajarkan kepada yang lain, dan yang lain itu mengamalkan ajarannya walaupun dia sudah mati, itu selagi yang diajar itu mengamalkan hasil pelajaran yang diberikan oleh orang yang mati itu, masih mendapatkan pahala. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ula, anak yang soleh. Nah, untuk membuat anak yang soleh tidak mudah, tidak syukur dibiayai supaya sekolah, tapi tidak dilihat. Walaupun di sekolahan diajar agama, tapi kalau orang tuanya yang ngerti agama dibantu kalau di rumah, kalau tidak suruh ngaji. Menjadi anak yang soleh yang mendoakan pada orang tuanya dan doanya diterima oleh Allah itu tidak mudah. Harus benar-benar ngerti tentang agama, ngerti tentang syarat-syaratnya orang berdoa ini supaya diterima Allah. Nah, kadang-kadang apa itu bacaannya atau dalam mulut itu membaca doanya, tapi dalam hati itu tidak mengerti apa artinya. Itu tidak bisa diterima oleh Allah. Karena itu agamalah yang penting sekali. Nah, saudara sekalian, apa itu tentang anak oleh Allah dalam Al-Quran itu ada 5 ayat kalau tidak salah. Salah satu atau sebagian saja saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika sawabawa khairun amala. Ini apa artinya? Harta-hartamu dan anak-anakmu adalah sebagai perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan yang soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan apa itu menjadi harapanmu. Jadi kadang-kadang karena senangnya dengan anak itu melalaikan kita itu untuk apa itu nanti anak-anaknya itu ditinggal di dunia, kemudian apakah bisa menolongnya dan sebagainya. Iya, hidup di dunia. Jadi anak dan harta itu disejajarkan di dalam ayat ini. Kemudian ayat yang kedua ini saya sampaikan beberapa saja. Allah SWT mengingatkan pada kita, ini surat Al-Anfal ayat 29. Wa'lamu annama amwalakum
wa aulad inama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat baik, yang sangat besar. Nah, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang malah karena anak dan harta melalaikan kita ingat kepada Allah, kita ibadah kepada Allah. Kemudian saya sampaikan yang ketiga ini juga mengingatkan kita agar supaya kita itu karena anak, karena senangnya dengan anak itu sehingga lupa ibadah. Pada seperti itu ada banyak anak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Al-Munafiqun ini ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khosirun. Yang artinya gimana? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat atau zikir kepada Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang sangat rugi. Nah, saudara-saudara, naudzubillah min dzalik. Karena itu, ini waktunya akan masuki tahun baru pendidikan. Kita jangan sampai lupa, kecuali didoakan supaya ilmunya manfaat, juga selalu dibimbing tentang agama. Sebab agama tidak sekedar KTP-nya saja. Mengamalkan agama harus betul-betul dengan ilmu yang benar, dan hatinya juga bersamaan dengan pengamalannya itu selalu ingat pada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, sebentar lagi saudara-saudara kita akan menunaikan ibadah haji. Sekali lagi mari kita doakan dan selamat mulai berangkat sampai pulang dan menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup dalam keberkahan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, anafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wattawwabur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.

0: Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaq fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a waja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir inna fa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-asqal ladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaka man tazakka fadhakara asma rabbihi fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayru wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bini'mati rabbika fahadith. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi fili warhamni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahayyatul mubarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka wa nasta'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, benar baru saja kita sudah mendengarkan sama-sama silang salat Jumat yang mana disiarkan langsung dari Masjid Agung An-Nur Pare, Kabupaten Kediri, dengan mengangkat tema khutbah di siang hari ini, yaitu menyiapkan generasi Islam soleh dan soleha. Mudah-mudahan bisa mempertebal kebaikan kita kepada Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kita bergeser dalam menjalin musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Menjaga kesehatan ternyata bisa dimulai dari langkah yang paling sederhana, yakni berjalan kaki. Menurut konsultan neurologis Stephen Alder, berjalan kaki secara rutin dapat meningkatkan kinerja otak. Aktivitas ini membantu memperlancar aliran darah dan meningkatkan suplai oksigen ke otak. Hasilnya, pelepasan dopamin, zat kimia yang berperan dalam rasa bahagia dan fokus, ikut meningkat. Cukup dengan 5.000 langkah per hari atau setara 2 hingga 4 km, manfaatnya sudah bisa dirasakan. Kebiasaan ini bisa dimulai dari hal kecil, seperti berjalan kaki di sekitar rumah atau memilih berjalan kaki saat berangkat ke sekolah, kampus, maupun kantor. Yang terpenting bukan angkanya, melainkan konsistensi. Mulai dari yang mampu dilakukan, lalu tingkatkan secara perlahan. Ingat, kesehatan bukan soal cepat, tapi soal keberlanjutan. Dan semua bisa dimulai dari satu langkah hari ini.

Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik mendengar ya, saat lagi tepat pada pukul 13 mendengar kita bergeser dalam pengajian lintas Kediri siang sampai dengan nanti berapa tahun pukul 13.30, lalu dilanjutkan akan ada rendang request dangdut ya, sedap gurih wenak pol, sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Arul Fonda,
2: saya Iva,
3: dan saya Dila.
1: Informasi yang pertama pendengar yang akan disampaikan oleh rekan Iva, silakan rekan Iva.
2: Distribusi lancar, Bulog pastikan ketersediaan minyak kita di Jombang aman dan harga stabil. Rekan Ana Kusuma melaporkan.
4: Perum Bulog Cabang Mojokerto memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di wilayah Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman dan harga di pasaran terpantau stabil khususnya menjelang Idul Adha 2026 mendatang. Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, kepada RRI menjelaskan bahwa Bulog telah menyalurkan minyak kita kepada 18 pedagang di pasar Poncombang pada hari ini dengan alokasi sekitar 600 liter untuk masing-masing pedagang. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga ketersediaan minyak goreng sekaligus juga memastikan harga tetap terkendali di tingkat konsumen.
5: Ketersediaan minyak kita khususnya di wilayah pasar SP21 pada di Poncombang itu di pasar Pon. Kami mendapatkan instruksi dari pusat melalui pemerintah pusat dan dari Bapanas dan juga dari Kemendag untuk mendistribusikan minyak kita. Insyaallah ini pastikan stok minyak kita akan terpenuhi. Jadi khusus di pasar Jombang, khususnya di pasar SP21 dan pasar Siapa Kampung ya, dan pasar-pasar lainnya di wilayah Jombang termasuk KDNP, RPK, rumah kita binaan dari Bulog dan juga apa-apa lainnya. Harganya 14.700. Di pasar-pasar atau toko-toko di pasar Pon ini selain kita distribusikan minyak kita juga distribusikan beras SPAT.
4: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Poncombang, Muhammad Amin, mengaku pasokan minyak kita saat ini tersedia dengan lancar sehingga pedagang tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh stok ketersediaan. Kondisi tersebut juga dinilai membuat masyarakat lebih tenang karena harga minyak goreng saat ini relatif stabil.
6: Untuk stok minyak semua cukup terpenuhi semua Pak, nggak ada apa-apa, harga juga stabil, nggak ada kenaikan, aman-aman, nggak ada kendala, semua lancar semua Pak, lancar semua.
7: Pembeli sini ya, UKM, rumah tangga.
4: Bulog Mojokerto saat ini juga memastikan akan terus melakukan pemantauan distribusi dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan strategis. Ana Kusuma melaporkan.
2: Tidak memenuhi syarat istita'ah, 3 jamaah haji asal Kabupaten Jombang gagal berangkat tahun ini. Rekan Ana Kusuma melaporkan.
4: Sebanyak 3 calon jemaah haji asal Kabupaten Jombang dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026 setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak istita'ah. Kondisi tersebut membuat jumlah total jemaah haji Kabupaten Jombang yang semula sebanyak 1.266 orang berkurang menjadi 1.263 jemaah haji. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, dalam hal ini menjelaskan bahwa ketiga calon jemaah tersebut dinyatakan belum layak berangkat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari tim medis Dinas Kesehatan. Penundaan keberangkatan terdiri dari 2 jemaah di kloter 62 dan 1 jemaah di kloter 63. Ia menegaskan keputusan tersebut diambil demi menjaga keselamatan para jemaah karena ibadah haji sendiri membutuhkan kesiapan fisik dan juga mental yang optimal.
8: Berkurang 3
1: orang.
8: Karena tadi pagi ada yang dinyatakan tidak istita'ah oleh Dinas Kesehatan sehingga dia harus menunda keberangkatannya di tahun depan. Cadangannya masih menunggu.
1: Oh, cadangannya masih menunggu.
8: Karena untuk jamaah yang tunda itu semuanya dilaporkan ke Kanwil yang nanti diajukan ke pusat siapa nanti urutan porsi cadangan berikutnya yang akan dinaikkan. Karena sakit dan karena penggabungan.
1: Oh, penggabungan.
8: Penggabungan.
1: Oh,
8: okay. Otomatis kalau yang digabung itu sakit nggak bisa berangkat, maka penggabungnya juga nggak bisa berangkat. Oke. Di kloter 62 ada 2 orang, kloter 63 ada 1 orang.
4: Di sisi lain, salah satu jemaah Kabupaten Jombang, Faruk, mengaku bersyukur dapat berangkat setelah menunggu selama 14 tahun sejak mendaftar pada 2012 silam.
9: Alhamdulillah dengan dipanggilnya Allah untuk melaksanakan ibadah haji, saya sangat bersyukur sekali. Pokoknya saya daftar tahun 2012. Ya, ya mudah-mudahan haji yang mabrur.
1: Oke.
9: Yang kedua, ya budal selamat, mulai selamat. Di sana bisa sehat, bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna.
4: Pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Jombang tetap berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebanyak 528 jemaah dari kloter 60 dan 61 sebelumnya telah diberangkatkan dari Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu 6 Mei 2026 kemarin. Sedangkan 730 jemaah haji dari kloter 62 dan 63 diberangkatkan pada Kamis sore hari ini, 7 Mei 2026 dari Pendopo Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
1: Baik, mendengar Anda masih di jalur lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Jumat 8 Mei 2026. Mendengar informasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
2: Kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026, salah satunya masyarakat takut memberikan NIK kepada petugas. Heri Susanto melaporkan.
3: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, pada hari ini saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
10: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk bicara, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebar luaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
3: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
11: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pendetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataan katanya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
3: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima kedatangan petugas yang akan melakukan sensus serta memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Heri Susanto melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri kembali membuka pendaftaran program PTSL tahun 2026 bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Heri Susanto melaporkan.
3: Program pendaftaran tanah sistematis lengkap kembali digulirkan pemerintah Kabupaten Kediri guna memberikan kepastian hukum dan sertifikat tanah resmi bagi masyarakat. Salah satunya di Kecamatan Pare terdapat 4 desa yang mendapatkan kuota PTSL, yaitu Desa Tulungrejo, Desa Tertek, Desa Pelem, dan Desa Darungan. Kepala Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Mat Nur Kasan, hari ini menjelaskan, tahun 2026 pihaknya menerima kuota PTSL sebanyak 1.672 orang. Kuota tersebut dialokasikan bagi masyarakat yang berada di 5 dusun, yaitu Dusun Tulungrejo, Dusun Mulyo Asri, Dusun Mangunrejo, Dusun Tegalsari, dan Dusun Puhrejo.
12: Desa Tulungrejo bersama dengan panitia membuka pendaftaran pertama kali untuk PTSL. Hampir semua peserta memenuhi kelengkapan yang dibawa. 1. Fotokopi KTP, 2. Fotokopi KK, 3. SPPT plus pelunasan. Alhamdulillah ini bawa semua. Dari verifikasi teman-teman semua, hanya ada beberapa yang fotokopinya tidak jelas, perlu dikembalikan karena tidak bisa diinput oleh panitia ke laporan online.
3: Ia menambahkan pendaftaran PTSL di Desa Tulungrejo dilaksanakan selama 10 hari dan setelah pendaftaran, proses selanjutnya yaitu pengembalian berkas untuk kelengkapan seperti kelengkapan surat pernyataan waris jika tanah yang didaftarkan merupakan hasil waris maupun bukti jual beli tanah serta lainnya. Sementara Ketua Program PTSL Desa Tulungrejo Kecamatan Pare, Muhammad Wali Fatma mengatakan, setelah pendaftaran, masyarakat diberikan waktu sekitar 2 minggu untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses PTSL, yaitu kurang lengkapnya data yang menunjukkan asal-usul dari tanah yang didaftarkan.
13: Untuk melengkapi perlengkapan-perlengkapan yang harus dia lengkapi selama 2 minggu itu. Tapi kalau setelah 2 minggu masih ada kurang, kemungkinan dia masih dikembalikan lagi untuk mengadakan proses perlengkapan untuk kebutuhan ke BPN. Ya biasanya yang terjadi ada yang tidak punya petok C, ada yang tidak punya petok D. Lah itu nanti yang repot kepala desa, karena dia harus minta dan mencarikan. Repotnya nanti dari mana asal? Ada yang dari ini ternyata begitu dicek tidak dari itu, ternyata datanya berbeda.
3: Mat Nurkasan berharap kuota PTSL tahun 2026 dapat terpenuhi karena pihaknya telah menyampaikan sosialisasi terkait pendaftaran melalui medsos, selebaran dan lainnya. Dengan adanya PTSL secara otomatis akan menjadikan legalitas kepemilikan tanah serta membantu masyarakat yang kesulitan biaya dalam mengurus sertifikat tanah karena biaya PTSL sangat murah, cepat dan efisien. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda.
2: Saya Iva dan saya Dila.
1: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
14: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi lo sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbangin lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurami asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dorong rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri setiap hari kecuali Selasa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Además, simple.
1: Deja música.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM dari Bro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Alfonda Pengarya. Kita mau nyanyian rendang sedap gurih enak pak. Mau silakan ingin masuk ya di jalur on air ya 0353 10 11 08, ataupun jawaban singkat WhatsApp juga SMS 0811 3541 116 ya. Saya ditemani oleh dua adik-adik saya, masih ya, ada Dila dan juga ada
1: Iva.
0: Sudah ada yang masuk, Dila juga Iva ya. Di telepon WhatsApp-nya ada dari Mbak Ukeng ya. Halo, sama siang rendang. Siang rendang. Sedap

0: Lek dol. Inggih.
1: Pak Ucok.
0: Pak Ucok.
1: Pak Jaina.
0: Heeh.
1: Juga Mbak Ayu Febria.
0: Oke.
1: Mbak Ica dan semuanya.
0: Oke. Dan semuanya aja. Inggih, siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama dulu jalur on air ya, Iva dan juga Dila. Yang lo sama siang rendang.
2: Siang rendang.
0: Sedap.
2: Gurih.
0: Enak.
2: Pol polan.
0: Lek dul, gimana kabaran?
2: Baik. Panas kentang.
0: Panas kentang. Gih, sami pare pun sami mawon.
2: Merata.
0: Siap.
2: Lek dul. Cantik.
0: Gila.
2: Ketemu lagi
0: katanya.
2: Gimana punya kabar? Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Ledul juga sehat katanya.
2: Alhamdulillah
0: sehat juga.
2: Sama.
0: Apa nih lagunya Ledul?
2: Lagu nih Haji.
0: Haji dari?
2: Jepang Haji no.
0: Oh Haji dari Roma Irama.
2: Oke.
0: Salam-salamnya monggo.
2: Salamnya ikut Mbak Ugeng tadi ya.
0: Oke.
2: Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara rendang.
0: Oke.
2: Salam sehat-sehat selalu.
0: Siap.
2: Terima kasih
0: waktunya.
2: Cantik. Dan semuanya ya.
0: Semuanya. Siap. Baik. Inggih. Lanjut.

0: teleponnya gimana nih maksudnya. Ayo monggo yang masuk lagi di telepon. Saya lurah ada Pak Munoto. Halo, selamat siang Rendang.
1: Selamat siang Rendang, sedap enak pol Mas Arun.
0: Enak pol, Pak Munoto, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat, panas kentang-kentang ini.
0: Sami mawon, kentang-kentang juga di sini.
1: Gimana Mas Arun, sehat?
0: Pangestu insya Allah, Pak Munoto sehat gak?
1: Alhamdulillah, ini sama Dila sama Eva ya.
2: Iya,
0: siap bener.
1: Jangan sukses selalu.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Dan kerasan di RRI.
0: Amin. Siap. Yuk, apa ini lagunya Pak Munoto?
1: Lagunya
0: Nopo
1: nggih? Kumbang-kumbang dari Rita kalau enggak salah.
0: Kumbang-kumbang dari Rita Sugiyarto. Siap. Ya. Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya ikut Mbak Ugeng tadi saya tambahin. Pak Tarti, Pak Tarti. Terus ada Pak Agus.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak Slamet, yang Purbo. Pak Mariono, Pak Karyoto. Ada Pak Sugianto. Terus ada Bung Presi sekalian.
0: Oke. Okay.
1: Bu Pariza di Palu.
0: Oke. Okay.
1: Ada Kak Diona di Kupang.
0: Oke. Okay.
1: Ada Mbak Pina-Pina.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagi Pak Widi di Tokyo.
0: Pak Widi di Tokyo.
1: Pak Nasrun.
0: Inge.
1: Dan semua
0: semuanya saja. Inge siap. Matur banuan Pak Munoto. Inggih, sami-sami.
1: Mudah-mudahan kata Pak Sugiyarto rezekinya bertambah banyak.
0: Enggak mau, kalau banyak enggak mau. Inggih, matur banuan.
1: Inggih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Ya Allah, ini banyak banget. Ini ada Pak Zainal Abidin dulu ya. Lu selamat siang rendang.
1: Selamat siang, Mas Aril. Rendang, sedap, gurih. Oh, enak epol.
0: Enak epol. Siap, Pak Zainal, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Siap.
1: Kita sama nih, panas.
0: Panas, merata berarti kentang-kentang, gih. Merata. Alhamdulillah, inggih. Sumonggo. Nopo niki?
1: Lagu ini takkan lagi aja sudah.
0: Takkan lagi. Oke, siap. Takkan lagi. Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya buat Pak Sukarji.
0: Oke.
1: Kita.
0: Oke.
1: Pak Tioko, Mas Yono, Pak Tani, Pak Kaneso, Pak Yang Purto, Mas Ratutu, Pak Rama, Pak Widi.
0: Oke.
1: Pak Baugeng,
0: Mbak
1: Bina, Mbak Panca, dan semuanya aja.

0: Dilanjut lagi, ini sudah ada Pak Setioko. Sama siang rendang.
1: Rendang sedap gurih,
0: enak pol. Enak pol, Pak Setioko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini sama adik-adikku juga nih, Pak Setioko.
1: Mana?
0: Sama adik-adikku.
2: Halo Pak Setioko. Ya, halo, halo Pak.
1: Ini sama Dila.
2: Iya.
1: Nah, sama Iva.
0: Iya, bener.
1: When you smile so beautiful.
0: Penak iki.
1: Tersenyum nampak cantik sekali.
0: Penak. Iki aku ngerapi enak iki. Kok aku rasa-rasen yo. Kok aku rasa-rasen. Siap. Ayo Pak,
1: ya.
0: Apa gimana nih Pak Sioko? Eh, Roma Iramanya sudah keluar Pak Sioko?
1: Duh, sudah keluar.
0: Oh sudah ya? No, barusan itu salaman nah. Sama saya Roma Irama.
1: Aku kira belum keluar.
0: Sampun. Napa niki lagune? Tak boleh Iwan, tak boleh Iwan Fales.
1: Oh, gak boleh.
0: Gak boleh. Napa nggih?
1: Data aja perbedaan aja lah dari koplo.
0: Perbedaan koplo, siap.
1: Perbedaan kan beda kan Mas Aril sama Mbak Dila sama Ivan.
0: Beh, beda. Kok yo jadi... kok yo iso ae padali pangga tapi beda koplo nih. Beh.
1: Ayo. Perbedaan aja.
0: Perbedaan. Lah. Oke, sudah ready. Monggo salam-salamnya.
1: Nah, ya. Salam-salamnya untuk PBNI, Pak Sukarji, Pak Tarji,
0: Pak
1: Munoto,
0: Pak Munoto,
1: Pak Sugeng, Putra Tutung, terus Pak Mariono, Pak Rahmat,
0: Pak Rahmat,
1: Zainal,
0: Pak Zainal,
1: terus yang baru itu siapa itu?
0: Sinten?
1: Anu.
0: Sinten
1: pan baru tuh Mas Dwi.
0: Mas Dwi Cahyo.
1: Oh, Dwi Cahyo.
0: Inggih,
1: oh,
0: ditolong iya. Agung.
1: Oh ya.
0: Leres.
1: Terus ada Mama Wanda. Ini Ariani. Nawang Bu Eti Putri. Bu Sita. Mbak Vina. Bu Yuli, Bu Farida, dan semuanya lah.
0: Oke ya. Deh, siap deh, baiklah kalau gitu.
1: Untuk Dila sama Eva.
0: Dila.
1: I wish you get married partner.
0: Nah.
1: Possible. Mas Aril.
0: Napa?
1: Kacita wes.
0: Ah, pripun niki? Kok ya aku ora penak perasaanku?
1: Lah aku ini mau.
0: Apa dulu no? Mau no? Apa no?
1: Ya semoga
0: bertambah banyak.
1: Ya, bertambah
0: banyak. Tidak mau. Kalau banyak tidak mau. Banyak itu.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Matur mbah nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, sudah ada masuk lagi di jalur WhatsApp. Halo, selamat siang rendang.
3: Enak, gurih, sedap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan yang ada di Tuban, Mas Aril.
0: Siapa itu? Salam kenal dulu dong.
3: Mas Zulfan Ardiansyah dari Merak-Urak Tuban.
0: Siap, Kuri. Siap. Mas Zulfan di Tuban. Gimana kabarnya? Salam kenal Mas Zulfan.
3: Iya, salam kenal balik untuk Mas Aril dan juga adik-adik yang lagi ada di studio
0: perusahaan
3: sendiri ya.
0: Siap.
3: Ada Dila sama Diva ya.
0: Inggih, leres. Alhamdulillah.
3: Iya, salam kenal ya adik-adik.
0: Inggih.
3: Semakin bagus konsentrasinya.
0: Amin. Mas Zulfan juga saya
3: lagu Mas Aril.
0: Apa tuh lagunya? Boleh.
3: Lagunya aku pengen diputarin dari Divarina Indra featuring
0: Divarina
3: siapa
0: Indra.
3: Itu
0: apa? Cak Pendi.
3: Divarina Indra featuring Cak Pendi ya.
0: Oke, okay, apa?
3: Judulnya dikasih itu apa?
0: Apa ya?
3: Arjun.
0: Arjun. Oke, okay, siap. Okay. Salam-salamnya ya, monggo. Inggih, monggo. Okay.
3: Salamnya untuk semua pecinta Pro 1 RI Kediri. Semuanya saja salam kenal dari Mas
0: Zulfan
3: yang ada di seputaran Tuban,
0: Merak
3: Tuban. Cuaca di seputaran Tuban panas, Mas.
0: Panas ya, sami mawon, pare pun kewontang-wontang niki.
3: Betul sekali.
0: Inggih,
3: sami. Gimana, Mas? Gimana?
0: Di pare juga kentang-kentang.
3: Oh iya, sama
0: gitu. Ini
3: ura-ura ini, Mas. Oh iya, salam buat sama Mas Rifki ya,
0: Mas. Mas Rifki siap, baik.
3: Insyaallah. Mas Rifki masuknya jam berapa, Mas?
0: Insyaallah di belakang saya malam.
3: Oh, malam.
0: Inggih, nanti
3: ya, sama Mas Rifki. Spesialnya Mas ya, spesial buat Mbak Tri aja ya.
0: Oke.
3: Okay. Aktivitas.
0: Oke. Okay.
3: Dan untuk Mas Aril dan
0: siap.
3: Mbak Iva sama Mbak Dila. Makasih waktunya.
0: Ya. Inggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ini pendengar baru ya. Dila dan juga Iva ya dari Tuban nih. Yeah. Bayangin dari Tuban ke sini kan teleponnya. Allah. Pame berarti. Belakang Mas Zulfan, apa sama siang rendang?
4: Selamat siang rendang. Peten puri enak.
0: Enak, enak tenan, enak pol. Eyang Purba.
4: Iya, betul
0: sekali. Gimana gimana kabarnya?
4: Sama ngentang-ngentang juga sama.
0: Kentang-kentang sisan podo.
4: Aku tiru-tiru masakan Mama Adil.
0: Nggih nggih nggih nggih nggih. Monggo monggo apa ini? Penting sehat insyaallah.
4: Ya biasa lagu lama.
0: Apa itu?
4: Dari Ryan Sahid.
0: Lah?
4: Rindunya hatiku.
0: Rindunya
4: hatiku.
0: Rindunya hati itu siapa?
4: Ryan Sahid.
0: Hatiku Ryan
4: Maria itu loh.
0: Oh, Ryan Syahid. Oke.
4: Ryan Syahid. Lagu lama ini kesenang aku ya.
0: Oke, siap. Cuma Halisa ya. Halisa Mila ya.
4: Iya, Halisa.
0: Besar.
4: Halisa Maria.
0: Iya, iya benar. Aku salah lihat.
4: Iya benar. Ya, saya tadi
0: salamnya
4: ada sama Mas Zulfan tadi.
0: Zulfan ya, Tuban.
4: Selamat siang, sehat selalu.
0: Oh.
4: Salam kenal dari yang berupa Jelung Agung. Juga ada dari Pak Soto. Terima kasih Pak Soto. Tetap semangat selalu.
0: Oke.
4: Okay. Walaupun ngendang-ngendang jangan tembak di luaran ya.
0: Nah.
4: Kotor nanti ya.
0: Nah. Iso ae yang berbagi. Nggih, lanjut.
4: Lek katanya ngendang-ngendang. Tidak ada Pak Agus, selamat siang.
0: Pak Agus, oke.
4: Ya, jangan ada Lek Dul juga, selamat siang. Salam
0: sempat
4: sekali sama Ibu, selamat siang. Dan lagi Bunda Ete, juga ada Bu Sita, selamat pagi, selamat siang. Bung Badi juga selamat siang. Di Tulung Agung ada Pak Slama, juga ada Pak Marion, selamat siang. Mamanda.
0: Mbak Ayah, Mbak Ayah.
4: Mbak Ayah, Mbak Ayah. Mbak Ayah, selamat selalu. Walaupun suasana juga agak panas. Gitu aja, terima kasih Mas.
0: Oke, terima kasih yang kurban.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Dila dan juga Iva, kita putarkan dulu ya request yang mendengar ya. Nanti tepat pada pukul 14 kita akan menyimak bersama-sama cek fakta pukul 14 ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap direndang sedap gurih
2: enak.

0: atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 14 yang akan disampaikan oleh rekan Iva terkait hoax Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Berikut laporan rekan Iva.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Namun pendengar, faktanya klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik atau COC Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 14, kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. حجي adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, bersama Vaneta kita mau bercerita tentang ada di atas, ada di bawah, sebuah perbedaan. Ada yang menengah, ada yang tinggi pangkatnya, dan juga ada yang jelek, ada yang miskin, dan juga orang kaya. Untuk itu kita coba sebuah lagu yang dikasih judul

0: yang sedap, gurih, enak, pon. Oke, sudah saya hadirkan tadi hari kesan dan pendengar semuanya ya. Monggo silakan yang mau masuk kembali ya di jalur telepon WhatsApp dan juga on air. Saya hold dulu sejenak ya. Saya coba bacakan dulu jalur pesan singkat ya. Ada dari siapa nih? Ayo, adik-adik ya, yuk kita bacakan. Ada siapa kegerangan? Ya,
1: ada dari Pak Mariono.
0: Oke.
1: Rendang request dangdut sedap, gurih, enak.
0: Wow. Oke.
1: Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu dangdut Jandaku versi Mansyur S. Salamnya buat Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Dul, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Oke, siap. Salamnya untuk semuanya aja berarti ya. Sudah tadi ya.
1: Semuanya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya. Berikutnya ada siapa, Fa?
1: Nah, berikutnya ada ini Ica Aprilia.
0: Ica Aprilia. Oke. Okay.
1: Ya, request gadis manis Kalimantan. Okay.
0: Siap, rendang sedap gurih enak pol ya Mbak Ica Aprilia ya.
1: Iya,
0: Pak. Di mana? Enggak tahu ya.
1: Dari kan
0: nggak tahu, nggak ada itunya informasinya. Oke, itu sepertinya ada di Blitar kayaknya ya. Oke deh Mbak Ica ya, nanti diputarkan yang lagunya ya, ditunggu aja ya. Di belakang Mbak Ica ada siapa lagi?
1: Ada Ayu Febria.
0: Oke.
1: Requestnya jangan tunggu lama-lama versi Ajeng Febria.
0: Oke.
1: Brodi Nirwana, salamnya buat Mbak Sugeng, Lek Dwi, Mas Dwi, dan semua pendengar RRI Kediri.
0: Oke.
1: Tanpa kecuali, makasih
0: Mas Arir. Terima kasih, sama-sama Mbak Ayu Febria ya. Ditunggu lagunya insya Allah diputarkan ya. Di belakang Mbak Ayu ada telepon masuk ya, telepon seluruh. Halo, selamat siang, rendang. Sedap, gurih,
2: enak,
0: pol. Siap. Ini ada Mbak Nini Aryani.
2: Ya bukan.
0: Oh, Bu Siti Aisyah.
2: Iya.
0: Masya Allah, Bu Siti gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kamu gimana kabar?
0: Panges tuh dong, insya Allah sehat. Bu Siti.
2: Iya.
0: Panas gak Bu? Kandat Bu?
2: Panas, pol.
0: Peh, podo, sami mawon.
2: Mas,
0: mas. Apa tuh? Batuk.
2: Osaiba, Mas.
0: Osaiba?
2: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya yuk.
2: Salam buat Pak Slamet Kalambret.
0: Oke.
2: Bu Pipit. Kempol, terus Pak Sukarji Mindiran, Pak Agus Kampung Dalem. Bu Farida Palu. Dan siapa itu? Pak Widi.
0: Oke.
2: Tokyo.
0: Tokyo.
2: Dan Bang Freddy Meroke bersama Bu Utri, Mbak Dinda Bogor, dan Bang Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan.
2: Terus Mas Ramadan.
0: Mas Ramadan. Oke.
2: Terus ada siapa lagi ya? Pak Munoto.
0: Pak Munoto.
2: Bapak Bani.
0: Bapak Bani. Sinten malih?
2: Sukarji Minggiran.
0: Pak Sukarji Minggiran. Oke deh kalau kayak gitu.
2: Oh iya, ada Bu Rini Wates.
0: Oke, Bu Rini di Wates.
2: Semoga yang lagi mendengarkan.
0: Siap.
2: Salam hormat, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin. Siap. Terima kasih. Amin. Amin. Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Di belakang Bu Siti Aisyah ada dari Pak Tarjio. Selamat siang rendang.
3: Selamat siang rendang.
0: Sedap. Sedap gurih. Sedap gurih enak pol. Ada Pak Tarji. Gimana kabarnya Pak Tarji?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, semangat.
0: Sehat, Mas semangat.
3: Tambah semangat karena ada yang mendampingi, siapa namanya Mas Dari?
0: Nah tuh siapa tuh namanya?
1: Ada Iva dan Dila.
4: Iya.
0: Iva dan Dila, Pak.
3: Oh iya, Mbak Iva, Mbak Dila.
0: Dila, Dila. Dila. Heeh.
3: Dila, Mbak Dila.
0: Dila, Dila.
3: Nah, ya Delta.
0: Delta
3: Metro.
0: Ikan lala-lala ayam. Mbak Dila.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Siap.
3: Ya Mas Aril.
0: Baik.
3: Lagunya,
0: apanya lagunya nih?
3: Dungkang dari Ice Trisnawati.
0: Oke, okay, ah, Dungkang dari Ice. Oke, ya. Siap. Salam-salamnya ya. Monggo.
3: Ya, ini salamnya saya turut berduka cita
0: tingginya
3: pendengar kita Mas
0: Ayu. Benar leres.
3: Bu Elizabeth. Iya, pendengar kita yang cukup lama
0: sekali. Benar.
3: Bisa berjalan tenang di sisi dia.
0: Amin.
3: Ya, sudah aja Mas.
0: Siap. Ayu, baik.
3: Mas Aril dan Mbak Dilana.
0: Oke.
3: Okay. Yang berdamping satunya tetap semangat.
0: Oke, okay, deh. Terima kasih.
3: Mas Aril. Bahagia bersama keluarga, sukses karir, sukses rezeki, berkah barokah
0: aktivitasnya. Amin.
3: Matur nuwun,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di belakang lanjut ada Pak, ada Kung Bani. Halo, selamat siang rendang. Halo Kung. Kung Bani.
4: Halo.
0: Halo Kung Bani. Ya.
5: Dong.
0: Monggo Kung Bani masuk lagi Kung Bani ya. Nyangkut kayaknya ini ya. Oke, ternyata tidak ada ya. Enggak apa-apa ya. Monggo masuk lagi ya Kung Bani ya. Kami tunggu nih teleponnya ya.

0: Oke, sudah masuk Kung Bani. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang.
0: Sedap,
1: gurih, enak pol.
0: Enak pol. Oke, siap. Kung Bani, gimana kabarnya Kung Bani?
1: Alhamdulillah, saya secalek itu sampai sekarang baru ini masuk.

0: leres. Nopo niki lagunya?
1: Ya nanti kalau ada waktu.
0: Tinggi kalau ada waktu.
1: Cak Nano Fiakro Paking, semua maumu.
0: Semua maumu. Oke, dari Novia Kulpaking ya.
1: Yeah.
0: Oke, siap. Monggo.
1: Salamnya untuk Pak Sugeng, Pak Teoko, Pak Sarji, Pak Selamat.

0: untuk Mas Aril, dan Mbak Eva dan Mbak
1: Iva dan Dila.
0: Ya, Iva semoga berhasil.
1: Amin.
0: Selalu semua.
1: Amin. Matobah nuwun. Yuk Iva ya, kita dan juga Dila ya, kita baca, kita putarkan dulu ya dikesan dari pendengar semuanya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di rendang sedap gurih Wena Pop.

0: Oke, pendengar, kembali kita menjelang rendang sedap gurih wenapoh. Oke, pendengar, kita berada di penghujung segmen ya. Terima kasih Dila dan juga Iva yang sudah menemani saya ya. Yeah. Rame sekarang ini Dila ya, juga Iva ya. Mudah-mudahan apa namanya kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Bye bye guys.
1: Bye.
0: Oke, baik pendengar, dengan demikian kita sudah bersama kita dalam menjadian rendang sedap gurih wenak pon ya. Terima kasih atas atensinya yang sudah menambahkan edisi siang hari ini ya. Tadi ada

pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kemudian Mandiri Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Alfonda Pendengar ya. Kita memasuki yang beranda Asta Cita Ekonomi Digital, yang akan menyebutkan semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian beranda Asta Cita Ekonomi Digital edisi sore hari ini pendengar ya, saya akan mengangkat sebuah tema bagaimana terkait dengan perkembangan ekonomi digital yang ada di Indonesia saat ini ya, dan apakah efektif ya ekonomi digital ya bagi negara kita Indonesia, dimana memasuki revolusi industri 4.0 ya, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan dunia usaha mereka. Kehadiran industri 4.0 menjadi bukti bahwasanya saat ini perkembangan industri tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan sektor industri yang beriringan dengan perkembangan teknologi tentunya dapat membawa dampak yang positif pada suatu negara, salah satunya dampak positif pada peningkatan perekonomian negara tersebut. Dengan adanya teknologi digital, suatu negara dapat mendorong perekonomiannya ke arah ekonomi digital. Era ekonomi digital sebenarnya sudah berlangsung mulai dari tahun 1980-an dengan menggunakan personal. Terutama persoalan komputer atau PC ya, dan juga internet sebagai teknologi kunci yang digunakan untuk efisiensi bisnis ya, yang mana penggunaan teknologi seperti PC dan juga internet sendiri menjadi awal dan dari perkembangan e-commerce ataupun perdagangan elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi, era old digital economy akhirnya memasuki era new digital economy, ditandai dengan adanya mobile technology, akses internet yang tidak terbatas, serta kehadiran teknologi cloud yang digunakan dalam proses ekonomi digital ya. Dan hal tersebut pun disampaikan menurut Van Rumban Corrado dan juga Levanon di tahun 2016. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital pendengarnya. Google dan juga Temasek pada tahun 2018 dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwasanya salah satu hal yang mendukung perkembangan internet ekonomi di Indonesia adalah banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia. Beberapa fakta lain yang mendukung ya pendengar ya perkembangan ekonomi digital di Indonesia antara lain sebagai berikut ya, menurut McKinsey and Company di tahun 2016, yang pertama ada Indonesia diperkirakan memiliki pasar perdagangan online sebesar 5 miliar untuk perdagangan online formal, lebih dari 3 miliar untuk pedagang online informal. Indonesia sendiri ya, fakta berikutnya adalah Indonesia diperkirakan memiliki 30 juta pembeli online di tahun 2017 dengan total populasi sekitar 260 juta. Fakta yang ketiga yaitu pada tahun 2025 ekonomi digital di Indonesia diperkirakan akan mencapai 3,7 juta pekerjaan tambahan. Fakta yang keempat adalah menghasilkan pertumbuhan pendapatan hingga 80% lebih tinggi untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Lalu fakta yang terakhir adalah memberikan tambahan 2% per tahun dalam pertumbuhan PDB dengan meningkatkan tingkat penetrasi broadband dan menggunakan teknologi digital oleh UKM. Ekonomi digital di Indonesia sendiri memang dapat membawa banyak dampak positif ya. Namun hal tersebut pun juga menjadi tantangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital dapat memungkinkan munculnya model bisnis baru, integrasi antar sektor bisnis serta perubahan model bisnis pada sektor yang sudah ada. Pada tahun 2016 saja ya, Badan Penelitian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Balitbank SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan studi terkait ekonomi digital di Indonesia. Salah satu hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwasanya terlihat ada perubahan model bisnis yang mungkin terjadi di berbagai sektor. Munculnya beragam aplikasi digital seperti alat pembayaran merupakan salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan sektor finansial di era ekonomi digital saat ini ya. tidak hanya sistem pembayaran. Aplikasi-aplikasi digital yang berkaitan dengan sistem pembiayaan pun mulai banyak dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat. Tidak heran saat ini topik terkait dengan financial technology ataupun sering disebut dengan fintech ya, menjadi salah satu topik yang paling dibahas oleh para pelaku ekonomi digital. Sektor kebudayaan pariwisata sendiri pendengar ya, dan juga ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang banyak memanfaatkan teknologi digital dalam inovasi produknya. Melalui platform e-commerce ya, banyak produk-produk hasil budaya dan juga kreativitas masyarakat lokal ya, terutama rakyat Indonesia yang diperjualbelikan. Tidak hanya itu saja, teknologi digital pun dimanfaatkan untuk membangun digital platform yang dapat dipakai untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Aplikasi-aplikasi seperti Traveloka, ada Pergi-Pergi, ada juga Tiket.com yang merupakan salah satu contoh ya, bentuk inovasi dan perkembangan sektor kebudayaan pariwisata dan juga ekonomi kreatif di era ekonomi digital saat ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga, termasuk pemerintah, tidak

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan berkembangnya ekonomi digital pendengarnya yang ada di Indonesia, maka timbul pertanyaan apakah efektif ya ekonomi digital di Indonesia? Jadi di era globalisasi saat ini, digital menjadi sebuah keharusan ya. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam segala urusan manusia, salah satunya dalam bidang ekonomi ya. Ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott ya di tahun 98, yaitu sebuah sosiopolitik dan juga sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen meliputi informasi, berbagai akses instrumen informasi, kapasitas informasi dan juga pemrosesan informasi. Di Indonesia sendiri masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya ekonomi digital ya, terlebih dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Tentunya ada kelebihan dan juga kekurangan tersendiri dalam memanfaatkan layanan tersebut. Di satu sisi, ekonomi digital memberikan keuntungan lebih tinggi ya bagi para pelaku usaha baik produk maupun jasa. Namun di sisi lain, layanan tersebut pun dapat menambah angka pengangguran bagi masyarakat yang belum memahami ekonomi digital. Lalu, efektifkah jika ekonomi digital diterapkan di Indonesia? Dilihat dari sisi manfaatnya pendengarnya, ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah efisiensi. Dengan penggunaan layanan ekonomi digital, masyarakat dapat menggunakan fasilitas yang cepat dan juga murah. Para pelaku usaha pun tidak perlu membawa barang dagangannya sendiri ke tempat di mana para konsumen berada. Mereka hanya perlu dengan mudah mendapatkan pelanggan melalui perantara layanan ekonomi digital. Dengan demikian, usaha kecil menengah atau UKM yang tidak memiliki modal terlalu banyak bisa mengembangkan usahanya dengan bersaing di skala nasional maupun internasional. Selain itu, pendengarnya, dengan layanan ekonomi digital, masyarakat pun dapat menemukan metode usaha yang baru, terbukti dengan adanya digital ekonomi, mulai terbentuk berbagai usaha yang menguntungkan seperti layanan belanja online, ojek online, jasa pembayaran online dan juga sebagainya. Maka dari itu layanan-layanan ekonomi digital dapat mempermudah siapa saja yang ingin menjadi pengusaha. Dalam bidang produksi pendengar ya, para pengusaha pun tidak perlu memproduksi barangnya sendiri untuk dijadikan menjadi konsumen ya, kepada konsumen ya, melainkan bisa menggunakan metode dropship. Dalam metode tersebut, para pelaku usaha dapat mengirimkan barang secara langsung kepada pelanggan dari pemasok. Maka dari itulah semua masyarakat berkesempatan untuk menjadi seorang pengusaha, bukan menjadi konsumen saja. Dengan semakin banyaknya para pengusaha, akan semakin menguatkan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.

0: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Pantai Mutiara. Lihat deh Bu, viewsnya sama persis seperti yang Hana lihat di foto-foto Instagram.
1: Ngomong-ngomong soal pantai, Ibu jadi teringat salah satu dari 8 aspacita presiden dan wakil presiden kita, Blue Economy atau Ekonomi Biru. Kamu generasi Z, jangan sampai nggak tahu ya Han.
0: Ibu ada-ada aja deh, justru sekarang saatnya kaum muda peduli terhadap produktivitas laut di Indonesia untuk mendukung ekonomi biru.
2: Wah, keren nih obrolan kalian. Dua perempuan hebat lintas generasi. Lihat nelayan-nelayan itu, tanpa disadari, lambat laun hasil tangkapan mereka akan melebihi daya ekosistem perikanan di laut. Harapannya hal ini juga menjadi perhatian nantinya.
1: Bener banget Pak, belum lagi persoalan sampah laut yang sampai saat ini masih jadi PR. Dampaknya nggak hanya memperburuk citra pariwisata, tapi juga sektor perikanan.
0: Itu dia Pak Bu, Hana yakin deh dengan kebijakan dan investasi tepat melalui program ekonomi biru, manfaat besar dari sektor kelautan akan lebih mudah diperoleh.
1: Mari geliatkan ekonomi biru Nusantara
2: demi membangun ekonomi kelautan berkelanjutan.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

jika ekonomi digital diterapkan di Indonesia ya, akan tetapi di sisi lain adanya layanan ekonomi digital dapat mengancam bertambahnya jumlah pengangguran ya. Sebagai contoh, para pengusaha yang menyerap tenaga kerja sebagai penjaga toko ataupun kasir akan diberhentikan. Hal tersebut dikarenakan memang adanya layanan ekonomi digital ya. Penjual bisa bertransaksi langsung melalui layanan yang ada dengan cara yang mudah. Pada gerbang tol sendiri ya, yang mulanya melakukan transaksi pembayaran melalui penjaga tol, saat ini hanya menggunakan kartu e-tol untuk membayarnya. Masyarakat yang belum bisa memanfaatkan layanan ekonomi digital akan semakin terpinggirkan dan sulit mencari penghasilan. Saat ini orang yang memiliki keahlian bekerja tapi tidak diimbangi dengan kecerdasan menggunakan layanan ekonomi digital akan sulit bersaing dengan mereka yang bisa menggunakan layanan tersebut. Bisa dilihat bersama pendengar ya, di sekitar kita bahwa masyarakat lebih memilih jasa taksi ataupun ojek online ya untuk bepergian daripada jasa taksi ataupun ojek biasa. Layanan ekonomi digital diharapkan pada masalah yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat ya. Dalam e-commerce sendiri misalnya ya, masih sering ditemukan insiden kecurangan oleh oknum pekerja. Selain itu pula data yang ditampilkan oleh para pengguna layanan ekonomi digital sebagian kurang valid ya, dan mengenai kerahasiaan data pribadi juga masih bermasalah karena belum ada regulasi mengenai jaminan data dan sistem transaksi elektronik. Digital ekonomi sebenarnya bagus untuk dikembangkan di Indonesia, namun walaupun pengguna internet di Indonesia cukup tinggi, pada pemanfaatan layanan ekonomi digital masih tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan masyarakat Indonesia masih menggunakan internet hanya untuk sekedar main game ataupun bermain media sosial. Oleh karena itulah, untuk lebih memaksimalkan layanan ekonomi digital, maka perlu adanya pengenalan mengenai ekonomi digital itu sendiri. Dari pengenalan tersebutlah juga berguna untuk menekan jumlah masyarakat yang tidak bisa menggunakan layanan ekonomi digital. Untuk lebih efektif, pemerintah juga harus meningkatkan infrastruktur seperti akses internet dan juga kelistrikan yang baik ya, di samping membuat regulasi mengenai ekonomi digital yang jelas. Baik, pemirsa, dengan begitu kita sudah kebersamaan kita dalam menyajikan Beranda Cita-Cita Ekonomi Digital ya, mengenai topik yaitu bagaimana perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan juga efektifkah ekonomi digital ada di Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Sesaat lagi tepat pukul 16 kita bergeser dalam menyajikan info prima yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hari ini, Lapas Kelas 2B Tuban menyelenggarakan ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Inilah Info Prima selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
2: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
3: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan kita ambil, yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Yang pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan kebijakan dari pemerintah kota.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
4: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsul, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai, akurat, dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
2: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415.000 unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
0: Hari ini Lapas Kelas 2B Tuban menyelenggarakan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Witra Adila melaporkan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan untuk menciptakan lapas yang bersih, aman, tertib, dan berintegritas. Kegiatan yang melibatkan unsur Polri, TNI, BNNK, dan Gaspangpol ini merupakan aksi nyata dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari pelanggaran. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut atas instruksi langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk sinergi antara pihak lapas dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan penggeledahan ketat dan penyitaan barang terlarang.
6: Baik, setelah melakukan kegiatan apel tadi, kami lanjutkan rangkaian dengan penggeledahan gabungan dan barang-barang yang kami temukan di lingkungan blok hunian yang kami anggap rawan, kami lakukan penyitaan. Ada kami sita piring, kemudian sendok, ya tali, juga ada sikat gigi yang sudah mulai diasah sepertinya. Kemudian kami sita juga beberapa amplas dan barang-barang tersebut kami kumpulkan, kami sita untuk dimusnahkan. Dan kami juga melakukan tes urin bagi warga binaan dan petugas dan hasilnya alhamdulillah semua negatif.
5: Irwanto berharap melalui aksi ini dapat menambah kepercayaan publik terhadap proses pembinaan di Lapas Kelas 2B Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kediri secara resmi menetapkan kenaikan nilai kompensasi bagi warga terdampak tempat pembuangan akhir. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Kediri menetapkan kenaikan nilai kompensasi kepada warga terdampak PPA. Hal disampaikan oleh Endang Kartikasari selaku PJ Sekda Kota Kediri usai menghadiri Gerakan Indonesia Asri di kawasan wisata Sumber Jiput di Kelurahan Rejomulyo pada hari ini. Ia mengatakan bahwa proses penetapan kompensasi ini dilakukan secara bertahap dan diwujudkan dengan menggunakan anggaran APBD Kota Kediri.
8: 1.429 kakak, kemudian setelah diverifikasi ada 114 kakak yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang memenuhi syarat jadi 3.315 kakak. Ini dari ring 1, ring 2, ring 3, dan ring 4.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan DLHKP Kota Kediri Irum Nawarok mengatakan bahwa pemberian besaran kompensasi ini disesuaikan dengan ketentuan surat tertentu, mulai dari ring 1, ring 2, hingga ring 4.
8: Ada beberapa variabel di situ, ada 9 variabel, tetapi yang saya ingat itu hanya sekitar 4 variabel utama, yaitu antara adalah lingkungan, ekonomi, sosial, dan dampak. Berdasarkan variabel-variabel itu, akhirnya ditentukan ada 4 zona yang sudah dilaksanakan dari tahun 2022.
7: Adapun penentuan zona penerima tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 5 aspek, seperti halnya dampak lingkungan, kesehatan, ekonomi, sanitasi, dan dampak sosial. Diketahui pula bahwa untuk realisasi kompensasi tersebut diantaranya kepada warga di ring 1 senilai Rp1.852.208 per kakak atau naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni meningkat 48,18%. Ayu Citra melaporkan.
0: RSPAL Dr. Ramelan terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Farida Kusnia melaporkan.
9: Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut RSPAL Dr. Ramelan Surabaya terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu RSPAL Dr. Ramelan menggelar forum konsultasi publik hari ini untuk mendapat saran dari berbagai pemangku kepentingan. Kepala RSPAL Dr. Ramelan Laksamana Pertama TNI Dr. Imam Hidayat berharap forum ini menghasilkan gagasan, solusi, dan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan pelayanan kesehatan RSPAL Dr. Ramelan.
10: Bahwa apa yang dibutuhkan, apa yang dikeluhkan, apa yang menjadi komplain dari seluruh masyarakat yang di bawah mereka, itu kita akan perbaiki, kita akan berikan pelayanan yang komprehensif dan paripurna, yang jelas pelayanan yang prima, sehingga bisa memuaskan kebutuhan terkait dengan kemampuan kami dalam mendukung dan memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat Jawa Timur khususnya.
9: Mewakili Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya, Ketua Tim Teknologi dan Media Baru Nur Hadi menilai momen ini baik sekali.
11: Kami diundang oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dengan acara Forum Konsultasi Publik. Ini sangat momennya sangat baik sekali. Agenda acara yang diadakan oleh SPL adalah perbaikan standar pelayanan, sosialisasi inovasi pelayanan, serta penyuluhan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Melan. Jadi intinya Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut siap berkolaborasi dengan RRI Surabaya.
9: Forum konsultasi publik hari ini tidak hanya menyampaikan berbagai inovasi pelayanan RSPAL Dr. Ramelan, karena ada penyuluhan kesehatan yang disampaikan dokter spesialis berkaitan dengan angka kematian ibu melahirkan. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah bonek tunanetra merasakan langsung atmosfer pertandingan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dengan bantuan papan taktik rabaan bersama pendamping. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Riuhnya suara bonek yang mengemas sepanjang pertandingan kala Persebaya jumpa PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya turut dirasakan oleh 3 bonek istimewa. Mereka adalah bonek tunanetra, Dewa, serta kakak beradik Brian dan Ade. Pergerakan bola, posisi pemain, hingga arah serangan diterjemahkan melalui papan taktik yang bisa diraba. Di atas permukaan sederhana itu, alur permainan hidup mengalir dari sisi ke sisi, berpindah dari kaki ke kaki, dibantu narasi suara pendamping yang terus membisikkan jalannya pertandingan. Ketika gol tercipta, ketiganya juga larut dalam euforia. Mereka berdiri bersorak merayakan momen yang sama dengan puluhan ribu bonek lainnya. Bagi Dewa, ini adalah kali kedua ia datang merasakan langsung atmosfer pertandingan. Setiap kedatangannya selalu menghadirkan rasa haru, terutama saat tim kebanggaannya kembali menemukan performa terbaik.
13: Ya senang ya, sebagai pendukung Persebaya, tim kebanggaan saya yang ini boleh jujur ya, beberapa waktu terakhir mungkin mengalami penurunan performa. Cuma alhamdulillah hari ini istimewanya 3 kali kemenangan berturut-turut dan lebih luar biasanya lagi diraih dengan clean sheet alias tanpa kebobolan. Itu keren, itu Persebaya pokoknya. Oke, artinya menunjukkan bahwa gini loh, pergerakan bola itu seperti ini dari kanan ke kiri, atau mungkin ternyata kalau mau tendangan pojok itu dari sisi ini, intinya memang bagi tunanetra itu bukan hanya visual ya, tapi bagaimana kita bisa diraba alat yang apa, lapangan itu seperti apa. Dan bila lapangan papan tadi ya kalau nggak salah ya, itu bisa sedikit memahamkan kami bahwa gini loh pergerakan bola itu, dan gini loh sisi lapangan itu sebenarnya.
12: Meski memiliki keterbatasan, kecintaannya terhadap klub kebanggaan Arek Surabaya itu tetap terjaga. Dengan bantuan teknologi pembaca layar di ponselnya, Dewa mengikuti setiap perkembangan tim, membaca berita, dan menyerap informasi sepak bola dari berbagai sumber. Ada satu nama yang begitu ia kagumi, yakni Francisco Rivera. Baginya, pemain asal Meksiko itu merupakan gambaran kualitas dan konsistensi, sosok yang mampu memberikan warna di setiap pertandingan. Lebih dari sekedar hasil pertandingan, Dewa juga melihat Persebaya sebagai klub yang terus bertumbuh. Ia menyaksikan dengan caranya sendiri bagaimana talenta muda bermunculan dan mengisi skuad bajul ijo dari musim ke musim. Dewa ingin lebih banyak ruang dibuka, lebih banyak kesempatan diberikan, agar teman-teman penyandang disabilitas bisa merasakan atmosfer stadion secara langsung. Agustin Hirdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
14: Terima kasih, Fresti. Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Madiun. Laporan selengkapnya dihadirkan Dayu Suwarno.
15: Organisasi Istri Menteri Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Seruni Kabinet Merah Putih pada Rabu malam 6 Mei 2026 melaksanakan kunjungan kerja di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun, di mana kehadiran rombongan yang dipimpin oleh Ketua Bidang 4 Seruni Kabinet Merah Putih, Sri Suparni Bahlil, ini bertujuan untuk menyukseskan program prioritas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses energi dan bantuan sosial. Dalam sambutannya, perwakilan Seruni Kabinet Merah Putih mengungkapkan kekagumannya atas penyambutan yang luar biasa dari jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun. Ia menyebutkan bahwa kunjungan ini membawa misi khusus dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM.

0: suatu kebahagiaan dan kebanggaan buat rombongan dari Kakak Bapak. Terima kasih Pak Bupati kepada jarak. Tentu ini menjadi kesan yang sangat indah dan semakin menguatkan semangat kebersamaan serta sinergi antara Suni Kabupaten Merauke Putih dan seluruh jajaran Forkopimda di Kabupaten Madiun.
1: Sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto bahwa pada tahun 2029 tidak boleh ada lagi masyarakat yang tidak memiliki akses listrik, sehingga Seruni Kabinet Merah Putih turut mengambil peran aktif dalam mengawal program tersebut. Selain program BPBL, rombongan juga membawa sejumlah bantuan dari agenda strategis lainnya, antara lain penerangan jalan umum tenaga surya PCUTS, yakni penambahan akses lampu jalan ramah lingkungan di berbagai titik. Kemudian pemberian bantuan nutrisi bagi anak sekolah untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan siswa khususnya di Kabupaten Madiun. Serta agenda khusus bagi ibu-ibu rumah tangga mengenai cara bijak menggunakan energi di dapur dan kehidupan sehari-hari guna menekan pemborosan ekonomi keluarga. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
2: Kita bergeser ke Ngawi, Saudara. Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan percepatan tanam padi sebelum musim kemarau. Berikut laporan Imam Malik.
3: Pemerintah Kabupaten Ngawi menggalakkan percepatan tanam padi menjelang musim kemarau. Wakil Bupati Ngawi, Durianto Jatmiko Antok, melakukan percepatan tanam antara lain di Desa Gebareng, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Hal ini sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur dalam menggalakkan gerakan percepatan tanam padi. Wakil Bupati Ngawi Durianto Jatmiko Antok menyampaikan, selain ancaman iklim, sektor pertanian Ngawi juga diharapkan pada target ambisius. Wabub Antok memaparkan Kementerian Pertanian Kementan memarok target luasan panen di Ngawi pada tahun 2026 mencapai 169 ribu hektar. Target ini menjadi tantangan tersendiri mengingat luas baku sawah LBS yang dimiliki Kabupaten Ngawi terbatas.
4: Target kita untuk tahun 2026 ini Kementan menargetkan luas panen kita itu 169.000 sekian. Nah dari situ kemampuan kita tentunya kalau indeks pertanaman kita 2,8 maka membutuhkan kurang lebih sekitar luas baku sawah itu sekitar 60.000, padahal luas baku sawah kita kan 49.000. Maka perlu ada beberapa strategi. Yang pertama peningkatan indeks pertanamannya, lalu yang kedua peningkatan terhadap hasil produksinya.
3: Diketahui dalam giat percepatan tanam, Wakil Bupati Ngawi Durianto Jatmiko Antok didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP serta sejumlah unsur lain turun langsung menanam padi. Kegiatan juga diwarnai dengan pembagian bibit padi unggul untuk membantu para petani. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Tidak lagi dianggarkan dana pokok-pokok pikiran di Magetan yang kini sedang menjadi sorotan telah dihentikan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
5: Pemkab Magetan bersama DPRD setempat resmi tidak mengalokasikan anggaran pokok-pokok pikiran atau pokir dalam APBD Induk tahun 2026. Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan pada 2025 dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, diantaranya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat serta hasil konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pelaksana tugas PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Magetan Sekwan Yok Sujarwadi mengatakan peniadaan pokir pada APBD Induk 2026 merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Terkait kemungkinan dimunculkannya kembali pokir dalam perubahan APBD, yang menilai hal tersebut cukup sulit dilakukan, pasalnya mekanisme penganggaran dalam PAPBD umumnya hanya mengakomodasi program yang telah tercantum dalam anggaran induk. Ia menambahkan keputusan terkait kebijakan anggaran tetap menjadi kewenangan pimpinan DPRD dan pemerintah daerah melalui tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Meski pokir ditiadakan, yang memastikan hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja DPRD. Menurutnya, fungsi representasi dan komunikasi dengan masyarakat tetap dapat dijalankan Dewan melalui berbagai kegiatan lain.
6: Sudah disepakati. Jadi itu pembahasannya kan di 2025 pembahasannya. Dan di situ karena kemarin juga jadi pemerintah pusat melakukan efisiensi pertama, kedua hasil konsultasi baik Pemda maupun DPRD ke KPK ke Jakarta. Akhirnya kan arahan-arahan itu diambil kesimpulan untuk penganggaran dana hibah pokok hampir ditiadakan dulu di anggaran induk 2026 ini.
7: Bahasanya ditangguhkan atau?
6: Ya, sementara intinya ini tidak ada. Tidak ada anggaran pokir di APBD induk 2026.
7: Artinya bisa diperubah nanti gitu, dilaksanakan?
6: Bisa iya, bisa tidak. Karena prinsip di PAPBD itu prinsipnya kan kalau tidak terakomodir di anggaran induk bisa diusulkan lagi di PAK, di PAPBD. Ya ini anggaran induknya kan tidak ada.
5: Sebagaimana diketahui, anggaran hibah dana pokok-pokok pikiran atau pokir Dewan kini menjadi sorotan usai mencuatnya kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah tersebut pada periode 2020-2024 dengan nilai mencapai 242 miliar rupiah lebih. Kasus tersebut menyeret Ketua DPRD Kabupaten Magetan Suratno, anggota DPRD Magetan Juli Martana, serta anggota DPRD periode 2019-2024 Jamaluddin Malik bersama 3 tenaga pendamping Dewan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan dan langsung ditahan atas dugaan kasus korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
8: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Jember menegaskan bahwa korban kriminalitas seperti begal memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
9: Pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Jember, Lutfian Ubaidillah, menegaskan bahwa korban tindak kriminalitas seperti begal memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri apabila berada dalam situasi terdesak dan terancam keselamatannya. Menurutnya, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa telah diatur dalam pasal 34 KUHP. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan demi melindungi diri sendiri maupun orang lain dari ancaman kekerasan atau tindak pidana. Dirinya mencontohkan kasus begal yang kerap disertai ancaman senjata tajam maupun kekerasan fisik. Dalam kondisi demikian, korban dapat melakukan perlawanan apabila memang tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan diri.
10: Oke,

0: Pembelaan tersebut harus seimbang atau proporsional ya, sehingga jangan melampaui batas terhadap tindakan tersebut. Dan yang keempat, maka harus ada sebuah bentuk pembelaan itu ditujukan untuk menjaga diri sendiri atau orang lain, baik itu terhadap nyawanya, barangnya, maupun kehormatannya. Salah satunya itu adalah kesusilaan, seperti itu.
1: Menurutnya, prinsip tersebut penting dipahami masyarakat agar tidak salah menafsirkan tindakan membela diri dalam menghadapi tindak kriminalitas seperti begal. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
3: Terima kasih, Eti. Menjelang Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di Pasar Hewan Timoro. Indah Alivia melaporkan.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di Pasar Hewan Timoro. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan satu ekor sapi yang dinyatakan positif terjangkit lumpy skin disease atau LSD. Sapi itu langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan dan segera dikeluarkan dari area pasar guna mencegah penularan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar Dewi Masitoh menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap hewan yang masuk ke area pasar.
5: Dia itu dan kita minta untuk pedagangnya itu untuk segera dibawa pulang karena LSD itu penyebabnya adalah virus, jadi di sekitar tempatnya itu langsung kita desinfeksi dan harus segera dipulang. Dan kita mengingatkan kepada para pedagang agar ketika itu sudah ada gejala LSD.
4: Dewi mengimbau para pedagang agar tidak membawa hewan yang sudah menunjukkan gejala sakit ke area pasar hewan di Moro. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Sriwayuni. Gita, silakan.
6: Terima kasih, Wisnu. Program hilirisasi kelapa mulai digencarkan di Sumenep melalui bantuan bibit untuk peremajaan tanaman tua. Berikut laporan Ruka Yese.
7: Program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2026 berupa hilirisasi kelapa mulai dilaksanakan di Kabupaten Sumenep. Program ini difokuskan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus nilai tambah komoditas kelapa di tingkat petani. Koordinator Penyuluh BPP Kota Sumenep Deli Hoskapila mengatakan pihaknya mendapat kesempatan mengajukan bantuan bibit kelapa untuk peremajaan tanaman yang sudah tua maupun rusak. Pelaksanaan program di Kecamatan Kota Sumenep tahun ini difokuskan di dua desa, yakni Parsanga dan Pamolokan, yang dinilai memiliki potensi lahan tegal untuk pengembangan kelapa. Jumlah penerima manfaat tercatat sebanyak 3 kelompok tani dengan luasan masing-masing sekitar 5 hektar. Menurut Deli, selain peremajaan tanaman, program ini juga menitikberatkan pada peningkatan produktivitas melalui penerapan Good Agriculture Practice atau GAP dalam budidaya kelapa.
8: Nah, kegiatan hilirisasi kelapa ini memang difokuskan untuk peningkatan nilai ekonomis dari kelapa, di mana di sini tahap awal diprioritaskan kepada peningkatan produktivitas melalui perbaikan dari GAP atau Good Agricultural Practice, yaitu melalui kegiatan budidaya, sehingga nanti mendukung peningkatan produksi kelapa di Kabupaten Sumenep itu sendiri, dan kedepannya juga didorong untuk kegiatan hilirisasi di sektor hilir, yaitu di proses pengolahan, di mana nantinya berbagai kegiatan pengolahan dikenalkan kepada masyarakat dan didorong sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari produk kelapa sendiri.
7: Deli menambahkan, ke depan petani akan didorong untuk mengembangkan sektor hilir melalui pengolahan berbagai produk turunan kelapa. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.
6: Baik, sekian berita dari Sumenep. Kita kembali ke RRI Surabaya. Fresti, silakan.
9: Terima kasih, Gita. Pendengar, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
10: kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.

0: Pendengar, hingga hari ini sebanyak 3 jemaah haji asal Jawa Timur dinyatakan gagal berangkat pada tahun ini. Ani Hasana berikut melaporkan.
1: Hingga hari ini sebanyak 3 jemaah haji asal Jawa Timur dinyatakan gagal berangkat, dipastikan tidak berangkat pada tahun ini dan dijadwalkan pada tahun depan. Berbagai faktor membuat 3 jemaah haji tersebut gagal berangkat, namun yang utama adalah faktor kesehatan yang tidak memungkinkan, sekaligus berdasarkan rekomendasi dari tim kesehatan. Di sisi lain, secara umum penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya terus mengalami peningkatan dan berjalan lancar. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid.
2: Lamongan, kemudian satu lagi Pak Saifuddin dan Pak Rauf ya, dan Butini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti juga akan melakukan juga tahun depan.
1: PPIH Embarkasi Surabaya berkomitmen memastikan seluruh rangkaian operasional berjalan sesuai standar pelayanan guna menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah haji bagi seluruh jemaah. Ani Hasana melaporkan.
0: Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban persiapan meninggalkan Madinah untuk menuju Mekah. Witra Adila melaporkan.
3: PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Wafir, mengatakan jika hari ini para jemaah ini sedang bersiap menuju Mekah secara bertahap sampai 8 Mei 2026. Perpindahan ini menandakan dimulainya fase baru ibadah haji dan setibanya di sana jemaah akan melaksanakan umroh wajib sebelum menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Berdasarkan jadwal yang diterima, kloter 26 menjadi rombongan pertama yang berangkat hari ini pukul 7 waktu Arab Saudi menggunakan 9 armada bus. Perjalanan darat dari Madinah menuju Mekah diperkirakan 6 jam dan jemaah kloter 26 akan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi dan menempati hotel yang telah disediakan. Setelah itu disusul oleh kloter 27 yang juga hari ini berangkat pada pukul 17 waktu Arab Saudi atau berselang 10 jam dari kloter pertama.
4: Akan bertahap mulai hari ini Kamis 7 Mei hingga Jumat tanggal 8 Mei. Perpindahan dari kota Nabi menuju kota suci itu menandai dimulainya fase baru pelaksanaan ibadah haji. Setibanya nanti di Mekah, para jamaah akan melaksanakan umroh wajib.
3: Sementara itu, Ninik Fauzia Tunisa, petugas haji kloter 26 juga menjelaskan kondisi langsung para jemaah saat bergeser menuju Mekah.
5: Alhamdulillah, para jamaah sehat dan pada hari ini kita sudah mengambil niat ihram di Bir Ali dengan keadaan lancar. Semoga jamaah Kabupaten Tuban diberi kelancaran untuk selanjutnya sampai perpulangan yang akan datang.
3: Keberangkatan akan disusul oleh kloter 28 pada Jumat 8 Mei pukul 7 waktu Arab Saudi dan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi. Dilanjutkan kloter 29 dan 30 yang juga berangkat 8 Mei pukul 11 waktu Arab Saudi dan diperkirakan akan tiba di Mekah pukul 17 waktu Arab Saudi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Surabaya, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI Jawa Timur. Salam prima.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Papa tuh ada batasnya. Lu kenapa sih? Hah? Lu gak senang gue ngajarin impian gue, ngajarin masa depan gue? Hah? Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa depan kita, tau gak?
2: Kita?
1: Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman dari tengah malam. Gak habis pikir gue sama lu, lihat ada produser gue, teman-teman gue, investor gue. Ini semua bisa kacau gara-gara siapa? Gara-gara lu.
2: Gara-gara gue?
1: Iya, gara-gara lu.
2: Pinter lah, pinter lu bisa nyalain-nyalain gue.
1: Mau lo apaan sih?
2: Mau gue cuma satu. Mau gue cuma lo ada buat gue. Bukan cuma perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tau gak sih ini hari apa? Ini hari kita dari kita. Gue rasa udah kita cukup sampai di sini. Dengerin, masa depan lo akan lebih bagus dan lo akan lebih baik kalau ada gue di dalamnya.
1: Enggak, maafin gue. Sel, bisa?

0: Mas, sorry, ini gitarnya ya? Ketinggalan.
1: Menjaga kesehatan ternyata bisa dimulai dari langkah yang paling sederhana, yakni berjalan kaki. Menurut konsultan neurologis Stephen Alder, berjalan kaki secara rutin dapat meningkatkan kinerja otak. Aktivitas ini membantu memperlancar aliran darah dan meningkatkan suplai oksigen ke otak. Hasilnya, pelepasan dopamin, zat kimia yang berperan dalam rasa bahagia dan fokus, ikut meningkat. Cukup dengan 5.000 langkah per hari atau setara 2 hingga 4 km, manfaatnya sudah bisa dirasakan. Kebiasaan ini bisa dimulai dari hal kecil, seperti berjalan kaki di sekitar rumah atau memilih berjalan kaki saat berangkat ke sekolah, kampus, maupun kantor. Yang terpenting bukan angkanya, melainkan konsistensi. Mulai dari yang mampu dilakukan, lalu tingkatkan secara perlahan. Ingat, kesehatan bukan soal cepat, tapi soal keberlanjutan. Dan semua bisa dimulai dari satu langkah hari ini.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama saya Arfanta dalam sistem program Kediri sore ini, mana saat lagi tepat pada pukul 17 kita bergeser dalam penjajahan Galeri Budaya Nusantara yang akan memandikan semua menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Masih kan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Seratus koma dua FM Radio Pro 1 Gede dikenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya Ariel Fonda, pendengar ya, dalam lanjutan program Kediri. Sore ini kita memasuki penyajian Galeri Budaya Nusantara yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Namun saya tidak akan sendirian, saya ditemani oleh dua adik-adik saya lagi ya. Kalau tadi di segmen satu tadi di program rendang ada rekan Iva dan juga ada Dila. Namun sekarang saya ditemani oleh rekan Esa dan juga Fuji. Halo guys.
2: Halo.
1: Oke, ya kan rame kan. Oke, Esa dan juga Fuji ya. Di kesempatan sore hari ini kita akan membahas terkait dengan kita mau jalan-jalan, boleh ya?
2: Ya.
1: Kalian pernah jalan-jalan enggak? Pernah dong.
2: Pernah.
1: Pergi keluar pulau pernah? Belum. Ya, nah, sekarang kita jalan-jalan ya. Sekarang kita jalan-jalan pendengar ya bersama dengan Esa dan juga ada Fuji ya. Kita akan mengenal Kota Ternate, kota rempah bersejarah di timur Indonesia. Oke, sebelum saya masuk ke dalam, Fuji dan Esa, kamu sering jalan-jalan kemana Fuji?
3: Ke
1: Surabaya?
3: Ya,
1: aja. Kalau keluar kota selain itu di Jawa Timur, di Jawa Tengah pernah?
3: Pernah.
1: Kemana?
3: Jogja, Malang.
1: Jogja, Malang, oke. Malang masih Jawa Timur. Jawa Tengah?
3: Jogja.
1: Jogja aja?
3: Iya.
1: Ke Barat, Jawa Barat pernah?
3: Belum.
1: Belum. Ke Bandung belum?
3: Belum.
1: Sukabumi belum?
3: Belum.
1: Oke, Esa, jauh paling jauh jalan-jalan kemana, Sa?
4: Ke Surabaya.
1: Surabaya di timur,
4: ya,
1: terus sana?
4: Jogja.
1: Jogja di barat, atau ya, di tengah. Lalu ke Jawa Barat pernah?
4: Belum
1: pernah.
4: Belum
1: pernah. Oke.
4: Ke Bali.
1: Oh, ke Bali udah pernah?
4: Iya, pernah.
1: Oh, pernah juga.
4: Ya.
1: Fuji udah pernah. Nah, itu kan berarti. Nah, tapi kalau ke Ternate belum pernah, ke timur lagi belum pernah ya?
4: Belum.
1: Oke, ini kita akan mengenal bersama-sama Kota Ternate ya. Jadi pendengar, Ternate merupakan salah satu kota di Indonesia Timur yang dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kota yang berada di Provinsi Maluku tersebut pendengar ya, sejak dahulu dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, terutama cengkeh dan juga pala yang menjadi komoditas penting dalam perdagangan dunia. Tahu ya cengkeh sama pala ya?
4: Iya. Yeah.
1: Cengkeh yeah, tahu?
4: Cengkeh tahu. Cengkeh tahu, yang pala enggak?
1: Pala enggak. Ah, nanti kamu searching sendiri. Oke. Okay. Jadi melansir dari halaman Indonesia Kaya, Ternate juga dikenal sebagai kota pelabuhan karena memiliki peranan besar dalam jalur perdagangan di Nusantara. Selain itu pendengar ya, Ternate juga memiliki bentang alam yang khas ya, berupa wilayah kepulauan yang berada di sekitar Gunung Gamalama ya, Gunung Api Aktif yang menjadi ikon kota tersebut. Nah, seperti apa sejarah singkat dari Kota Ternate? Monggo silakan dibacakan oleh di Esa, monggo ya. Esa silakan.
5: Melansir dari laman Sekretariat Daerah Kota Ternate dan Indonesia Kaya, sejarah Ternate tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Kesultanan Ternate yang berkembang sejak abad ke-13. Kesultanan ini menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh di wilayah timur Indonesia. Pada masa kejayaannya, Ternate menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Kekayaan cengkeh yang dimiliki wilayah ini membuat bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda datang untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Kehadiran bangsa asing tersebut kemudian meninggalkan berbagai jejak sejarah seperti bentengan dan bangunan peninggalan kesultanan yang masih dapat ditemukan hingga kini. Nama Ternate sendiri dipercayai berasal dari kata Tarinata yang menggambarkan masyarakat asli Gampi yang dikenal kuat dan tangguh. Seiring waktu, nama tersebut kemudian berkembang menjadi Ternate yang dikenal hingga sekarang. Perkembangan pemerintah modern di Ternate terus berlangsung setelah Indonesia merdeka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, Ternate resmi menjadi Kota Madya bersamaan dengan perbentukan Provinsi Maluku Utara.
1: Oke, jadi gitu ya. Jadi Ternate secara singkatnya sejarahnya itu seperti itu ya. Jadi dulunya Ternate itu adalah pusat dari perdagangan rempah-rempah ya yang ada di dunia. Di mana rempah-rempahnya itu salah duanya ya, salah satunya hanya satu. Kalau salah duanya ada dua, itu adalah cengkeh dan juga pala ya. Jadi ketika zaman apa namanya penjajahan Belanda ya, jadi bangsa Eropa tuh datang tuh ya, seperti ada Portugis, Spanyol juga Belanda tentunya ya, yang datang ke sana ya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Jadi memang pada dasarnya Ternate memang adalah kota yang sangat kaya akan rempah-rempah. Lalu terkait dengan letak geografis dan juga kondisi alamnya seperti apa akan disampaikan oleh rekan Fuji. Silakan Fuji.
3: Sekretariat Daerah Kota Ternate menuliskan secara geografis, Kota Ternate terletak di antara 3 derajat lintang utara dan 3 derajat lintang selatan, serta 124 sampai 129 derajat bujur timur. Kota ini berada di wilayah kepulauan yang dikelilingi laut, sehingga karakteristik geografis maritim. Kota Ternate berbatasan langsung dengan Laut Maluku di sebelah utara, selatan, dan barat, sementara di sebelah timur berbatasan dengan Selat Halmahera. Letaknya yang strategis membuat Ternate sejak dahulu berkembang sebagai jalur perdagangan penting di kawasan timur Indonesia. Selain dikenal sebagai kota kepulauan, Ternate juga berada di kaki gunung Gamalama yang mempengaruhi kondisi tanah dan lingkungan di sekitarnya. Tanah vulkanik yang subur membuat wilayah ini cocok untuk pertanian rempah-rempah, khususnya cengkeh dan pala. Secara administratif, Kota Ternate terbagi menjadi 8 kecamatan dan 77 kelurahan yang merupakan hasil pemekaran wilayah pada tahun 1999.
1: Oke, jadi memang pada dasarnya adalah secara administratifnya Kota Ternate itu memiliki 8 kecamatan ya. Kayak di sini kan juga ada banyak kecamatan ya di Pare ya. Di Kabupaten Kediri ya. Kabupaten Kediri kan banyak tuh ya. Sama dengan Kota Kediri juga. Dan juga terdapat 77 kelurahan yang merupakan hasil pemekaran wilayah di tahun 99. Baik pendengar, sebelum kita bergeser untuk informasi yang selanjutnya terkait dengan bagaimana kehidupan sosial dan juga budaya masyarakat dari Ternate itu sendiri ya, kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat dari judul Barero, lagu daerah asal Maluku Utara. Kita simak sama-sama.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya Arfonda, juga ada Esa dan juga Fuji. Hai guys.
1: Hai.
0: Oke ya, terkait dengan mengenal Kota Ternate ya sebagai kota rempah bersejarah di Indonesia ya. Lalu bagaimana terkait dengan kehidupan sosial juga budaya masyarakat Ternate ya, dari sisi sosiologis ya, mayoritas masyarakat Ternate berasal dari suku Ternate. Melansir dari Indonesian Civil ya, suku Ternate merupakan penduduk asli Pulau Ternate yang juga tersebar di beberapa wilayah lain di Maluku Utara. Bahasa yang digunakan masyarakat sehari-hari adalah bahasa Ternate dan juga bahasa Indonesia. Bahasa Ternate

0: kehidupan yang erat dengan aktivitas pelayaran dan juga perdagangan karena kondisi wilayahnya yang dikelilingi oleh lautan. Dalam kehidupan beragama, mayoritas masyarakat Ternate memeluk agama Islam yang berkembang sejak masa Kesultanan Ternate dan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Baiknya pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan Galeri Budaya Nusantara yang mengatopik itu mengenal kota Ternate, kota rempah bersejarah di timur Indonesia. Fuji juga Esa udah tahu ya Ternate ya, walaupun sekilas dan kalian bisa berimajinasi ya, kota Ternate itu seperti apa dengan ya, apa namanya, lautan terhampar. Kalian kan juga jarang lihat laut ya di sini, kadang nggak dengan juga nggak ada laut kan,
1: nggak ada,
0: adanya pegunungan aja. Benar enggak sih? Enggak ada. Pegunungan juga enggak ada ya?
1: Ada pegunungan.
0: Ada.
1: Ada Gunung Wilis.
0: Oh iya, Gunung Wilis. Benar. Juga paling enggak mentok-mentok lihatnya empang.
1: Danau.
0: Kolam. Kolam. Danau ada?
2: Semantok.
1: Semantok.
0: Oh, ada danau Semantok, tapi lautan yang terbampang luas kalian tidak pernah melihat kan?
1: Ya,
0: sepintas kalian bisa berimajinasi di sana ya. Terima kasih Esa dan juga Fuji ya udah menemani saya.
1: Sama-sama.
0: Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye
1: bye.
0: Oke, baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan Galeri Budaya Nusantara ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sesaat lagi tepat pada pukul 17.30 menit kita akan menyimak bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Lalu untuk lanjut program Kediri sore ini, Kediri malam ini akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Arul Fonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
3: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baiklah, kita sudah dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arfonda, beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Hari ini kemarin kan sudah selesai dicek oleh bagian umum tentang langkah-langkahnya bagian hukum, untuk kajiannya itu sudah sesuai dengan perwali. Kemudian hari ini akan ada penetapan dari wali kota, yang pertama penetapan
3: besaran,
2: kemudian yang kedua penetapan penerima manfaat.
4: Untuk BLT DD kita memang mengalami pengurangan karena prioritas-prioritas kegiatan banyak juga yang membutuhkan infrastruktur jalan, perbaikan jalan juga banyak yang rusak. Kita sebelumnya 15 KPM ya, penerima manfaat.
1: Seri berita. Pemkot Kediri menetapkan kenaikan nilai kompensasi bagi warga terdampak TPA. Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP berdampak terhadap pengurangan pemberian BLT Dana Desa di Kediri. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, Pemkot Kediri menetapkan kenaikan nilai kompensasi bagi warga terdampak TPA. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
5: Pemerintah Kota Kediri menetapkan kenaikan nilai kompensasi kepada warga terdampak TPA. Hal itu disampaikan oleh Endang Kartikasari selaku PJ Sekda Kota Kediri usai menghadiri Gerakan Indonesia Asri di kawasan wisata Sumber Jiput di Kelurahan Rejomulyo pada hari ini. Yang mengatakan bahwa proses penetapan kompensasi ini dilakukan secara bertahap dan diwujudkan dengan menggunakan anggaran APBD Kota Kediri.
2: Untuk hari ini, kemarin kan sudah selesai dicek oleh bagian umum tentang langkah-langkahnya, bagian hukum, untuk kajiannya itu sudah sesuai dengan perwali. Kemudian hari ini akan ada penetapan dari wali kota, yang pertama penetapan
3: besaran,
2: kemudian yang kedua penetapan penerima manfaat. Ring 1, ring 2 dari
3: kajian tahun 2020.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan DLHKP Kota Kediri, Irwin Munawaroh mengatakan bahwa pemberian besaran kompensasi ini disesuaikan dengan ketentuan zona tertentu, mulai dari ring 1, ring 2 hingga ring 4.
6: Menjadi pertimbangan dalam pemberian kompensasi adalah salah satunya adalah dampak lingkungan, terus kemudian dampak kesehatan, sosial, sanitasi, dan ekonomi.
5: Adapun penentuan zona penerima tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 5 aspek, seperti halnya dampak lingkungan, kesehatan, ekonomi, sanitasi, dan dampak sosial. Diketahui pula bahwa untuk realisasi kompensasi tersebut diantaranya kepada warga di ring 1 senilai Rp1.852.208 per kakak atau naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni meningkat 48,18%. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi berikutnya pendengar, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP berdampak terhadap pengurangan pemberian BLT Dana Desa di Kediri. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Susanto.
7: Jumlah penerima bantuan langsung BLT dari Dana Desa di Kabupaten Kediri mengalami penurunan dampak adanya pembangunan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di setiap desa. Seperti halnya yang terjadi di Desa Beringin, Kecamatan Badas, pada bulan April tahun 2026 hanya dapat memberikan BLT Dana Desa kepada 4 KPM yang sebelumnya berjumlah 15 penerima manfaat. Kepala Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Iwan Faisal menjelaskan, dengan minimnya anggaran, Dana Desa juga digunakan untuk prioritas lainnya seperti perbaikan sarana jalan. Penyaringan penerima BLT Dana Desa sebesar Rp300.000 kepada 4 penerima manfaat dikhususkan bagi warga yang sangat membutuhkan.
4: Untuk BLT DD kita memang mengalami pengurangan karena prioritas-prioritas kegiatan banyak juga yang membutuhkan infrastruktur jalan, perbaikan jalan juga banyak yang rusak.
8: kita sebelumnya 15 KPM ya, pemberian manfaat 15. Sekarang 4. Kita saring lagi kepada orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan, kesehariannya sulit mencari makan, itu yang kita utamakan.
7: Sementara Camat Badas Kabupaten Kediri, Prasetyo Iswahyudi mengatakan pengurangan pemberian BLT dana desa juga terjadi di 8 desa sekecamatan Badas. Penentuan keluarga penerima manfaat BLT dana desa dikhususkan bagi warga yang benar-benar layak untuk dibantu.
9: Program terkait dengan pembangunan gerai KDMP yang itu dibiayai oleh dana desa pada nantinya, sehingga sebagian dana desa itu dialihkan untuk mensukseskan pembangunan gerai KDMP maupun juga nanti operasional KDMP di wilayah desa masing-masing. Adanya pengalian dana desa itu membawa dampak, salah satunya adalah pengurangan penerima BLT DD.
7: Ia menambahkan meski terjadi pengurangan penerima BLT dana desa, namun masih terdapat bantuan sosial lainnya dari pemerintah pusat kepada masyarakat, seperti bantuan program keluarga harapan PKH dan bantuan non-tunai yang berupa beras serta minyak goreng. Penetapan penerima BLT dana desa telah melalui mekanisme musyawarah desa khusus atau musdesus yang dihadiri seluruh stakeholder serta tokoh masyarakat. Sedangkan untuk penganggaran disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa, sehingga bagi penerima BLT dana desa sudah terverifikasi mulai dari tingkat RT, tingkat dusun, dipilih warga yang paling membutuhkan. Heri Susanto melaporkan.
1: Anda masih di Jalur Warta Kediri, Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, Persik Kediri yakin menang saat menghadapi Semen Padang FC hari ini. Laporan dari Ayu Citra.
5: Pada laga yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim Padang, Jumat 8 Mei 2026, tim sepak bola Persik Kediri incar poin penuh saat menghadapi Semen Padang FC. Hal ini dikatakan oleh pelatih tim Persik Kediri, Marcos Venatores, usai menghadiri konferensi pers pre-match di Padang pada Kamis 7 Mei ini.
10: Yeah, we came here with the clear goal of winning, of course.
5: Pada pertandingan kali ini kami tidak ingin melewatkan peluang sedikit pun. Jadi kami sangat yakin saat berhadapan dengan tim lawan Semen Padang bisa meraih kemenangan dan juga poin penuh. Kami juga datang untuk memperbaiki pencapaian klasemen dan kami harap pertandingan ini bisa meraih hasil maksimal. Sementara itu, perwakilan pemain Persik Kediri, Jose Enrique, mengatakan bahwa ia dan teman-temannya ini sangat yakin dalam raihan 3 poin dan bisa menang sekaligus di laga kandang melawan tim Semen Padang FC.
10: Well, we bring with everybody that is available.
5: Hal yang sama, kami yakin bahwa pada saat ini pada laga tersebut akan mendapatkan 3 poin, apalagi pada pertandingan sebelumnya saat melawan Arema FC bisa menang, dan ini menjadi kami semakin semangat untuk meraih kemenangan di laga melawan Semen Padang kali ini. Diketahui hingga sekarang ini dari posisi klasemen tim Persik Kediri masih berada di peringkat 12 dengan pencapaian 36 poin. Sedangkan dari sisi Semen Padang FC peringkat ke-17 dengan capaian 20 poin. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, DPRD Kota Kediri harap Dinas Sosial membantu perubahan desil para ojek online agar mendapatkan bantuan. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Susanto.
7: DPRD Kota Kediri berharap Dinas Sosial dapat membantu perubahan desil para ojek online pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSN agar mendapatkan bantuan. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Kediri dari fraksi Partai Amanat Nasional, Ricky Dio Febrian, pada hari ini. Ia menambahkan, masyarakat yang memilih pekerjaan menjadi ojek online, baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan kesejahteraan yang kurang atau tidak mampu. Namun pada kenyataannya, banyak para ojek online yang terdata pada DTSN masuk dalam desil yang mampu.
11: Banyak sekali terjadi, namanya aja ojek online, pasti kesejahteraannya kurang. Tapi yang terjadi, mereka berubah desilnya di desil yang mampu. Nah, ini kebijakan siapa untuk bisa mengubah desil mereka layak untuk diberikan bantuan. Dan insya Allah aspirasi ini akan saya perjuangkan di DPRD Kota Kediri.
7: Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, menjelaskan bahwa pemberian bantuan sosial dari pemerintah pusat diberikan kepada desil 1 hingga 4 pada DTSN. Untuk mengetahui masyarakat berada pada desil berapa, dapat bertanya kepada kelurahan atau melakukan pengecekan secara online melalui aplikasi Cek Bansos.
12: Misalnya, merasa bahwa saya ini sebenarnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sulit, silahkan mengajukan kepada kelurahan untuk menurunkan desil. Dari pengajuan tersebut nanti akan dilakukan muskel oleh kelurahan. Muskel kelurahan akan naik ke Dinsos. Dinsos akan mengajukan ke Kementerian Sosial untuk dilakukan pengecekan. Penentuan desin ini bukan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Penentuan desin ini menjadi kewenangan dari Kementerian Sosial dan juga BPS Pusat.
7: Ia menambahkan kewenangan pemerintah daerah hanya mengusulkan nama-nama yang memang layak untuk mendapatkan bantuan. Jika dalam pengecekan pada detesen seseorang masuk dalam desil 1 hingga 4 namun tidak mendapatkan bantuan, maka langkah yang harus dilakukan yaitu masyarakat dapat mengajukan kepada Dinas Sosial melalui kelurahan setempat untuk menerima bantuan. Imam Mutakin mengungkapkan pada aplikasi Cek Bansos juga dapat digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan secara mandiri. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Rayan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Sebagai penyandang gelar negara kepulauan terbesar, Indonesia menyimpan segudang kekayaan alam dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Salah satu kekayaan budaya ini adalah tersebarnya macam-macam suku di berbagai wilayah di Indonesia. Dari sekian banyaknya suku tersebut, tentunya ada beberapa suku yang mendominasi. Pertama adalah suku Jawa, meliputi suku Jawa, Samin, Tengger, Nagaring, dan Nagarigung. Suku Jawa berada pada urutan pertama, suku dengan populasi terbanyak di Indonesia dengan jumlah 40,2% dari total penduduk Indonesia. Kedua, suku Sunda yang terdiri atas suku Sunda dan suku Naga dengan populasi 15,5% dari total warga negara. Ketiga, suku Batak meliputi suku Batak, Batak Tapanuli, Batak Angkola, Karo, Mandailing, dan lain-lain dengan angka populasi 3,6%. Keempat, suku asal Sulawesi lainnya dengan jumlah 3,2% dari total penduduk Indonesia. Kelompok ini merupakan gabungan dari kelompok suku yang bukan termasuk suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo. Dan kelima adalah suku Madura dengan populasi 3,03%. Kebanyakan penduduk suku Madura terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 92,48%.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Bagaimana Anda kembali mendekarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi bareng sama Rifki. Di sini ya pendengar, kami hadirkan eksplorasi musik Indonesia, program yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jika saya akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Next, Musa, kali ini pendengar ya, kita ngomongin tentang boy band. Tapi istilah boy band kan baru terkenal di tahun 2010-an. Kita masih mundur lagi ke belakang di awal tahun 80-an, masa transisi yang cukup penting, di mana saat itu boyband, istilah boyband belum dikenal luas termasuk juga di Indonesia ya. Namun sebenarnya pendengar, Indonesia sudah punya pondasi grup vokal pria yang sangat kuat dan juga dengan fokus utama pada harmoni suara dan juga tentunya penampilan yang necis ya, penampilan yang cukup keren. Nah, pendengar, kalau ngomongin musik di era 80-an, grup vokal memang biasanya pada saat itu terbentuk dari pertemanan di sekolah ataupun juga ajang pencarian bakat vokal, bukan melalui sistem trainer modern ya. Di tahun 80-an tersebut ada beberapa grup vokal yang menjadi pionir pada saat itu. Di antaranya ada

Mas Night Group yang sering kali disebut sebagai salah satu boy band pertama di Indonesia, jauh sebelum istilah boy band itu sendiri populer. Mas Night Group sendiri pendengar dikenal dengan harmoni vokal yang sangat rapat dan juga penampilan panggung yang cukup khas ya dari anggota grupnya. Lalu tahun 1983 juga ada trio Libels ya yang baru terbentuk tahun 83. Meskipun hits besarnya yaitu Gadisku baru meledak di akhir tahun 80-an, tepatnya tahun 89. Nah, trio Libels memang sudah lebih dulu eksis sejak tahun 83 ya, di ketika duduk di bangku SMA, tepatnya di SMA Negeri 15 Jakarta. Makanya sebutan trionya Libels dari kata 15. Dan mereka juga mengawali karir sebagai grup vokal yang mengisi berbagai acara festival dan juga kompetisi. Lalu di tahun 83 juga ada Kahitna ya. Di awal tahun 83 terbentuk Kahitna yang lebih condong sebagai grup vokal dengan iringan instrumen yang kental dengan nuansa jazz pop. Mereka membawakan warna baru pada saat itu yang lebih musikal dibandingkan dengan grup vokal murni. Itu tadi beberapa grup vokal ya yang mengawali di tahun 80-an awal terbentuknya, mengawali istilah boy band kalau yang sekarang di tahun 2010-an.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, karena setelah azan Isya untuk wilayah Pare Kediri dan juga sekitarnya, kami akan kembali menyapa Anda.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan. Sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Berkat demikianlah Exmusa atau Eksplorasi Musik Indonesia edisi hari Jumat 8 Mei 2026. Exmusa akan kembali hadir esok hari setelah Warta Kediri. Dan kita akan ikuti sebentar lagi Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar. Ramah harusnya sih dana kita cukup. Jenisnya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat flow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi round the world.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin melihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Jenisnya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Rega Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Rega Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu banyak.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga, Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan, tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam kontes gitu. Apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Iya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Intinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita, menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi itu tuberkulosisnya, misalkan barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
14: Para Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa, tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
15: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
16: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji.

0: bidang pelayanan haji dan fasilitas pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat Haji Amri Yusri mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
2: Syukur.
1: Halo Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
4: Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan, terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1, menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: persiapan yang kami jalankan. Ke depan kami akan memperbaiki kekurangan para atlet secara lebih spesifik, baik dari sisi teknik, fisik maupun mental pertahanan.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Eng Hian mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
2: Tentunya

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi mendengarkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, kembali saya Rifki Roya menemani Anda. Kali ini dalam program Mimbar Agama Kristen hingga kurang lebih setengah jam ke depan, kami akan hadirkan Mimbar Agama Kristen.

0: 36 nanti akan disampaikan oleh Dr. Ruruh Mindari MPD tentang pengabdian total yang tidak sia-sia.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Mimbar Agama Kristen, persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

dan pendengar, kita akan dengarkan Mimbar Agama Kristen edisi Jumat 8 Mei 2026. Pengabdian total tidak sia-sia yang akan disampaikan oleh Dr. Ruruh Minda Mindari MPD.

Pendengar RRI dimanapun berada, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Harapan saya, Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ruruh Mindari, dari GKJW Jemaat Surabaya, dalam acara Mimbar Agama Kristen di RRI Surabaya. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan, perlindungan, dan pimpinan Bapa atas hidup kami hari demi hari dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di gereja, atau dimanapun kami berada. Terlebih saat ini, Engkau memberi kami kesempatan merenungkan firman Tuhan di program Mimbar Rohani bersama-sama dengan pendengar RRI Surabaya. Bapa, tanpa Tuhan hamba-Mu ini banyak keterbatasan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi dan memimpin sehingga apa yang kami sampaikan seturut kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.

Pendengar RRI yang sangat dikasihi Tuhan, tema kita pada kesempatan ini adalah pengabdian total tidak sia-sia. Tema ini kita angkat dalam rangka menyambut Hari Raya Paskah yang sangat bermakna bagi umat Kristiani. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita kali ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1-11. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1-11 yang demikian pernyataannya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Motivasi yang benar dalam melayani Tuhan adalah karena dia layak menerima segala sesuatu yang kita lakukan bagi dia, dan karena kita mengasihinya dan ingin menyenangkannya, karena dia telah memberikan dirinya bagi kita di kayu salib. Kita belajar ini dari apa yang dilakukan Maria. Tapi Yohanes mempertentangkan pengabdian Maria dengan Yudas yang mementingkan diri sendiri dan dengan rencana-rencana jahat para imam besar yang tidak hanya ingin membunuh Yesus tetapi juga Lazarus yang kebangkitannya mengakibatkan banyak orang percaya kepada Yesus. Jadi, pelajaran dari kisah ini adalah sebagai berikut. Hidup yang dijalani dengan pengabdian kepada Yesus tanpa mementingkan diri sendiri tidaklah sia-sia. Tetapi sebaliknya, hidup yang dijalani untuk diri sendiri betul-betul sia-sia. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah bahwa hidup kita tidak sia-sia bila kita jalani dengan penuh pengabdian kepada Kristus tanpa mementingkan diri sendiri. Dengan kata lain, mengabdikan diri kita bagi Yesus adalah menyelamatkan diri kita. Apa yang dilakukan Maria mencerminkan 4 komponen pengabdian total di bawah ini. Bagian A, pengabdian yang total itu mahal.
Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu itu sangat mahal, minimal dalam tiga hal berikut ini. Yang pertama, pengabdian penuh itu mahal secara finansial. Pertanyaannya, apakah saya menghargai Tuhan Yesus lebih dari harta saya? Narwastu asli adalah rempah-rempah dari pegunungan Himalaya di India Utara. Untuk didatangkan ke Israel, tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kita tidak tahu dari mana Maria mendapatkan sebotol minyak wangi narwastu seberat 12 ons itu. Mungkin warisan dari keluarga, atau mungkin juga karena hal yang lain. Yudas memperkirakan bahwa harganya 300 dinar yang setara dengan upah buruh untuk 300 hari. Tetapi Tuhan menentangnya dalam Yohanes pasal 12 ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu membantu orang miskin, tetapi maksudnya, aku, atau dalam hal ini Tuhan, lebih berharga untuk menerima pengabdianmu yang tanpa mementingkan dirimu sendiri daripada seluruh orang miskin di dunia ini. Tuhan Yesus menerima persembahan Maria karena perempuan itu tahu benar bahwa Tuhan Yesus layak menerima semua apapun yang mampu kita persembahkan, bahkan lebih dari itu. Intinya ialah pengabdian kepada Kristus itu memang mahal. Jika Dia membayar kita dengan darahnya, berarti kita tidak punya apa-apa. Semuanya ini miliknya, dan Dia bisa memimpin kita untuk memberikan sebagian atau semuanya untuk tujuan-tujuan kerajaan Allah. Nomor 2, pengabdian yang penuh menuntut pengorbanan sosial. Pertanyaannya, apakah saya menghargai Tuhan Yesus lebih dari harga diri saya? Setelah meminyaki kaki Yesus dengan narwastu, Maria tidak menyekanya dengan handuk, tetapi dia menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Tuhan. Pada masa itu, kaum perempuan Yahudi yang terhormat tabu untuk mengurai rambutnya di hadapan umum. Tindakan itu bahkan dianggap suatu tanda dari perempuan tunasusila. Namun Maria begitu menghayati pengabdiannya kepada Kristus, sehingga dia tidak menghiraukan apa kata orang tentang dia. Maria membiarkan pendapat orang dihembus angin. Dia mengurai rambutnya dan menyeka kaki Yesus. Apa yang dia lakukan ini membuat para imam kepala merasa tidak nyaman. Namun Tuhan Yesus berpihak pada Maria. Jadi, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya menghargai Yesus lebih daripada harga diri saya? Atau, apakah saya lebih memikirkan apa kata orang tentang saya? Orang lain mungkin akan menilai kita sebagai seorang yang fanatik. Tapi yang penting adalah apa yang Tuhan pikirkan tentang pengabdian total kita kepadanya. Yang ketiga, pengabdian yang total akan mengundang kritik. Pertanyaannya, apakah saya menghargai Tuhan Yesus lebih dari reputasi saya? Kita tahu bahwa Yudas memulai serangannya, tapi murid-murid yang lain mengikuti kritikannya. Matius pasal 26 ayat 8 mengatakan, melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Mereka hanya berpikir praktis dan logis. Uangnya bisa diberikan kepada banyak orang miskin. Tetapi ini
hanya untuk mengurapi Tuhan Yesus saja. Apakah benar ini sebuah pemborosan? Coba kita pikirkan. Jika kita memberikan diri kita kepada Yesus, kita akan dikritik orang-orang, dan kritikan yang paling keras berasal dari warga gereja yang akan mengatakan bahwa mereka hanya menggunakan akal sehat mereka bagaimana seharusnya menggunakan berkat Tuhan. Banyak kisah tentang para misionaris yang dilarang keluarganya untuk berangkat ke daerah-daerah terpencil yang penduduknya masih primitif. Tetapi mereka tetap pergi dan benar-benar mati dalam menjalankan misi menyelamatkan jiwa-jiwa. Bagian besar yang kedua dari tema ini tadi adalah pengabdian yang total berasal dari kasih pribadi dan rasa syukur. Meskipun tidak tertulis secara langsung, apa yang dilakukan Maria disebabkan oleh karena besar kasihnya pada Yesus dan rasa syukurnya karena Tuhan sudah membangkitkan saudaranya Lazarus kembali. Tuhan Yesus mengasihi Martha, Maria, dan Lazarus, dan mereka bertiga mengasihi Yesus. Kasih pada Kristus seharusnya yang menjadi motivasi semua yang kita kerjakan bagi Dia. Yudas bicara seolah-olah dia memikirkan orang miskin, tetapi bahkan meskipun dia memberi uang kepada orang miskin, dia tidak termotivasi dari kasih kepada Kristus. Orang bisa saja mempersembahkan sejumlah besar uang untuk pekerjaan Tuhan, tetapi motif yang sebenarnya mungkin saja supaya orang lain mengetahui betapa dermawannya mereka. Beberapa organisasi Kristen mendukung ini dengan menamakan gedung seperti nama donaturnya yang murah hati, atau dengan memasang tulisan di dinding supaya semua tahu siapa-siapa yang telah menyumbang untuk pendirian gedung tersebut. Poin berikutnya, pengabdian yang total mengalir dari pengenalan akan Yesus secara pribadi. Yohanes pasal 12 ayat 7 mungkin sulit difahami. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Maria telah menuangkan minyak wangi yang sangat mahal, jadi dia tidak bisa menyimpannya untuk mengurapi Yesus setelah kematiannya. Dan berapa banyak dia mengetahui tentang kematian Yesus yang akan terjadi ketika tak seorang murid pun mengetahuinya. Jadi makna ayat tersebut mungkin bahwa Maria belum menjual parfumnya sebagaimana diusulkan Yudas dan para murid, sehingga dia bisa menyimpannya untuk mengurapi tubuh Yesus sebelum kematiannya. Atau kemungkinan lain, sejak Maria duduk di kaki Yesus, dia punya naluri bahwa Yesus akan mati. Atau dengan hikmat Tuhan, dia mungkin mengurapinya tanpa tahu apa yang akan terjadi. Namun, apapun kenyataannya, Maria tahu lebih banyak tentang kelayakan Yesus daripada para pengikut Yesus. Pengenalan pribadinya akan Tuhan yang diperoleh dari duduk di kakinya menuntunnya pada tindakan pengabdian yang tanpa memikirkan diri sendiri ini. Mari kita lihat apa akibat dari tindakan pengabdian yang total kepada Tuhan ini. Yang pertama, tindakan ini membawa keharuman Kristus di sekitar hidup kita. Yohanes pasal 12 ayat 3 menyatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berjalan di pintu atau berdiri di dekat jendela yang terbuka,
kita akan mencium aroma wangi dari parfum yang mahal itu. Karena melekat di rambut Maria, maka kemanapun dia pergi, keharuman menyertainya. Dapatkah orang mencium harumnya Kristus dalam diri sendiri? Kita bertanya, baunya seperti apa ya? Seperti buah-buah Roh Kudus yang dinyatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Apakah rumah kita berbau harum seperti itu? Apakah orang lain merasakan dari keharuman hidup kita bahwa kita suka duduk di kaki Tuhan, mendengarkan dan memujinya dalam pengabdian yang penuh? Akibat yang kedua, tindakan ini melahirkan pelayanan bagi Kristus. Di sini kita melihat pernyataan Yohanes yang sederhana dalam Yohanes pasal 12 ayat 2. Dan Marta melayani. Dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, Marta sedang melayani, tapi dia tergesa-gesa dengan berusaha mengerjakan semuanya sendirian, dan dia mengeluh kepada Tuhan karena saudaranya tidak membantunya. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita akan melayani sesama demi Dia tanpa mengeluh. Akibat yang ketiga dari tindakan pengabdian yang total ini akan melahirkan kesaksian bagi Kristus. Di sini kita melihat Lazarus. Alkitab menyatakan tiga hal tentang dia. Pertama, Yesus telah membangkitkannya dari kematian. Kedua, dia turut makan bersama dengan Tuhan yang telah membangkitkannya. Ketiga, kebangkitannya dari kematian membuat banyak orang datang untuk menyaksikan lalu percaya kepada Yesus. Beberapa ahli mengatakan bahwa orang-orang itu hanya datang ingin tahu dan tidak benar-benar berubah. Tetapi Yohanes menegaskan bahwa karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Bukankah ini adalah suatu kesaksian yang luar biasa? Bagian besar yang kedua, hidup kita akan sia-sia bila kita jalani untuk diri sendiri. Yudas dan para pemimpin Yahudi yang ingin membunuh Yesus dan Lazarus sedang menunjukkan kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Yudas mengira bahwa lebih banyak uang akan memberinya lebih banyak kebahagiaan. Sedangkan para pemimpin Yahudi ingin mengandalkan kekuasaan mereka. Tetapi kedua belah pihak mensia-siakan hidup mereka karena mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Yohanes menyatakan bahwa Yudas serakah di ayat 6 yang demikian. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jika Maria memberikan minyak wanginya untuk dijual dan diberikan kepada kaum miskin, sebagian dari uang tersebut akan masuk ke kantong Yudas. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita tiba pada simpulan kita dari renungan kita pada hari ini. Tindakan Maria mengungkapkan dasar yang layak untuk mengevaluasi tindakan-tindakan kita. Apakah kita melakukan apa yang kita lakukan karena kita mengasihi dan menghargai Yesus?
Maria bukannya melakukan hal itu di luar logika, akan tetapi merupakan pengabdiannya yang total kepada Kristus. Dia melakukannya karena dia memiliki pemahaman tentang Kristus yang tidak dimiliki para murid. Dia tahu bahwa Kristus layak menerima kasih yang berlebih. Dia mendapatkan pengetahuan ini dari kesukaannya duduk mendengarkan di kaki Yesus. Apabila Yesus adalah permata hati kita yang berharga, kita akan menjalani hidup kita dalam pengabdian yang total kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan pada kami bahwa hidup yang dijalani dengan pengabdian kepada Yesus tanpa mementingkan diri sendiri tidaklah sia-sia. Tetapi sebaliknya, hidup yang dijalani untuk diri sendiri benar-benar sia-sia. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa Tuhan telah mengajarkan pada kami bahwa motivasi yang benar dalam melayani Tuhan adalah kasih akan Tuhan dan kesadaran bahwa Engkau sungguh layak menerima segala persembahan dan pengabdian yang terbaik dari kami. Ampuni kami ya Tuhan, bila selama ini kami memiliki motivasi yang salah dalam melayani-Mu. Bapa, kami juga bersyukur atas kesempatan mewartakan kebenaran firman-Mu melalui RRI. Kami percaya Tuhan akan menumbuhkan firman yang Tuhan taburkan ini dan menyempurnakannya. Berkati ya Tuhan seluruh karyawan RRI dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari, sehingga menjadi berkat bagi masyarakat. Akhirnya kami serahkan seluruh doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

saja mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, juga masih bareng sama Rifki Royan yang masih akan terus menemani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pendengar, malam hari ini kami hadirkan kembali drama radio untuk menemani Anda di kesempatan malam Sabtu ya. Lalu juga nanti kami hadirkan Ruang Rindu tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami tutup dengan program Harmoni Malam tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Drama radio kali ini persembahan dari RRI Palu, pendengar, yang berjudul Karena Aku Miskin. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Nak, bangun nak. Sudah jam 6 loh.
1: Iya ma, Ratna udah bangun kok dari tadi.
0: Loh, tapi kamu kok belum siap-siap ke sekolah?
1: Ratna hari ini libur ma. Kata bu guru sampai 7 hari ke depan.
0: Hah? Masa sih? Kok Bu Ningsi tidak cerita ya ke mama kalau sekolah libur?
1: Eh, anu ma, itu mungkin Ibu Ningsi lupa ma.
0: 7 hari? Katanya kamu mau ujian semester Senin depan. Kok libur sih?
1: Itu ma, ujiannya diundur ma.
0: Oh, begitu. Tapi kok aneh ya, ujian diundur. Ya sudahlah. Walau libur, kamu harus tetap belajar ya nak. Nilai kamu tidak boleh turun, nanti beasiswanya hangus.
1: Pasti ma. Eh ma, papa mana?
0: Loh, jam segini kok kamu cariin papa? Ya sudah berangkat kerja lah nak.
1: Papa masih kerja di rumah Pak Martin ya ma?
0: Ya iyalah nak, mau kerja di mana lagi? Memangnya ada yang mau mempekerjakan orang yang tamatan SD? Paling kalau bukan tukang kebun, jadi kuli bangunan.
1: Kasian ya papa. Masih pagi-pagi buta, sudah harus berangkat kerja.
0: Tidak apa-apa nak, papamu itu laki-laki yang bertanggung jawab. Tidak mau melihat anak-anaknya terlantar. Harus bisa sekolah yang tinggi biar bisa jadi orang.
1: Iya ma, Ratna bangga sama papa dan mama.
0: Iya.
1: Walau kita bukan orang kaya ya ma, setidaknya kita tidak menyusahkan orang lain. Ma,
0: ya?
1: Ratna janji kelak Ratna akan bahagiain mama dan papa.
0: Amin. Saat ini kamu fokus belajar saja ya nak. Soal biaya sekolah itu menjadi tanggung jawab orang tua.
1: Iya ma.
0: Walaupun hidup kita pas-pasan, jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita.
1: Pasti ma, Ratna selalu ingat pesan mama. Tapi ma.
0: Ya sudah, nanti siang lagi kita ngobrol ya nak. Mama sudah kesiangan nih, mau bantuin Posyandu di rumah Pak RT.
1: Oh iya ma, hati-hati di jalan ya ma.
0: Iya sayang, pintunya jangan lupa dikunci ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ma. Maafkan Ratna ma. Ratna terpaksa berbohong sama mama.
2: Wah, Naratu sudah mau berangkat sekolah ya.
3: Emang kelihatannya mau kemana? Dede, jangan sok akrab. Kuras aja tuh sana kolam ikan.
2: Maaf Naratu, saya sudah lancang.
4: Bikin betut saja pagi-pagi. Tidak anaknya, tidak papanya. Sama saja.
5: Loh, kok anak papa cemberut di pagi-pagi?
3: Ini pak, si tukang kebun. Sok akrab sama Ratu.
2: Anu pak, maaf pak. Saya sudah buat Neng Ratu jadi kesal.
5: Ah, gak apa-apa Pak Yadi. Ratu, gak boleh begitu sama orang tua ya.
3: Idi, papa ini apa-apaan sih? Kita tuh gak level sama mereka.
5: Astagfirullah Ratu, jaga sikapmu. Papa tidak pernah ajarin kamu seperti itu ya.
3: Tahu ah.
5: Sana masuk ke mobil. Pak Yadi, maafkan kekasaran anak saya ya Pak.
2: Tidak apa-apa Pak Bos, namanya juga anak-anak.
5: Tidak bisa begitu Pak Yadi. Saya tidak menyangka anak saya akan sekasar itu pada orang lain.
2: Sebenarnya saya yang salah Pak, tidak apa-apa.
5: Baiklah, kalau begitu Pak Yadi, kami berangkat dulu ya.
2: Oh iya Pak Martin, silakan silakan.
6: Tante?
0: Eh, Nak Reza.
6: Bagaimana kabarnya Ratu?
0: Alhamdulillah baik. Kamu pakai seragam ya Nak? Dari mana?
6: Oh, baru pulang sekolah Tante.
0: Hah? Bukannya hari ini sampai minggu depan itu libur?
6: Ratna bilang begitu ya?
0: Iya.
6: Sebenarnya Ratna lagi ada masalah di sekolah.
0: Apa?
6: Tapi detail permasalahannya saya tidak begitu paham.
0: Astagfirullah, masalah apa nak? Ratna tidak ada cerita pagi tadi, cuma bilangnya libur. Bahkan ujiannya pun diundur. Apa betul seperti itu nak?
6: Aduh, saya kira Tante sudah tahu. Saya jadi tidak enak sama Ratna nih.
0: Gak apa-apa nak, cerita sama Tante. Apa sebenarnya yang terjadi di sekolah?
6: Nanti saja Tante tanya langsung sama Ratna. Saya tidak terlalu paham. Yang saya tahu Ratna diskor selama satu minggu.
0: Apa?
1: Diskors. Astagfirullah. Apa kesalahan dia?
6: Itu dia tante yang Nessa tidak paham. Karena Ratna dan Ratu kemarin bertengkar di sekolah. Entah karena apa dan guru-gurunya nyalahin Ratna.
1: Ratu? Anaknya Pak Martin?
6: Iya tante.
0: Oh jadi itu alasannya Ratna bertanya tadi pagi.
6: Hah? Kenapa tante?
1: Tidak apa-apa. Tante balik dulu ya. Nanti izinkan sama ibu ya.
6: Oh iya tante.
2: Halo Ratna, kok kamu di rumah? Gak sekolah ya?
1: Iya pa. Sekolah Ratna lagi libur pa.
2: Libur? Tapi tadi Nak Ratu berangkat sekolah nak.
1: Mungkin ada les kali pa.
2: Masa sih? Ada les pagi-pagi?
1: Lah kan dia orang kaya pa.
2: Iya juga sih.
1: Bisa aja dia bayar buat les tambahan pagi-pagi.
2: Kasian Pak Martin ya. Sudah sekolahin anaknya mahal-mahal, tapi perilaku anak itu gak ada sopan-sopannya.
1: Emang kenapa, Pak?
2: Mulutnya itu sadis, nak.
1: Dia apain, Bapak?
2: Bapak cuma menyapa selamat pagi. Malah dijawab kasar sama anak itu. Kalau bukan karena Papa kerja di rumah dia, udah Papa tampar anak itu.
1: Pak, apa sebaiknya Bapak cari kerja di tempat lain saja?
2: Gimana lagi papamu ini akan diterima kerja, nak? Gak apa-apa, selama kalian masih sekolah, Papa akan bertahan, walau berat, nak.
1: Maafkan Ratna ya, Pak. Ratna tidak bisa bersabar.
2: Maksudnya, nak?
1: Ratna tidak bisa sesabar Papa dalam menghadapi cobaan ini.
0: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Ratna, kenapa kamu bohong sama Mama?
1: Maafkan Ratna, Ma.
2: Kok pulang-pulang Mama emosi gini? Ini lagi Ratna minta maaf terus. Ada apa ini?
0: Ternyata kamu diskors ya. Kamu bilang libur.
2: Kamu diskors, nak.
1: Maafin Ratna, Pak. Ma, Ratna terpaksa berbohong agar Mama dan Papa tidak kepikiran.
2: Tapi apa yang kamu lakukan, nak, sampai kamu harus diskors seperti ini?
1: Ratna juga bingung, Pak. Ma, Ratna dituduh mencuri HP barunya Ratu untuk beli laptop.
3: Anak kampung, kamu kan yang nyuri HP aku?
1: HP apa ya?
3: Halah, mana ada maling yang mau ngaku. Harga handphone aku itu sama dengan harga laptop kamu ini.
1: Astagfirullah Ratu, sampai hati kamu banting laptop aku. Ini hasil jerih payah papa aku.
3: Jerih payah? Sebagai tukang kebun di rumah aku.
1: Iya, memang kenapa kalau hanya tukang kebun? Lagian kami tidak pernah meminta apa-apa kok secara gratis ke kamu.
3: Sudah berani kamu ya dorong-dorong aku. Kamu itu harusnya bersyukur papa aku mau terima kamu di sekolah ini. Lihat, mana ada anak miskin yang bersekolah di sini. Tapi apa balasan kamu? Malah nyuri barang aku.
2: Astagfirullahalazim. Ini bapak berusaha untuk membelikan buat kamu, nak. Meskipun hujan, panas, bapak rela melewatinya, nak, untuk mencukupkan biaya pembelian laptop itu.
1: Iya, Pak. Ratna sangat mengerti. Tapi pihak sekolah menyalahkan Ratna karena keributan yang terjadi di sekolah kemarin, Pak.
0: Ini tidak bisa dibiarkan, Pak. Mama harus ke sekolah.
2: Sabar dulu, Ma. Jangan memperkeruh suasana.
0: Apa? Sabar? Anak kita sudah kena fitnah begini, Papa masih bisa tenang. Bagaimana beasiswanya nanti, Pak?
2: Kita pasti akan memperjuangkan itu, Ma.
1: Pak, Ratna boleh gak pindah sekolah aja?
2: Kenapa? Kalau kamu pindah, itu artinya kamu memang menghindar, nak. Karena ketahuan, kamu yang memang mencurinya.
1: Ratna seperti merasa sendiri di sekolah itu, Pak. Teman-teman Ratna tidak ada yang mau bergaul dengan Ratna. Apa karena Ratna miskin?
2: Maafkan Papa, nak. Papa itu tidak bisa membuat kamu seperti anak-anak lain di sekolahmu. Apalah daya Papa, nak, hanya menjadi tukang kebun di rumah Nak Ratu.
0: Walaupun hanya tukang kebun, tapi Papa kerja halal. Dan kita tidak pernah mengajarkan anak-anak kita untuk mengambil hak orang lain, Pak. Ini nih, Ibu Ningsih menelpon. Halo, Bu Ningsih.
8: Halo, Ibunya Ratna.
0: Ada apa ya, Bu?
8: Mohon maaf sebelumnya, Ratnanya ada, Bu?
0: Ada, Bu. Kebetulan Ibu Ningsih menelpon. Sebenarnya saya mau ke sekolah untuk menanyakan permasalahan skorsing anak saya, Bu.
8: Oh iya, Bu. Pihak sekolah sudah rapat soal itu. Dan
0: Alhamdulillah. Pak, Ratna, akhirnya skors kamu dibatalkan, Nak. Terima kasih Bu Ningsih untuk kabar baiknya. Kami terima permintaan maafnya.
8: Alhamdulillah kalau begitu. Jadi besok Ratna sudah boleh kembali bersekolah ya, Bu.
0: Semoga anak yang menuduh Ratna bisa mendapatkan pelajaran atas perbuatannya.
8: Iya, Bu. Nak Ratu sudah mengakui kesalahannya dan dia janji akan meminta maaf di depan kelas jika Ratna sudah masuk.
0: Syukurlah kalau begitu. Terima kasih ya, Bu.
8: Iya, Bu.
0: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Tuh kan, Ma, kita jangan terburu-buru bertindak saat sedang marah, karena hasilnya pasti akan buruk. Allah akan menunjukkan jalan kebenaran bagi siapapun yang berada di jalannya.
0: Iya, Pa. Mama hanya tidak suka ada orang-orang yang merendahkan keluarga kita hanya karena kita orang miskin, Pa.
1: Siapa bilang kita miskin? Kita kaya kok, Ma. Hati kita begitu lapang. Kita punya ribuan maaf untuk orang lain.
2: Betul itu, Nak. Apapun yang kita miliki harus kita syukuri, selama itu bukan barang haram. Jadi, kamu masih mau pindah sekolah?

0: Abang siapa api api?
1: Siapa kau mengiyam dah?
2: Ya, salam.
3: Sebagai penyandang gelar negara kepulauan terbesar, Indonesia menyimpan segudang kekayaan alam dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Salah satu kekayaan budaya ini adalah tersebarnya macam-macam suku di berbagai wilayah di Indonesia. Dari sekian banyaknya suku tersebut, tentunya ada beberapa suku yang mendominasi. Pertama adalah suku Jawa, meliputi suku Jawa, Samin, Tengger, Nagaring, dan Nagarigung. Suku Jawa berada pada urutan pertama, suku dengan populasi terbanyak di Indonesia dengan jumlah 4.

20,2% dari total penduduk Indonesia. Kedua, suku Sunda yang terdiri atas suku Sunda dan suku Naga dengan populasi 15,5% dari total warga negara. Ketiga, suku Batak meliputi suku Batak, Batak Tapanuli, Batak Angkola, Karo, Mandailing, dan lain-lain dengan angka populasi 3,6%. Keempat, suku asal Sulawesi lainnya dengan jumlah 3,2% dari total penduduk Indonesia. Kelompok ini merupakan gabungan dari kelompok suku yang bukan termasuk suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo. Dan kelima adalah suku Madura dengan populasi 3,03%. Kebanyakan penduduk suku Madura terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 92,48%.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Untung kita berangkat subuh, Ma. Tuh lihat, arah menuju Bantul macet panjang banget.
3: Iya, Pak. Sudah sabar aja lah. Paling juga nggak lama macetnya. Ini anak bujang Mama. Kok di belakang nggak ada suaranya? Pasti lagi tidur. Padahal harusnya nemenin Papa nyetir.
4: Yeay, siapa bilang aku tidur? Ini loh, aku tuh lagi bingung sama tugas di sekolah. Jadi, akhir pekan ini, PR-nya menulis esai tentang ekonomi hijau. Artinya apa sih, Ma?
3: Oh, ekonomi hijau itu termasuk salah satu dari 8 misi dalam program Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran, Le.
2: Nah, ekonomi hijau itu disebut juga green economy. Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh dengan tetap memperhatikan permasalahan lingkungan hidup seperti pembangunan rendah karbon, Le.
4: Oh iya ya, aku ingat. Aku juga pernah baca artikel ilmiah mengenai pentingnya pencegahan polusi dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui ekonomi hijau.
3: Mari dukung ekonomi hijau
4: bersama Indonesia Maju
2: menuju Indonesia Emas 2045.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

Menjaga kesehatan ternyata bisa dimulai dari langkah yang paling sederhana, yakni berjalan kaki. Menurut konsultan neurologis Stephen Alder, berjalan kaki secara rutin dapat meningkatkan kinerja otak. Aktivitas ini membantu memperlancar aliran darah dan meningkatkan suplai oksigen ke otak. Hasilnya, pelepasan dopamin, zat kimia yang berperan dalam rasa bahagia dan fokus, ikut meningkat. Cukup dengan 5.000 langkah per hari atau setara 2 hingga 4 km, manfaatnya sudah bisa dirasakan. Kebiasaan ini bisa dimulai dari hal kecil, seperti berjalan kaki di sekitar rumah atau memilih berjalan kaki saat berangkat ke sekolah, kampus, maupun kantor. Yang terpenting bukan angkanya, melainkan konsistensi. Mulai dari yang mampu dilakukan, lalu tingkatkan secara perlahan. Ingat, kesehatan bukan soal cepat, tapi soal keberlanjutan. Dan semua bisa dimulai dari satu langkah hari ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan hari Jumat 8 Mei 2026, ya, 8 menit menjelang pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, dalam galeri komunitas kali ini tentang komunitas tari, ya, yang ada di Kediri khususnya, terutama di Kecamatan Papar, ya, pendengar, di mana komunitas tari atau seni budaya di sana diinisiasi oleh anak muda yang juga untuk mewadahi potensi warganya sekaligus juga untuk melestarikan kesenian daerah. Banyak juga pelaku kesenian, ya, yang ada di Desa Papar ataupun Desa Pahwetan di Papar sana, termasuk juga komunitas tari yang diwadahi Sanggar Tari Nawasena yang sudah berdiri sejak tahun 2022, yang memang menjadi tempat warga belajar dan juga menggeluti berbagai kesenian tradisional, terutama karawitan, tari, dan juga perdalangan. Nah, memang sanggar ini awalnya diinisiasi oleh Adam Putra Destiranda, ya, yang sejak didirikan anggota sanggar atau komunitas ini juga sudah banyak tampil di berbagai panggung seni. Sebelum terkenal juga, sanggar ini juga hanya membuka kelas karawitan dengan sedikit murid yang mayoritas perempuan. Lalu memasuki tahun 2026 ini, pendengar, akhirnya sanggar ini berkembang pesat dan juga menambah kelas pedalangan dan juga tari. Seluruh aktivitas sanggar juga berlangsung di depan kantor Desa Pahwetan, ya, di mana awal pendiriannya sanggar itu bahkan tidak punya gamelan sendiri dan tentunya harus menumpang di rumah warga-warga lain untuk berlatih. Namun seiring berjalannya waktu, sanggar itu juga memiliki alat musik yang lengkap dan anggotanya terus bertambah hingga mencapai lebih dari 100 orang, termasuk juga mulai dari anak-anak usia SD hingga dewasa, juga termasuk kalangan guru-guru, ya. Itu tadi informasi di galeri komunitas edisi Jumat 8 Mei 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan di kesempatan malam hari ini. Galeri komunitas akan kembali hadir menyapa Anda esok hari tentunya setelah mendengarkan drama radio. Setelah ini kita akan berlanjut mendengar dengan mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.
1: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
1: forget but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

malam pendengar dimanapun Anda berada. Prosatu RRI Kediri kembali menghadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Di kesempatan Jumat malam Sabtu 8 Mei 2026 bareng sama Rifki Royan.

sudah kami siapkan di playlist malam hari ini. Tentunya Anda bisa bergabung dalam Ruang Rindu kali ini melalui line telepon 0354 310 1108, juga melalui pesan di nomor 0811 354 1116, ya, bisa pesan WA, VN ataupun juga SMS, ya.

0: pertemuan pertama kita di kesempatan malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Nak Rizky, selamat malam, apa kabar?
0: Malam Pak Selamat, kabar baik, kabar baik.
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Iya.
1: Rizky sekeluarga juga sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Itu yang penting.
0: Betul.
1: Ini ngomong-ngomong cuaca di Pare. Mulai mendekati berjijik gak ada orang tua dulu.
0: Oh begitu ya.
1: Ya, di luar rumah keadaannya anginnya kayak sumilir-sumilir
0: berjijik. Betul.
1: Iya. Kan pohon mangga mulai berbunga.
0: Iya.
1: Kalau bulan Juni biasanya dulu kan kembang randu itu sudah musim kemarau.
0: Iya.
1: Nggak sumuk, walaupun belum nggak sumuk ya nggak dingin, ini masih
0: betul.
1: Ya malam hari ini lagunya Indonesia.
0: Iya betul nih, lagu Indonesia ya.
1: Mohon putarkan dari Grace Simon. Iya, judulnya Pink. P-I-N-G. Pink.
0: P-I-N-G. Oke.
1: Ya, salam-salam ya anak Rizky ya.
0: Monggo.
1: Mas Sukadi bersama Ibu, Mas Gila, iya. Pak Ujo, Pak Agus, Pak Stioko, Bu Sita, Bu Rini, Bu Siti Aisyah, Bu Edi,
0: iya.
1: Mbak Kiruna, Bu Dini, Teh Ginda, semoga selalu sehat, Mbak Pipin, ini lama
0: dan
1: Mbak Farida, Bung Irwan, Bung Redi bersama Ibu Putri, Pak Sucianto di Bandar Oleh Dul, Pak Karji, Pak Widi Cukyo, Putra Putu, Pak Yang Purba, Pak Bani, Pak Munoto, Pak Mariono di Garawaru, terus Pak Jaina, dan semua saja tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Selamat malam, semoga terhibur selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Dan sepeksa untuk Nak Rizky.
0: Iya.
1: Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Ada Bu Rahayu di Kepatihan tepatnya ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Mau request lagu dari Ebit GAD, Ebit GAD untukmu kekasih. Salamnya untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin.

Eti. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, lalu juga Pak Monoto, Bapak Bani, Pak Satyoko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbole, Dul, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri tentunya.

0: lanjut kita terima lagi ya yang gabung di malam hari ini. Ada Bopo Bani, selamat malam Bopo Bani.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Ruang rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Bopo Bani, lama tidak terdengar suaranya.
1: Iya, agak ya kena gangguan
0: apa
1: pernapasan. Sudah sembuh nih.
0: Alhamdulillah sudah sembuh. Berarti udah sehat lagi ya Bapak Bani ya.
1: Ya masih kira.
0: Iya.
1: Iya.
0: Gimana? Nah,
1: ya semoga sehat selalu Mas.
0: Amin amin.
1: Minta lagunya dari Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang. Apa Teteh?
1: Teteh ya.
0: Teteh Dul Sumbang. Oke, siap, disiapin dulu ya.
1: Siap. Ada?
0: Sambil disiapin. Kalau masalah salam, silakan.
1: Ya, salamnya untuk yang Pak Sioko, Pak Sukari, Pak Selamat, Mas Gilang, Pak Munoto, Pak Mariono, Lek Dul, yang Purbo, yang Ramat, Pak Ak. Kusa Jainal, Pak Talji, Putra Tutu, Bu Utri, Mbak Wanda, Bu Uti, Bu Sita, Bu Rini, Bu Nini Arani, Bu Siti Aisyah, Mbak Mbak Lelan,
0: senang. Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Selamat malam.

0: Dari kawasan Kediri kita geser ke kota bareng sama Pak Monoto. Selamat malam.
1: Selamat malam. Ulang rindu, ulang rindu, memori lewat waktu.
0: Iya.
1: Kemana sehat Mas Ismi?
0: Betul, sehat Pak Monoto.
1: Ya nanti minta lagu dari Rahmat Kartolo.
0: Rahmat Kartolo?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Kutunggu jawabanmu.
0: Kutunggu jawabanmu. Ya, iya. Masih menunggu jawaban.
1: Dalamnya ngikut Pak Slamet, ngikut Buko Bani, ngikut Pak Mariono tadi.
0: Iya.
1: Saya tambahin Pak Jainal Abidin dan Bu Eti. Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: bareng sama siapa. Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam. Ruang
1: kawan rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, bareng sama siapa ini?
1: Sama Mas Rizky ya ini.
0: Iya, ini Mbak siapa?
1: Lupa Mas.
0: Nomornya baru jadi.
1: Bukan baru, dari dulu ini. Dari Kandat Mas.
0: Ibu Siti Aisyah Kandat.
1: Iya.
0: Oke. Lama tidak terdengar suaranya soalnya.
1: Iya. Soalnya gabung kemarin tuh nggak kebagian waktu.
0: Oke. Waktunya habis ya.
1: Iya.
0: Siapa yang menghabiskan waktu?
1: Ya nggak tahu loh. Habis sendiri yo.
0: Oke, malam ini mau dengar lagu apa Bu Siti Aisyah?
1: Aku mau dengar Penjaga Hati Mas dari Avril
0: Lavigne. Penjaga Hati.
1: Bisa Mas?
0: Bisa aja.
1: Iya, salam buat Ibu Rini, Wates, Pak Agus, Kampung Dalem, Pak Sukarji, Munggiran, keluarga, ada Bung Freddy, Merauke bersama itu, Putri, terus Pak Selamat,
0: Pak Selamat.
1: Yang Purbo, Mbak Dinda, Bogor, dan Kang Ahmad Irwan,
0: Garut,
1: Sufarida Palu,
0: yes,
1: Pak Diona Kupang, Pak Widi Jepang atau Tokyo,
0: Jepang.
1: Terus ada siapa lagi? Pak Sugianto, Bandar. Mas aja deh yang lagi
0: nonton.
1: Oh ya, ada Pak Monoto.
0: Pak Monoto betul.
1: Pak Popo Bani. Terus Mas Gilang, Mas Ari.
0: Gilang. Betul.
1: Semua saja yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada.
0: Oke.
1: Salamnya sehat, hormat, dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Selalu sehat.
0: Amin.
1: Kemana ya Mas?
0: Apa tuh?
1: Dulu kok lama gak di Kediri.
0: Dulu lama banget.
1: Iya. Aku tanyakan Mas Fauzi itu katanya masih di Tuban apa gimana ya? Mudah-mudahan selalu sehat Mas.
0: Amin.
1: Dan selalu sukses, bahagia dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin ya Rabbal.
1: Makasih waktunya.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Pak Sejanto di Bandar Lor ya, mau minta lagu dari Kus Plus, Angin Laut. Salamnya untuk Ledul, Pak Sukarji, Pak Selamat, Pak Mariono, Pak Agus, Pak Freddy, Pak Munoto, Bu Siti Aisyah, Bu Rini, dan juga penggemar lainnya dimanapun berada. Oke, sebelum jeda masih ada Pak Sukarji, Pak Sukarji, Pak Sukarji di minggiran. Malam Pak Sukarji.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Mas Rizky, sehat ya?
0: Iya, sehat. Alhamdulillah.
1: Iya, mudah-mudahan semuanya sehat Mas Rizky.
0: Oke.
1: Ini untuk Indonesia apa? Ya, bukan lagu manja.
0: Bukan. Indonesia, full of Indonesia.
1: Kira-kira untuk malam ini saya minta kuota pelan-pelan saja, bisa enggak?
0: Pelan-pelan saja. Tahun berapa itu ya, Pak?
1: Nah iya, dicoba di-tag, bisa masuk enggak?
0: 2010, Pak. Belum, Pak. Masih belum. turun lagi.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Nanti kalau memang harus yang lama, saya minta dari Deloitte, Mas.
0: Deloitte.
1: Apa salah dan dosaku?
0: Saku. Oke.
1: Okay. Ya, salamnya saya ngikut Bu Siti Aisyah tadi, ngikut Pak Munoto, ngikut Pak Selamat, ngikut Pak Bani ya.
0: Iya.
1: Yeah. Semuanya sudah komplit. Ya, sama ya, idem aja.
0: Oke. Okay.
1: Dan untuk seluruh penggemar Ruang Rindu, saya mengucapkan salam sehat. Yang penting satu Mas Rizky, ya. Apapun yang terjadi, yang ya, penting bahagia.
0: Bahagia, betul sekali Pak.
1: Karena bahagia adalah sumber kesehatan kita Mas Rizky.
0: Betul.
1: Kalau suka dan duka itu biasa kita lewati
0: suka
1: dalam kehidupan.
0: Dan duka.
1: Tapi yes, kalau apapun yang terjadi kita bahagia, nanti akan terlampaui dengan lancar nih Mas Rizky.
0: Betul sekali Pak Sukarji.
1: Ya gitu aja.
0: Oke.
1: Okay. Mas Rizky, doa terbaik Mas keluarga ya, berarti sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan untuk semua penggemar Rindu semuanya. Ya, terima kasih. Yang penting bahagia. Makasih, selamat malam.
0: Malam. Iya, kita break dulu nih ya. Kita break dulu. Oke, satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu.
0: Malam Ledul ya, Ledul.
2: Oh ya, ketemu lagi
0: betul sekali.
2: Gimana punya kabar?
0: Kabarnya baik. Mm-mm. Baik-baik saja.
2: Iya.
0: Hujan gak Ledul di kota?
2: Ya, cerah hari ini.
0: Cerah ya. Sore juga enggak ya?
2: Ya. Kemarin hujan malam. Hari ini tambah cerah.
0: Oke, okay, cerah. Cenderung panas ya siangnya.
2: Ini wajaran ya. Sumuk
0: betul. Sumuk banget. Ledul mau sambil dengar lagu apa nih Ledul malam ini?
2: Lagunya tahunnya berapa ini?
0: 90 2000.
2: Cintaku yang baru dari Krisya.
0: Yang lama masuk
2: ada. Salamnya ngikut Pak Sarji aja ya.
0: Okay.
2: Dan semuanya yang sudah naik. Salam sehat dan selalu. Terima kasih waktunya.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Masih ada waktu ya pendengar, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya sebelum kita close di ruang rindu malam hari ini, namun jangan kemana-mana nih ya, saya puterin dulu lagu-lagu yang tadi udah di request di kesempatan pertama ini. Kita mulai dari Greshimon Bing.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Ngopi sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang. Mulai dari yang sekedar menikmati aromanya di pagi hari, sampai yang menjadikannya bahan bakar wajib sebelum memulai aktivitas. Tapi, seberapa banyak kopi yang sebenarnya aman dikonsumsi dalam sehari? Menurut berbagai panduan kesehatan, batas konsumsi kafein yang aman bagi orang dewasa adalah sekitar 400 mg per hari, yang setara dengan kurang lebih 3 hingga 4 cangkir kopi seduh. Namun, ini bukan angka mutlak karena respon tubuh terhadap kafein berbeda-beda. Ada yang kuat minum kopi di malam hari tanpa adanya gangguan tidur, tapi ada juga yang jantungnya langsung berdebar hanya karena seteguk espresso. Bagi ibu hamil, batas kafein jauh lebih rendah, yaitu maksimal 200 mg per hari. Karena konsumsi berlebihan bisa berdampak pada perkembangan janin. Terlalu banyak kopi juga bisa menyebabkan beberapa efek seperti gangguan tidur, kecemasan meningkat, detak jantung tidak teratur, dan gangguan lambung. Lalu, kapan waktu yang terbaik untuk minum kopi? Sebaiknya hindari minum kopi di atas jam 2 siang, supaya tidak mengganggu kualitas tidur di malam hari. Dan jangan lupa, konsumsi kopi juga harus dibarengi dengan cukupnya air putih, agar tubuh tetap terhidrasi. Jadi, kopi tetap boleh dinikmati asal bijak. Dengarkan tubuhmu dan jangan lupa, kesehatan tetap nomor 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Media sosial telah menjadi ruang publik yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Di platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok, berbagai ide dan opini bertemu, menciptakan dinamika sosial yang sangat kompleks. Media sosial tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi alat penyebaran informasi, termasuk nilai-nilai ideologi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi tantangan besar di era ini. Penyebaran informasi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan validitas, sehingga hoax dan disinformasi mudah menyebar. Selain itu, algoritma media sosial yang mendorong pengguna ke dalam echo chamber semakin memperkuat polarisasi dan konflik antar kelompok. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pancasila adalah derasnya arus informasi yang seringkali tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Hoax yang menyasar isu-isu sensitif seperti agama, politik, dan budaya menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih jauh lagi, radikalisme dan intoleransi yang beredar melalui media sosial mengancam harmoni sosial. Generasi muda yang merupakan pengguna utama media sosial menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh ideologi transnasional jika tidak memiliki pemahaman yang dalam tentang Pancasila. Fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila perlu dihidupkan kembali sebagai filter dalam menyaring informasi dan sebagai landasan berpikir serta bertindak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Persewaan komik pernah menjadi penopang penting literasi populer di Surakarta, terutama bagi generasi 90-an. Saat itu, komik Jepang seperti Dragon Ball, Doraemon, Kung Fu Boy, hingga Detektif Conan tengah mengalami masa keemasan. Harga komik yang relatif mahal membuat banyak pembaca memilih sistem sewa. Dari sinilah kebiasaan membaca tumbuh sekaligus menjadikan persewaan komik di Solo yang salah satunya berlokasi di Jalan Surya nomor 4 Purwodiningrat tetap eksis sebagai bisnis yang hidup dan diminati masyarakat hingga saat ini. Pelanggan bukan hanya dari pelajar atau mahasiswa tetapi juga kalangan umum. Pemilik kios rutin memperbarui koleksi bahkan menyediakan beberapa eksemplar untuk satu judul agar pembaca tidak perlu antri lama. Meski di era digital ini jumlah pembaca menurun drastis, persewaan komik di Jalan Surya tetap bertahan sebagai satu-satunya persewaan komik di Solo, serta menjadi saksi hidup budaya membaca lintas generasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

Kegiatan berbelanja memang sangat mengasyikkan. Namun, Anda perlu waspada jika alasan Anda berbelanja adalah karena stres, kesepian, atau rasa cemas. Compulsive buying disorder atau gangguan belanja kompulsif adalah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki dorongan yang sangat kuat dan tidak terkendali untuk terus-menerus membeli barang. Perilaku ini bukan didasari oleh kebutuhan akan barang tersebut, melainkan sebagai bentuk pelarian untuk mengatasi emosi negatif seperti stres, kesepian, atau rasa cemas. Siklus gangguan ini biasanya dimulai dengan perasaan gelisah yang hanya bisa reda setelah melakukan transaksi belanja. Namun, rasa senang atau puas yang didapat hanya bersifat sementara dan seringkali langsung diikuti oleh perasaan bersalah, malu, hingga penyesalan yang mendalam setelah melihat tumpukan barang yang tidak terpakai atau tagihan yang membengkak. Jika dibiarkan, gangguan ini dapat merusak kehidupan seseorang secara menyeluruh, mulai dari jeratan hutang yang serius hingga keretakan hubungan dengan keluarga. Perbedaan utama belanja kompulsif dengan belanja biasa terletak pada hilangnya kontrol diri. Penderita tetap berbelanja meski secara finansial sudah sangat terpuruk dan secara mental merasa sangat tertekan.

Kementerian Kebudayaan meluncurkan platform Read Indonesia sebagai upaya memperkuat promosi sastra Indonesia ke tingkat global. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan, platform ini dirancang untuk memperluas akses dan visibilitas karya sastra Indonesia di kancah internasional. Ia menegaskan bahwa sastra merupakan salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Baginya, karya-karya sastra tidak hanya merepresentasikan bahasa, tetapi juga nilai, sejarah, dan cara pandang bangsa Indonesia. Read Indonesia diharapkan menjadi referensi utama bagi dunia untuk melihat karya sastra dan perkembangan Indonesia.

0: Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Wah, sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu Pro 1 RRI Kediri. Baik, kita kembali menyapa pendengar malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam bareng sama siapa ini?
1: Malam.
0: Dari Semeru. Pak Ucok bukan?
1: Salah.
0: Oke, Pak Ucok.
1: Iya, bagaimana Pak Riki?
0: Kabarnya baik, Pak Ucok.
1: Alhamdulillah sini sehat.
0: Sehat, yes, Pak Ucok. Iya, Pak Ucok, mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama? Siapa tuh? Dari siapa?
1: Ana Mantovani,
0: Bang. Ana Mantovani.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ya. Salam menurut wape. Tidak ada yang ketinggalan, Mas. Semuanya.
0: Oke.
1: Yang mendengarkan.
0: Iya.
1: Terima kasih, Mas Rizky.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

ruang rindu ya, sampai nanti kita sebelum kita akhiri gitu ya, sampai nanti menjelang jam 11 malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering mendengar istilah wellness traveling? Wellness traveling adalah perjalanan wisata yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual secara menyeluruh. Berbeda dengan liburan biasa yang sering kali melelahkan, fokus utama dari tren ini adalah aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, yoga, terapi spa, hingga konsumsi makanan organik agar wisatawan pulang dengan kondisi tubuh dan pikiran yang lebih segar. Tren ini semakin populer karena berfungsi sebagai sarana penyembuhan diri dari stres dan rutinitas harian yang padat. Destinasi populer seperti Ubud di Bali menjadi incaran karena menawarkan lingkungan alam yang tenang, memungkinkan wisatawan untuk melakukan digital detox dan membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat dalam jangka panjang.

5 menit menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita harus sudahi ruang rindu malam hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bergabung tentunya dalam ruang rindu edisi hari ini. Ruang rindu akan hadir kembali menyapa Anda esok hari tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak buat Pak Selamat, Bu Rayu, Pak Mariono, Bapak Bani, Pak Monoto, Ibu Siti Aisyah, Pak Sujianto, Pak Sukarji, Lendul, juga ada Pak Ucok ya, terakhir tadi bergabung, dan semua pendengar Prosat RRI Kediri dimanapun berada yang tetap setia mendengarkan di ruang rindu malam hari ini. Masih bareng sama Rifki nanti ya dalam harmoni malam untuk menutup jumpa kita di kesempatan malam hari ini.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah
6: RRI
3: Anda.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Harmoni Malam edisi Jumat 8 Mei 2026 masih bareng sama Rifki. Sampai nanti tutup siaran ya pendengar, kami hadirkan informasi yang cukup inspiratif malam hari ini berkaitan dengan ibadah haji ya, yang khususnya bagi para calon jemaah haji Indonesia sudah mulai sebagian sudah mulai berangkat ya, sebagian kloter sudah mulai berangkat untuk melaksanakan ibadah haji karena sudah masuk di bulan Zulhijjah ya. Nah, kisah inspiratif kali ini datang dari Nenek Jumaria pendengar, dan bukan tentang kemewahan. Jadi ibadah haji pendengar bukan bagi mereka yang kaya raya. Nah, hal itu juga berlaku bagi Jumaria P. Siresa Ait, jemaah haji kloter 14 dari embarkasi UPG atau Ujung Pandang ya. Siapa sangka berkat menyisihkan hasil bertani, Jumaria bisa menunaikan rukun Islam kelima di tahun 2026 ini. Nah, pendengar, jemaah haji lansia berusia 70 tahun asal Kabupaten Maros tersebut menabung selama 20 tahun dari hasil bertani, di mana dirinya tidak menyimpan uangnya di bank nih ya, yang unik justru tidak menyimpan uangnya di bank, melainkan ditaruh di dalam ember ya. Nah, di usia lanjutnya, Nenek Jumaria akhirnya berhasil menginjakan kakinya di tanah suci Mekah berkat kegigihan, keikhlasan, pengorbanan serta keteguhannya untuk memenuhi panggilan Allah ke Baitullah dan juga sowan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kisah lengkapnya nanti akan kami hadirkan dalam Harmoni Malam di Pro 1 RRI Kediri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Terkini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Harmoni Malam edisi Jumat 7 Mei 2026 ya, kisah Nenek Jumariah, salah satu nenek yang berangkat menjalankan ibadah haji di tahun 2026 ini. Jadi kisah Nenek Jumariah bukan cerita tentang kemewahan, tapi bagaimana kesederhanaan dan juga kerja keras untuk mewujudkan keinginannya menunaikan rukun Islam yang kelima. Bahkan pendengar, Nenek Jumariah rela makan ubi agar duit yang ditabungnya untuk niat haji tidak terpakai.

saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Bali Dudara siap menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali Dudara, tetap Dudara. Sekali Merdeka, tetap Merdeka.

0: 71 frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Senang sekali saya Adil Fonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini ya. Edisi di akhir pekan hari Sabtu kalender 9 Mei 2026 Himan akan memandu pendengar semua sampai dengan nanti berapa pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini pendengar ya? Mudah-mudahan sehat-sehat dan kabar bahagia selalu yang akan memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin, dan bisa menjadikan akhir pekan yang berkualitas bagi pendengar semuanya. Adapun rekan acara yang akan hadir memandu pendengar semua, yang mana saat lagi kita akan menyimak bersama-sama kajian mutiara pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad As'ad Effendi PhD Fiskua selaku pengasuh dari Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirtaudan Kota Kediri, yang mengatakan begitu, The Art of Tawakal, menemukan kekuatan dalam kepasrahan. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Ustadz As'ad nantinya ya, melalui jalan R ya 0354 310 1908, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0811 354 1116. Lalu pada pukul 6 nantinya kita bergeser dalam menjelang wartawan berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya, kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam menjelang Kediri pagi ini, musik dan informasi di sesi yang pertama. Lalu pada pukul 7 kita bergeser untuk menyimak warta berita sentral yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta, kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam menjelang Kediri menyapa ya, musik dan informasi ya. Sesi yang kedua lalu pada pukul 8 nantinya kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ibu Nurfika Maharani SSTP MM selaku kabid dari kesenian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, mengatakan begitu, lestarikan seni budaya melalui Inspiration Art of Tegowangi. Pendengar semua bisa berinteraksi ya dengan Bu Fika nantinya melalui jawaban singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon telular pun bisa di 0811 304 1116 ya, ataupun di jalur on air 0354 310 1108, live studio nantinya ya. Lalu pada pukul 9 kita bergeser untuk menyimak Jatim hari ini akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Lalu pada pukul 10 nantinya kita akan bergeser untuk menyimak ruang publik ya, ruang disabilitas dan inklusi. Hanya kita akan berdialog live studio bersama dengan dua narasumber kami, yaitu ada Ibu Sri Mulyani SPSI selaku bidang sosial kelompok kerja guru pendamping khusus atau KKG Kabupaten Kediri, dan juga selaku pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, dan juga bersama dengan Ibu Titik Kurniawati SPD selaku kepala sekolah dari SDN Sukorjo Ngasem Kabupaten Kediri, yang akan mengangkat topik yaitu mengenal anak istimewa tanpa label. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan narasumber kami berdua ya melalui jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya, telepon WhatsApp bisa, telepon telular pun bisa di 0811 354 1116. Sebelum kita menyimak kajian mutiara pagi edisi pagi hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian mutiara pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 354 1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita sudah menyimak bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri dengan ada informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfunda Pendengar, ya. Kita sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu ada Ustadz Muhammad As'ad Effendi PhD Fiskua, selaku dari pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirtaudan Kota Kediri, yang akan mengangkat topik itu The Art of Tawakal, menemukan kekuatan dalam kepasrahan. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Ustadz As'ad nantinya, ya, melalui jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, ya, di 0811 354 1116, ataupun jalur on air, ya, 0354 310 1108. Baik, di penghujung telepon sudah tersambung dengan Ustaz As'ad. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Gus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif,
1: siap.
2: Kabar?
1: Alhamdulillah. Baik, jenengan kabarnya sehat nggih, Gus?
2: Alhamdulillah, insyaallah sehat,
1: Mas. Alhamdulillah. Monggo silakan, Gus, untuk mukadimahnya pagi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat pendengar, puji syukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat usia, yang dengan nikmat sehat, nikmat usia itu Allah kembali memberikan nikmat bisa bangun di pagi hari ini. Dan tentunya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita harus mengawali pagi kita dengan kebaikan. Salah satunya adalah dengan menyimak mutiara pagi, kita berdiskusi tentang ayat-ayat Allah. Dan senang sekali di mutiara pagi ini kita bisa berjumpa kembali. Dan harapan saya tentunya lewat program mutiara pagi ini, kita bisa mendapatkan satu pencerahan.
1: Amin.
2: Yang dengan pencerahan itu kita bisa membuat hari ini kita lebih dari hari kemarin, dan hari esok kita lebih dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah The Art of Tawakal. Jadi bagaimana kita menemukan kekuatan dalam kepasrahan. Sahabat-sahabat, hidup kita itu seringkali seperti perlombaan yang tidak berujung. Kita berlari mengejar target, menggenggam erat rencana yang kita miliki. Dan satu hal yang sering dilakukan oleh manusia, dia mencoba untuk mengendalikan setiap detail masa depan. Dia selalu berusaha ingin mengendalikan hasil, padahal yang kita bisa lakukan hanya mengendalikan proses. Nah, namun kadang semakin kuat kita menggenggam, semakin kuat kita berharap, terkadang justru membuat jiwa kita itu semakin lelah. Nah, sahabat-sahabat, kita ingin melihat bagaimana Al-Quran melihat dari sisi tawakal, bagaimana kita menemukan kekuatan dalam kepasrahan. Nah, kalau kita coba cermati di dalam Al-Quran itu, paling tidak ada tiga level kepasrahan begitu. Jadi Islam mengajarkan kepasrahan itu bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai kekuatan aktif. Dan ini menarik karena di dalam Al-Quran itu ada tingkatan yang perlu kita pahami. Yang pertama yang kita pahami, sering kita dengar, ada namanya tawakal. Dan orang selama ini menganggap bahwa tawakal itu diletakkan di akhir setelah kita ikhtiar. Jadi kita bekerja dulu, kita berusaha dulu melakukan segala sesuatu, baru kita meletakkan tawakal itu, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Nah, tapi menariknya di dalam Al-Quran itu tawakal itu diletakkan bahkan ketika kita baru punya niat. Jadi ketika kita baru punya niat untuk melakukan sesuatu, niat untuk mencapai sesuatu, itu ternyata kata Allah kita diminta untuk bertawakal. Kita lihat di surat Ali Imran ayat 159, di situ Allah mengajarkan kepada kita. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَمْ فَدُّ مِنْ حَوْلِهِ فَأَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَوِرْهُمْ فِي الْعَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini menarik, sahabat-sahabat. Jadi diminta kita di Ali Imran 159 itu, fa'idha azamta. Azam itu artinya satu niat yang kuat. Azam itu artinya niat yang sudah bulat, sudah kuat begitu. Nah, Allah menyuruh kita fa'idha azamta fatawakal alau. Kita belum bergerak, kita belum berikhtiar, tapi diminta oleh Allah, setiap kali kamu punya keinginan, setiap kali kamu punya niat, fatawakal Allah. Jadi selama ini kita polanya adalah, wah, kita merasa niat kita apa, ikhtiar kita itu nomor satu, gitu kan? Kita melakukan berbagai macam cara, ya kan? Dengan ilmu kita, dengan pengalaman kita, dengan apa, jaringan kita, kenalan kita, begitu kita berikhtiar, baru setelah selesai, ya saya tawakal semuanya. Nah, dari Ali Imran ini, surat Ali Imran 159, kita diajarkan, kita baru punya niat saja itu diminta untuk bertawakal. Diminta untuk bertawakal. Ini menarik sekali, sahabat-sahabat. Nah, kemudian yang kedua, level dari apa kepasrahan ini menarik nih. Ada setelah tawakal ada namanya taslim. Taslim itu artinya kita menerima setiap ketetapan Allah itu dengan lapang dada, tanpa susah, tanpa protes di hati. Nah, taslim itu menarik nih, digambarkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu, wahai Muhammad, dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang Engkau berikan, dan mereka terima dengan sepenuhnya. Setelah level tawakal itu kita diminta untuk taslim. Nah, tawakal itu apa? Tawakal itu kita sudah punya keinginan atau rencana, kemudian melakukan usaha-usaha, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tapi di tawakal ini masih ada keinginan pribadi yang dititipkan kepada Allah. Nah, kalau taslim itu kita sudah tidak lagi mendebat atau mempertanyakan ketetapan Allah. Fokusnya adalah ketundukan dan kepatuhan total terhadap apapun yang terjadi. Jadi baik secara hukum syariat maupun secara takdir. Yusallimu taslima. Itu kita ketundukan total luar biasa pada hukum Allah dan takdir Allah. Jadi kita ibaratnya melepaskan apa kemudi dan membiarkan Allah menyetir semuanya. Jadi kita benar-benar menyerahkan diri, taslim. Nah, bicara tentang penyerahan diri ini, konteksnya adalah kita berusaha untuk apa? Ya, patuh secara mutlak kepada Allah. Jadi orang yang taslim itu tidak hanya menerima, tapi membiarkan dirinya diatur sepenuhnya oleh Allah dan Rasulnya. Ibaratnya seperti jenazah di tangan orang yang mandikan. Jadi jenazah itu kalau apa dimandikan kan dia nggak ikut campur, gitu kan? Dia ikut sepenuhnya apa yang dilakukan oleh yang memandikan. Nah, yusallimu taslima ini diambil dari kata Islam. Sama dengan kita ini, ketika kita Islam, mengaku kita berislam, maka kita ikut sepenuhnya aturan-aturan Allah, gitu. Jadi kita tidak ingin Islam itu kita atur, diri kita yang mengatur, tapi biarkan Allah yang mengatur. Ketika diminta Allah untuk menjauhi yang dilarang, ya kita jauhi, gitu kan. Tidak perlu berargumen, tidak perlu beralasan, gitu. Nah, itu yang kedua, sahabat-sahabat. Jadi yang kedua adalah taslim. Setelah kita tawakal, kemudian kita taslim, jadi kita menerima setiap ketetapan yang Allah berikan dengan lapang dada. Maka yang ketiga ada namanya tafwid. Tafwid. Nah, tafwid itu apa? Tafwid itu artinya kita mendelegasikan urusan sepenuhnya kepada Allah saat kita merasa terhimpit dan tidak berdaya. Nah, tafwid ini menarik, sahabat-sahabat. Jadi kalau tawakal itu kita masih ada keinginan pribadi, kalau taslim itu kita ya menyerahkan semuanya terhadap semua keputusan Allah. Nah, kalau tafwid ini level yang paling tinggi, yaitu kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah bahkan sebelum urusan ini terjadi. Di titik ini seseorang itu sudah tidak lagi memiliki pilihan atau keinginan pribadi, tapi ya benar-benar merasa fakir, ya merasa butuh dengan diatur oleh Allah sepenuhnya. Ini menarik. Jadi wa ufawwidu amri itu ada di surat Ghafir, ya, surat Ghafir ayat 44. Fasatan kuru nama aku lulakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Kelak kamu akan mengingat apa yang kukatakan kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat hamba-hambanya. Jadi sahabat-sahabat, paling tidak ada tiga level yang kita harus miliki. Satu, tawakal. Yang kedua adalah taklim. Dan ketiga adalah tafwid. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita, tawakal itu kita seperti ini. Ya Allah, ini usahaku, ini keinginanku, aku titip hasilnya kepadamu. Tapi kalau taklim itu kita katakan, ya Allah, aku tunduk dan terima apapun keputusanmu. Tapi kalau tafwid, ya Allah, aku serahkan diriku sepenuhnya padamu, aturlah aku sesukamu. Ya, jadi tafwid itu kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, bicara tentang tawakal atau kita bicara tentang kepasrahan itu, sahabat-sahabat, paling tidak kita bisa belajar kepada para maestro ya, dalam Al-Quran dari para nabi begitu. Karena Al-Quran menghadirkan kisah-kisah nyata sebagai cermin kehidupan kita saat ini, dan sangat relevan dengan berbagai macam kondisi kita saat ini. Nah, sahabat-sahabat, kita contohkan misalnya yang pertama, bagaimana ibunda Nabi Musa. Jika kita punya masalah, wah kita takut kehilangan, maka kita bisa merujuk kepada kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ibunda Nabi Musa itu menghanyutkan bayi Musa kecil itu ke Sungai Nil. Jadi melepaskan yang paling dicintai karena percaya bahwa Allah itu penjaga yang terbaik. Jadi kalau selama ini kita ya takut kehilangan begitu, maka kita belajar kepada ibunda Nabi Musa. Jadi menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil karena dia yakin bahwa Allah itu menjaga penjaga yang paling baik. Itu yang pertama. Jadi ini menarik. Dan yang kedua, bagi sahabat-sahabat yang sedang lelah berjuang begitu, maka kita bisa merujuk bagaimana kisah ibunda Hajar. Bagaimana dia berlari Safa dan Marwah, yang calon bulan depan bulan haji begitu, Zulhijjah, kita memperingati bagaimana kisah ibunda Hajar ini sa'i lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Dan kisah ini sangat menarik bagi sahabat-sahabat yang saat ini wah kok merasa lelah ya berjuang. Safa Marwah berlari 7 kali ya. Safa Marwah berlari 7 kali, ibunda Hajar begitu di gurun yang tandus. Dan ini artinya kita berserah pasrah pada Allah bukan berarti kita diam ya. Hati kita pada Allah tapi kaki harus tetap bergerak. Bagaimana ibunda Hajar begitu ya, lari mencari air 7 kali tidak ketemu, tapi ternyata Allah berikan air itu di kaki dari Ismail alaihissalam. Jadi berserah diri artinya bukan berarti kita diam, tapi kaki kita tetap bergerak. Nah, itu yang kedua, kisah yang sangat menarik. Kemudian sahabat-sahabat, bagi kita yang barangkali saat ini masalahnya adalah merasa sesuatu yang mustahil, kita merasa punya keinginan yang mustahil, mari kita rujuk kisah Nabi Zakaria. Bagaimana beliau berdoa minta keturunan di usia tua begitu, usianya sudah sangat lanjut tapi masih punya keinginan untuk bagaimana bisa punya keturunan. Maka beliau berdoa pada Allah, aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah, kata Nabi Zakaria di surat Maryam itu. Maka artinya apa? Bagi kita yang merasa mustahil ya kan, ingin mempunyai kekuatan dalam kepasrahan, kita rujuk ke Nabi Zakaria ya. Jadi beliau ya mustahil ya, sudah usianya tua tapi tetap minta keturunan karena dia katakan, aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat, kisah yang bisa kita rujuk untuk menunjukkan satu level kepasrahan begitu, kisah Nabi Yunus. Ketika kita berada di titik terendah dan di situ kita merasa wah tidak ada jalan lagi yang bisa saya tempuh, maka kita ingat kisah Nabi Yunus. Bagaimana beliau berzikir dalam perut ikan, mengakui kelemahan tanpa menyalahkan takdir. Dan doanya sangat masyhur dan sering kita baca dalam doa-doa kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Beliau pasrah ya di kegelapan ikan, di kegelapan laut begitu. Nah, ternyata cahaya bisa hadir. Nah, ini menarik sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat saat ini berada di titik terendah yang barangkali merasa semua pintu sudah tertutup, semua jalan sudah tertutup begitu, maka kita ingat kisah Nabi Yusuf. Kemudian yang ke lima sahabat-sahabat, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kita, ketika kita itu saat ini diuji kehilangan dengan cinta begitu, maka kepasrahan total itu dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Diminta oleh Allah untuk melepaskan ego dan kepemilikan, ya, kemelekatan rasanya. Dan Ismail ketika diminta untuk di apa sembelih begitu, dia katakan sadajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau ini perintah Allah, wahai ayah, insyaallah aku akan mendapatiku akan menjadi orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir, yang keenam, sahabat-sahabat, ketika kita sedang berduka dengan satu hal yang barangkali membuat diri kita begitu susah, ingat kisah Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika beliau kehilangan anaknya puluhan tahun, yaitu Nabi Yusuf, ya, kehilangan Yusuf puluhan tahun, tapi apa? Beliau tetap husnuzon. Dia tetap apa? Prasangka baik pada Allah, dan dia katakan hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahanku. Nah, sahabat-sahabat, dari para maestro kepasrahan ini, kita bisa memilih kondisi kita saat ini seperti apa. Kita jadikan mereka cermin. Jika mereka bisa, ya kita pasti bisa. Kemudian ketika kita menghadapi satu masalah yang menurut kita tidak ada solusi, katakan pada diri kita bahwa kita bukan orang pertama. Sebelum kita sudah ada orang yang hidup yang barangkali menyelesaikan masalah yang sama. Dan sahabat-sahabat, yang terakhir bahasan kita adalah tentang bagaimana sih cara agar kita itu memiliki kekuatan, mendapatkan kekuatan di kepasrahan kita. Paling tidak ada empat hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenali apa yang kita bisa kontrol dan apa yang tidak. Jadi sahabat-sahabat, barangkali nanti bisa latihan, ya. Jadi kita buat dua kolom, kolom kanan dan kolom kiri. Kolom kiri itu kita tuliskan segala sesuatu yang kita bisa lakukan, segala sesuatu yang kita bisa kontrol. Usaha kita, sikap kita, doa kita, cara berpikir kita, itu kita bisa kontrol. Tapi apa tabel sebelah kanan itu kita tuliskan apa sih yang tidak bisa kita kontrol, ya kan? Hasilnya, pendapat orang, komentar tetangga, atau masa depan, hasil apapun. Nah, yang 100% itu energi kita fokuskan pada kolom pertama yang kita bisa kontrol. Sisanya kita serahkan pada Allah, karena itu wilayah Allah, gitu. Kita nggak bisa kontrol. Itu yang pertama. Kita berusaha mengenali zona kendali kita, yang bisa kita kontrol apa sih. Yang kedua adalah kita berusaha untuk bertawakal secara aktif. Jadi kita lakukan tugas kita seolah-olah kesuksesan itu ada pada usaha kita, gitu kan. Tapi ketika sudah selesai, lepaskan semua hasilnya. Ibarat anak panah, ketika kita sudah lepaskan, maka kita sudah tidak bisa kontrol lagi, begitu. Jadi berikan ruang bagi Allah untuk bekerja, memberikan hasilnya. Itu yang kedua, kita berusaha untuk tawakal tapi secara aktif, ya kan? Kita serahkan pada Allah, tapi kita berusaha untuk ikhtiar sesuai dengan yang kita lakukan. Yang ketiga yang kita bisa gunakan adalah bagaimana kita berusaha untuk tafwid. Tafwid itu tadi kita menyerahkan pada Allah. Jadi ketika kita cemas, ya, overthinking begitu, kita tarik nafas dan katakan wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Bayangkan beban berpindah dari pundak Anda ke tangan Allah. Serahkan urusan itu kepada Allah. Dan yang terakhir, kita berusaha untuk melatih otot husnuzon kita, ya kan? Kadang kita overthinking, merasa diri kita apa mampu untuk mengontrol segalanya. Nah, tapi saat ada kejadian yang tidak sesuai dengan rencana kita, ya, kita katakan pada diri kita, apa sih yang Allah sedang siapkan untukku? Apa sih yang Allah sedang rencanakan untukku? Bukan kenapa ini terjadi padaku. Jadi kita menunggu bahasa sekarang tuh plot twist, ya, plot twist dari Allah itu selalu berakhir dengan baik. Nah, sahabat-sahabat, kita berusaha memastikan bahwa kita tetap tawakal secara aktif, dan kita berusaha untuk bisa mendapatkan kekuatan dalam kepasrahan kita. Semoga Allah mudahkan. Demikian untuk mukadimah, Mas Ariel.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Ustadz Asad untuk mukadimahnya, ya. Monggo silakan pendengar semua yang ingin bertanya nantinya di segmen kedua nantinya dalam sesi diskusi, ya. Kita akan perdalam lagi, ya, terkait dengan mukadimah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Asad, ya. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Status kemanduan pengadari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arfonda Pendengar, dan juga ada Ustadz Asan. Halo Gus. Halo Gus.
2: Ya, Mas Aril.
1: Oke. Okay. Gus, tadi kan apa yang disebutkan jenengan bahwasanya tawakal itu kan ada tingkatan levelnya Gus ya. Namun manusia baru saja diberikan ujian seakan-akan sudah berat sekali Gus ya, hingga sampai dengan putus asa mungkin bagi sebagian orang. Nah, bagaimana cara mengelola beban yang kita alami agar kita tidak sampai putus asa nih Gus?
2: Baik, jadi yang pertama menarik. Jadi bagaimana supaya kita tidak putus asa menghadapi beban yang kita terima begitu. Nah, musibah atau ujian atau apapun bentuknya begitu, kadang dia itu hanya seolah-olah berlaku pada orang lain begitu. Ketika tidak pada kita, kita merasa beban itu ringan ketika itu tidak terjadi pada kita. Nah, bagaimana agar kita tidak putus asa? Satu adalah, ini yang penting, jadi keyakinan bahwa Allah itu menyiapkan yang terbaik. Kadang kita membenci sesuatu padahal itu baik untuk kita. Kadang kita menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kita. Jadi keyakinan itu yang barangkali harus ditanamkan pada kita. Yang kedua adalah menerima takdir apa yang Allah tuliskan. Jadi sahabat-sahabat, apapun yang terjadi pada kita atau yang terjadi di dunia ini, semua sudah dituliskan oleh Allah bahkan sebelum kita dilahirkan. Di ayat selanjutnya dikatakan supaya kita tidak terlalu bahagia dengan apa yang kita dapatkan dan tidak terlalu bersedih dengan apa yang hilang dari kita. Artinya apa? Semua sudah ditakdirkan. Kita tidak ingin, kita apa menolak pun, kita ketika Allah sudah menakdirkan maka itu akan terjadi. Demikian Mas Aril.
1: Oke, baik Gus. Tapi kalau misalkan dari saya ingin bertanya dari point of view dengan sendiri, apakah tawakal dan juga pasrah itu sama Gus?
2: Nah, ini menarik. Jadi apakah tawakal dan pasrah itu sama? Jadi yang kita perlu lakukan adalah kita pasrah. Ya, tapi tawakal itu adalah satu bagian dari kepasrahan itu, sesuai dengan yang kita sampaikan tadi Mas Aril. Jadi kepasrahan itu, level kepasrahan itu ada tiga. Satu tawakal, dua adalah taslim, yang ketiga adalah tafwid. Jadi tawakal itu bagian pertama dari kepasrahan itu Mas Aril.
1: Oke, bagi masalahnya bagian dari tawakal itu Gus ya. Nah Gus, mengapa ketika kita dihadapkan pada situasi pasrah Gus ya, maka banyak sekali godaannya Gus. Contoh misalnya kita yang menjomblo lama gitu Gus ya, hingga berada di titik pasrah kepada Allah, dengan siapalah kita berpasangan terserah Allah wes gitu kan Gus ya. Namun ketika malam minggu datang gitu Gus ya, apa nanti malam nih Gus ya, melihat orang pacaran, maka hati kita berkata kapan ya kita punya pasangan seperti mereka gitu Gus. Gimana Gus?
2: Nah itu menarik, jadi menarik. Jadi kadang manusia itu dikendalikan oleh lingkungannya. Kadang kita itu dikendalikan oleh kondisi luar yang membuat kita itu jadi keyakinan kita kepada Allah
1: goyah,
2: berkurang gitu. Nah, goyah, betul. Dan apa yang kita bisa lakukan, tentunya kita harus ini yang penting, punya support system yang bagus. Artinya ketika kita berada pada titik terendah dalam hidup kita, kita berusaha pasrah, maka kita jangan berada pada tempat yang membuat keyakinan kita itu goyah, pasrahan kita itu goyah. Makanya kita harus punya support system nih. Kalau ada orang tua, kalau ada saudara-saudara, begitu orang terdekat kita. Tapi yang paling penting adalah support system terbaik adalah Allah. Jadi bagaimana kita serahkan takdir, kejadian hidup kita di level tertinggi yaitu tafwid, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, Mas Arif.
1: Tapi kan terkadang misalkan kita support system kita sudah bagus, misalkan kita sudah berteman dengan saudara-saudara kita ya gitu yang sudah mensupport kita. Tapi kadang-kadang kan kalau pas jalan-jalan gitu guys sama saudara gitu guys, Gus ya, melihat ya Allah tuh kapan kita kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Jadi itu manusiawi saya pikir. Jadi
1: manusiawi Gus ya.
2: Sehingga itu ya kita harus latihan. Jadi kita harus latihan karena

0: kita baru punya niat saja kita diminta bertawakal, apalagi kita berada pada titik tertinggi. Kenapa? Karena yang mengatur kita itu semuanya Allah. Kadang kan kita menganggap, ya saya tawakal, saya pasrah ketika saya berada di titik terendah. Hmm. Tapi ketika dia berada di titik puncak tertinggi yang semuanya serba
1: ada,
0: nyaman, begitu sedang sehat, sedang rezekinya banyak, sedang keluarga baik-baik saja. Nah itu kita tetap harus bertawakal. Kenapa? Karena kita harus siap setiap saat itu semua itu akan diambil oleh Allah. Gitu. Sehingga kita jangan merasa wah ini punya saya semua nih.
1: Jangan jumawah gitu Gus ya.
0: Dan betul, kita oleh Allah akan bisa jadi wah dijatuhkan itu bisa jadi. Makanya kita tetap bertawakal. Apapun yang Allah tentukan, apapun yang Allah tulis, apapun yang Allah takdirkan, ya kita siap. Karena banyak orang yang dia merasa wah jatuhnya luar biasa karena dia menganggap itu semua adalah miliknya. Itu. Tapi ketika dia menganggap wah ini hanya titipan nih, ini punya Allah, maka ketika Allah ambil, maka dia akan ya tetap baik-baik saja.
1: Oke, baik-baik. Kita berada di penghujung segmen Gus, monggo silakan closing siapa atau kesimpulan apa Gus yang bisa dibagikan, monggo silakan.
0: Sahabat-sahabat pendengar, orang yang paling kuat itu bukan dia yang menggenggam kendali paling erat, tapi dia yang hatinya paling tenang karena tahu siapa yang memegang kendali atas hidupnya. Kita berusaha untuk melepaskan ketegangan di pundak kita karena kita tidak didesain, tidak dirancang untuk memikul seluruh beban di dunia ini sendirian. Kekuatan sejati itu muncul ketika kita pasrah mengakui kelemahan kita di hadapan Allah yang Maha Kuat. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Asad bukan dimanya Gus ya. Mudah-mudahan dialog kita bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjumpa kembali Gus ya di lain kesempatan. Terima kasih Gus, izin saya tutup teleponnya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian Mutiara Pagi ya bersama dengan narasumber kami yaitu ada Ustaz Muhammad As'ad Effendi PhD Fiskua selaku dosen dari Universitas Strada Indonesia dan juga pengasuh Majelis Taklim At-Taqwa Tirta Udan Kota Kediri. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sesaat lagi mendengar ya, tepat pada pukul 6 kita bergeser dalam menyajikan Warta Berita Daerah Pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Polrestabes Surabaya bongkar kasus penyekapan dan jaringan scamming atau penipuan internasional yang melibatkan WNA asal Jepang dan Cina. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat hampir 1 juta pelanggan menggunakan layanan kereta api sepanjang April 2026. Inilah warta pagi selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Polrestabes Surabaya bongkar kasus penyekapan dan jaringan scamming atau penipuan internasional yang melibatkan WNA asal Jepang dan Cina. Laporan selengkapnya disampaikan Faiz Putra berikut ini.
2: Satreskrim berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyekapan terhadap warga negara asing atau WNA asal Jepang yang diduga berkaitan dengan jejaring scamming internasional lintas negara. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Surabaya yang didampingi Kasatreskrim, Kasihumas, serta melibatkan kerjasama dengan Interpol dan pihak kepolisian internasional pada hari Jumat 8 Mei 2026. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan pengungkapan bermula pada laporan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya terkait dugaan penculikan dua warganya yang berada di sebuah rumah kontrakan di wilayah Jalan Dharma Husada Permai, Surabaya. Dari penggerebekan tersebut, kepolisian mendapati dua orang korban yang merupakan WNA asal Jepang serta sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk praktek penipuan daring atau scamming.
3: Di mana pelapor atau pengadu, yaitu staf dari Konsulat Kedutaan Besar Jepang yang ada di Surabaya, menyampaikan bahwa mendapat informasi adanya warga negara Jepang yang diduga diculik dan disekap dan terindikasi berada ataupun lokasinya diketemukan di alamat di Jalan Dharma Husada Permai 7 Romawi Blok N318 Surabaya. Itu diketemukan dua orang warga negara Jepang.
2: Sementara Kepala Bagian Kejahatan Transnasional dan Internasional Set NBC Interpol Indonesia Kombes Pol Riki Purnama mengungkapkan dengan adanya kasus ini mengindikasikan Indonesia mulai dimanfaatkan sebagai basis operasi sindikat kejahatan internasional.
4: Belakangan ini telah ada beberapa penangkapan bulan lalu di Bogor oleh teman-teman imigrasi, kemudian kasus yang di Bali diikuti oleh kasus yang di Surabaya, dan dua hari lalu kasus serupa di Batam. Indikasinya semua kasus yang diungkap dalam 5 TKP terpisah ini melibatkan sindikat jaringan kejahatan scam internasional.
2: Hingga saat ini Polrestabes Surabaya masih mendalami kemungkinan adanya korban lain di Jepang, Cina, dan Taiwan dan menegaskan seluruh tersangka akan diproses hukum di Indonesia. Para tersangka dijerat pasal 450, pasal 451, pasal 455, dan pasal 492 KUHP serta pasal 28 ayat 1 Jangto, pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE Jangto, pasal 20 dan pasal 21 KUHP. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat hampir 1 juta pelanggan menggunakan layanan kereta api sepanjang April 2026. Ermina Jane melaporkan.
5: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat hampir 1 juta pelanggan menggunakan layanan kereta api sepanjang April 2026. Total sebanyak 999.225 pelanggan dilayani, terdiri atas 509.089 orang penumpang yang berangkat dan 490.136 penumpang yang tiba di wilayah Daop 8 Surabaya. Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono menyampaikan, capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan andal, baik untuk kebutuhan bisnis, wisata, maupun silaturahmi. Ia mengatakan stasiun Surabaya Gubeng menjadi stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi, sebanyak 150.862 penumpang. Disusul stasiun Surabaya Pasar Turi 149.724 penumpang dan stasiun Malang 82.918 penumpang.
6: Sepanjang bulan April tahun 2026, PT KAI Daop 8 Surabaya telah berhasil melayani sebanyak 999.225 penumpang. Hal ini mencerminkan masih tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api sebagai moda pilihan utama mereka ketika bepergian. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 509.089 penumpang yang berangkat serta ada 490.136 penumpang yang tiba di seluruh stasiun-stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Stasiun Surabaya Gubeng menjadi stasiun tertinggi yang melayani penumpang, disusul stasiun Surabaya Pasar Turi serta stasiun Malang.
5: Mahendro menambahkan, PT KAI terus melakukan peningkatan fasilitas dan inovasi layanan di berbagai stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya, baik di dalam kereta maupun di stasiun, guna menghadirkan transportasi yang efisien, modern, dan inklusif. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, Perum Bulog Cabang Mojokerto memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman. Berikut laporan Ana Kusuma selengkapnya.
7: Perum Bulog Cabang Mojokerto memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di wilayah Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman dan harga di pasaran terpantau stabil khususnya menjelang Idul Adha 2026 mendatang. Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, kepada RRI menjelaskan bahwa Bulog telah menyalurkan Minyak Kita kepada 18 pedagang di pasar Pon Jombang dengan alokasi sekitar 600 liter untuk masing-masing pedagang. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga ketersediaan minyak goreng sekaligus juga memastikan harga tetap terkendali di tingkat konsumen.
8: Persediaan Minyak Kita untuk di wilayah pasar ekspor Jawa Tengah PT Jombang, yaitu di pasar Pon. Kami mendapatkan instruksi dari pusat melalui pemerintah pusat dan dari Bapanas dan juga dari Kemendag untuk mendistribusikan Minyak Kita. Insya Allah dipastikan stok Minyak Kita akan terpenuhi. Jadi khusus di pasar Jombang, khusus di pasar ekspor Jawa Tengah dan pasar sekitar Bapung ya, dan pasar-pasar lainnya di wilayah Jombang termasuk KDNP, RPK, rumah kita binaan dari Bulog dan juga tempat-tempat lainnya. Harganya 15.700. Di pasar-pasar atau toko-toko di pasar Pon ini, selain kita distribusikan minyak kita juga distribusikan beras SPAT.
7: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Pon Jombang, Muhammad Amin, mengaku pasokan Minyak Kita saat ini tersedia dengan lancar sehingga pedagang tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh stok ketersediaan. Kondisi tersebut juga dinilai membuat masyarakat lebih tenang karena harga minyak goreng saat ini relatif stabil.
9: Untuk stok minyak semua cukup terpenuhi semua, Pak. Enggak ada apa-apa, harga juga stabil. Enggak ada kenaikan. Aman-aman. Enggak ada kendala, semua lancar semua, Pak. Lancar semua.
10: Pembeli di sini ya, UKM, rumah tangga.
7: Bulog Mojokerto saat ini juga memastikan akan terus melakukan pemantauan distribusi dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan strategis. Ana Kusuma melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026, rata-rata masyarakat takut memberikan NIK kepada petugas. Heri Susanto melaporkan.
11: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
12: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk bencana, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
11: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
13: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak apa detolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataannya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya dan surat tugas.
11: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT RW. Heri Susanto melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, per 4 Mei 2026 jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85.164. Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur. Januar Fahmi berikut melaporkan.
14: Kabupaten Sidoarjo mencatat dua sisi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85.000 lebih orang per 4 Mei 2026 kemarin. Angka ini menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur, sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo, Eliana mengatakan tingginya jumlah pendaftar berdampak pada masa tunggu keberangkatan yang kini ini mencapai sekitar 29 tahun bagi calon jemaah haji baru.
15: Untuk waiting list per 4 Mei ya, yeah. Per 4 Mei untuk Sidoarjo sudah menyentuh di angka 85.164.
14: Katanya terbesar di Jawa Timur ya?
15: Iya, jadi se-Jawa Timur alhamdulillah paling besar, kemudian disusul Surabaya, kemudian Sidoarjo.
14: Di sisi lain, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, fokus beribadah, serta menjaga kekompakan selama di Tanah Suci.
16: Supaya lebih jaga kesehatan, jaga kondisi, dan karena kloter ini langsung ke Madinah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersalawat. Dan tidak lupa titip doa untuk Kabupaten Sidoarjo.
14: Seluruh jemaah yang telah berangkat telah melalui manasik dan pemeriksaan kesehatan, termasuk vaksinasi dengan harapan dapat menjalankan ibadah dengan lancar, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Untuk mewujudkan generasi emas, Universitas Dinamika Surabaya serius dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Farida Kusnia melaporkan.
17: Dalam mewujudkan generasi emas, Universitas Dinamika Surabaya serius dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Dinamika, Dr. Anjik Sukma Aji, mendidik bangsa jangan setengah-setengah. Karena itu, Dr. Anjik Sukma Aji mengatakan ada program di kampus ini yang bakal mendidik dan menyiapkan generasi dengan benar.
18: Dinamika Excel. Nanti mahasiswa itu fokus akademik itu 3 tahun pertama. Benar-benar kita akan didik, benar-benar adik-adik kita siapkan secara akademik, ya, secara hard skill maupun soft skill, ya kita siapkan situ. Nanti 1 tahun terakhir, kita akan terjunkan ke dunia kerja, kita terjunkan ke masyarakat. Kita punya 5 program, nggak cuma magang aja. Kalau passionnya itu di kerja, silakan ikut program yang corporate, magang perusahaan. Itu nanti setelah tahun keempat. Kalau suka riset ya, mau lanjut ke S2 nantinya, ada program riset, exploration. Ada satu lagi, ada program bagaimana sukanya saya ada membantu sosial ya, di lingkungan sosial ya. Artinya kita membantu masyarakat, menaikkan ekonomi UMKM, mengangkat desa yang nggak maju jadi maju. Itu kita ada program Excel yang society.
17: Saat memberikan edukasi ke mahasiswa-mahasiswi Universitas Dinamika, penyiar radio swasta Surabaya, Yuris Sabriena menyarankan generasi muda untuk berani memberikan informasi yang edukatif, menginspirasi di media sosial.
19: Posting whatever you want to post on your media sosial. Tapi yang penting, yang pertama positif. Yang kedua, yang penting bisa menginspirasi. Mengedukasi.
17: Penyiar radio swasta Surabaya, Yuri Sabriena juga menanamkan rasa percaya diri kepada para mahasiswa-mahasiswi Universitas Dinamika. Menurutnya, percaya diri pada masing-masing individu harus dilatih. Farida Usnia melaporkan.
1: Info Olahraga.
0: Mendengar kejur Prof. Panjat Tebing Jatim 2026 yang berlangsung pekan ini di Surabaya diharapkan menjadi ajang regenerasi menuju PON 2028. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Kejuaraan Provinsi Kejur Prof Panjat Tebing Jawa Timur 2026 yang berlangsung pada pekan ini di lapangan Jatim Seger Surabaya menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet muda menuju level nasional hingga pekan olahraga nasional PON 2028. Sebanyak 294 atlet dari 30 kabupaten dan kota ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Para peserta berasal dari berbagai kelompok umur yakni KU9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Jawa Timur Henki Irawan mengatakan Kejur Prof menjadi pintu awal bagi atlet muda untuk menembus kompetisi nasional. Menurutnya, regenerasi atlet menjadi fokus utama FPTI Jatim di tengah persaingan nasional yang semakin kompetitif. Pihaknya berencana memperbanyak kejuaraan dengan format terbuka agar lebih banyak pengalaman bertanding.
21: Dari kami sih memang banyak program-program yang untuk pembinaan atlet-atlet muda untuk regenerasi. Ya, misalnya ke depan kejuaraan daerah ini akan mungkin di luar yang sudah diadakan oleh PON Jatim, kita akan rencananya bikin kejuaraan-kejuaraan Prof yang sifatnya open untuk membuat wadah untuk wadah di Jawa Timur berapa namanya berkompetisi.
20: Kejur Prof ini diikuti 160 atlet putra dan 130 atlet putri mewakili daerah masing-masing. Dalam Kejur Prof ini, nomor yang dipertandingkan meliputi lead speed world record dan boulder. Untuk kelompok KU9 dan KU15 hanya bertanding di nomor speed world record, sementara KU17 hingga KU19 mengikuti seluruh nomor pertandingan. Selain perebutan medali, kejuaraan tersebut digunakan sebagai ajang seleksi menuju kejuaraan nasional kelompok umur di Jakarta. Seluruh atlet diharapkan mampu tampil terbaik dan tetap menjunjung sportivitas. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Peringati hari jadi Persela ke-59 komunitas Jersey Lamongan pamerkan kostum kebanggaan tim sejak divisi terbawah. Farin Regi melaporkan.
22: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-59 Persela Lamongan, komunitas Jersey Lamongan atau KCLA menggelar kegiatan bertajuk Piknik Nostalgia. Puluhan kostum lawas tim berjuluk Laskar Joko Tingkir dipamerkan sejak berkompetisi di divisi terbawah. Kegiatan ini disambut antusias oleh pecinta sepak bola dan kolektor jersey dari berbagai kalangan. Ketua KCLA, Le Abdulwoh, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang Persela sekaligus ajang mempererat kebersamaan antar komunitas. KCLA menghadirkan sekitar 50 jersey match worn, yakni jersey asli yang pernah digunakan pemain Persela dalam pertandingan resmi. Koleksi ini mencakup berbagai era, mulai dari Divisi 2, Divisi 1, Divisi Utama, Liga Super Indonesia, hingga kompetisi Liga 2 saat ini.
23: Pada kesempatan ini, KCLA menghadirkan sekitar 50 jersey match worn atau bekas pemain Persela, mulai dari waktu masih di Divisi 2, Divisi 1, Divisi Utama, sampai Liga Super, sampai saat ini di Liga 2. Di kesempatan ini pula disampaikan beberapa cerita menarik terkait jersey match worn Persela yang pada saat ini sudah sangat jarang dicari karena jersey Persela pada waktu itu tidak diperjualbelikan secara bebas. Jadi jersey-nya ini langsung mencari dari para pemain Persela yang lama.
22: Lek berharap antusiasme pengunjung menunjukkan bahwa kecintaan terhadap Persela tetap terjaga seiring dengan harapan akan kebangkitan prestasi klub di masa mendatang. Fadin Raki melaporkan.
1: Demikian Info Olahraga.
0: Mendengar kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seperti katamu, mimpi harus digapai. Tahun depan aku ke Jakarta untuk membuka sebuah toko tanaman. Semoga semuanya berjalan lancar. Maaf, tak bisa hadir di hari

0: Kakak, udah tahu belum kalau kita punya tetangga baru, Om Angga sama Tante Emma?
1: Udah, Bu. Kakak juga udah kenal sama Miko, anaknya Om Angga sama Tante Emma. Tapi pas kakak ajak main, Miko malah nangis ketakutan.
0: Gini, Kak, Miko itu sebenarnya anaknya baik kok. Malahan, Miko itu spesial loh, karena dia terlahir dengan membawa banyak keunikan.
2: Iya, kakak juga harus memahami, setiap manusia lahir dengan kondisi yang berbeda-beda, secara fisik, secara mental. Perbedaan ini harus kita hargai dengan cara menyayangi. Ya, memang awal-awal masih perlu proses, tapi lama-lama kakak pasti bisa.
1: Mulai sekarang, kakak bakalan sering ajakin Miko belajar dan bermain sama seperti adikku sendiri.
2: Manusia hadir ke dunia membawa berbagai karakter.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arvanda Penegara. Kita masuk menyajikan Kediri pagi ini musik dan informasi di sesi yang pertama, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar datang dari Kota Blitar ya, yang mana penanganan kasus dugaan pungutan liar atau pungli yang menyeret 3 petugas pengamanan lapas kelas 2B Blitar hingga saat ini masih berproses di tingkat pusat. Pihak lapas kelas 2B Blitar belum menerima putusan akhir ya terkait dengan sanksi maupun hasil pemeriksaan terhadap petugas yang diperiksa. Kepala lapas kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan seluruh tahapan pemeriksaan saat ini berada di bawah penanganan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sedangkan 3 petugas yang sebelumnya diamankan untuk pemeriksaan masih ada di kantor wilayah Ditjenpas Jawa Timur. Pihaknya pun juga menjelaskan mendengarnya tim pemeriksa dari Ditjenpas sebelumnya telah mendatangi langsung lapas kelas 2B Blitar untuk melakukan pendalaman kasus. Ada 4 petugas keamanan hingga 2 warga binaan pendamping dan tamping ikut dimintai keterangan guna memperjelas gunaan praktik pungli tersebut. Selain 3 petugas berinisial AK, RG dan juga W, terdapat 4 petugas lain yang sempat diperiksa karena mereka dalam satu ruangan dengan 3 petugas tersebut. Hasil pemeriksaan keempatnya pun dinyatakan tidak terlibat. Kasus tersebut mendengarnya sebelumnya menjadikan perhatian setelah muncul dugaan adanya permintaan sejumlah uang kepada warga binaan kasus korupsi dengan iming-iming fasilitas tertentu di dalam lapas. Dalam pemeriksaan awal mendengarnya, 2 petugas diduga menawarkan fasilitas khusus kepada warga binaan baru. Sebagai imbalannya, warga binaan tersebut pun dimintai uang dalam jumlah besar. 3 warga binaan kasus korupsi mengaku sempat dimintai uang hingga 100 juta rupiah, namun setelah adanya negosiasi, masing-masing disebutkan memberikan uang sekitar 60 juta rupiah kepada oknum petugas. Tidak hanya petugas keamanan, pejabat yang membidangi keamanan di lapas Blitar juga turut diperiksa karena diduga mengetahui adanya praktik tersebut. Sementara itu pihak lapas Blitar memastikan seluruh aktivitas pembinaan, pelayanan dan juga pengamanan warga binaan tetap berjalan seperti biasa sambil menunggu keputusan resmi dari Ditjenpas Pusat.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.

0: RRI.
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap

Arif Budi Prasetya mengatakan saat razia petugas gabungan melakukan pemeriksaan guna mendeteksi adanya barang-barang terlarang, khususnya handphone ilegal, narkoba maupun benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan juga ketertiban. Selain itu pendengarnya, kegiatan tersebut juga merupakan langkah nyata dalam memberantas praktik penipuan dengan berbagai modus. Kegiatan razia dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar kamar hunian WBP dan barang-barang milik warga binaan. Pihaknya pun juga berharap pendengar kegiatan tersebut dapat menciptakan kondisi pemasyarakatan yang aman, tertib dan juga kondusif. Sinergitas yang terjalin antara rutan Nganjuk dengan aparat penegak hukum dan juga instansi terkait diharapkan semakin memperkuat pengawasan serta mendukung terwujudnya pemasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba dan juga penipuan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir mendengar yang seputar ibadah haji 2026, di mana seorang calon jemaah haji asal Kabupaten Jombang gagal berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi kesehatannya menurun saat berada di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Jemaah tersebut akhirnya dipulangkan atas permintaan keluarga karena dinilai berisiko jika tetap melanjutkan perjalanan ibadah haji pada tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, yang membenarkan adanya satu jemaah yang batal berangkat bersama dengan rombongan kloter 62 asal Jombang. Calon jemaah haji tersebut pun berinisial MK, berusia 59 tahun, warga desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, yang mana menurut Ilham sendiri, jemaah tersebut pun mulai mengeluhkan kondisi tubuhnya panas saat berada di asrama haji. Petugas kloter bersama dengan tim kesehatan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kondisi calon jemaah haji tersebut. Pihak keluarga juga dipanggil ke asrama Haji Sukolilo untuk mengetahui kondisi jemaah secara langsung. Setelah dilakukan observasi medis, tim kesehatan menilai kondisi MK terlalu berisiko.

Hanya satu orang yang batal berangkat dikarenakan dipulangkan atas permintaan keluarga. Saat ini benar seluruh jamaah haji ya asal Jombang yang telah diberangkatkan secara bertahap diperkirakan mulai tiba di Jeddah pada tanggal 8 Mei 2026. Setibanya di Tanah Suci, para jamaah akan melanjutkan perjalanan menuju Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ilham Rahim pun menghimbau kepada seluruh jemaah haji asal Jombang agar menjaga kondisi fisik selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Baik pendengarnya, dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dalam nyajian Kediri pagi ini, musik dan informasi di sesi yang pertama, yang mana saat lagi tepat pada pukul 7 kita bergeser dalam menyajikan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan tuh jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.